0: Apakah kamu tahu?
1: Perlu kita ketahui bahwa penggunaan tisu yang selalu kita gunakan setiap saat ternyata menjadi penyumbang masalah lingkungan yang serius dan mampu membahayakan bumi. Penelitian dari Simple Ecology menyebut industri tisu dan kertas menempati peringkat ketiga penyumbang emisi gas terbesar dalam skema pemanasan global. Hampir semua tisu yang kita temukan di supermarket terbuat dari pohon ketimbang dari kertas daur ulang. Data dari situs EarthBuddies menemukan fakta pemakaian tisu di Hong Kong pada tahun 2014 setiap harinya mencapai 668 ton, itu setara dengan 11.300 pohon dan 13 juta galon air yang digunakan untuk memenuhi pembuatan bahan baku tisu. Pembuatan tisu

Yes, kamu masih bareng sama Tia teman Pro 2, dia dari Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Dan yes, we continue to talk about Viva. We were born. Gimana nih teman Pro 2, apa sih yang bikin kamu salfok teman Pro 2? Apakah dari kemenangan Spanyol, halftime show yang penuh bintang, atau yang Asho Speed tiba-tiba tampil? Kalau halftime show yang penuh bintang sih beneran bintang banget teman Pro 2, karena ada banyak banget ya penampilnya, salah satunya Justin Bieber teman Pro 2. Kalau udah bahas Justin Bieber teman Pro 2, ini udah global information banget ya. Dimana seorang Justin Bieber ini memang memilih untuk tampil dengan haleluyahnya itu teman Pro 2. Jadi dia memilih untuk nyanyiin lagu yang lebih slow ya teman Pro 2 dibandingkan BTS sama Pro 2 yang milih Dynamite, Dynamite, na na na na na na. Dan ternyata ini featuring Coldplay juga teman Pro 2, karena memang ya ada bagian part dari penyanyinya ya teman Pro 2. Of course ini banyak banget yang tampil, dan bahkan dari 9 Juli udah di pop up juga ya teman Pro 2 penampil dari halftime show di FIFA 2026. Ya teman Pro 2, ini pastinya penampilan tadi pagi ya teman Pro 2. Ini masih pagi, tadi subuh ya. Benar-benar itu banyak banget yang menunggu halftime show-nya. Dan sukses teman Pro 2 meskipun waktunya cuma 11 menit. Dan ya teman Pro 2, ini kalau misalnya kamu search ya halftime show FIFA, itu banyak banget informasinya tentang teman Pro 2, tentang bahkan ada pertanyaan juga, how similar was the World Cup halftime show to be to the Super Bowl halftime show? Benar juga ya teman Pro 2, kan ini sama-sama halftime ya, dan dari panggungnya sama-sama di lapangan juga. Apalagi halftime show ini benar-benar part dari Super Bowl teman Pro 2 since 1967, alias sudah dari lama banget, dan itu benar-benar dilaksanakan. Dan di 2026 ini something different terjadi ya, alias ada halftime show at the World Cup which has been going on since 1930, alias sebenarnya kita tahu teman Pro 2 FIFA udah ada sejak 1930, tapi tiba-tiba di tahun ini ada halftime show-nya teman Pro 2. Nah, ini benar-benar menjadi pertanyaan besar ya, apakah kira-kiranya menurut kamu nih teman Pro 2 yang udah nonton tadi, apakah ini sama seperti halftime-nya Super Bowl atau berbeda teman Pro 2?

0: Tahu gak sih?
1: Hai teman Pro 2, tahu gak sih siapa yang nemuin kertas yang kita pakai sehari-hari? Jawabannya mungkin bikin kamu kaget. Jadi gini, kertas pertama kali ditemuin di Cina sekitar tahun 105 Masehi oleh seorang pejabat istana bernama Cai Lun. Sebelum itu, orang-orang nulis di berbagai bahan kayak papirus, kulit binatang, bahkan tanah liat dan batu. Gak praktis banget kan? Cai Lun itu jenius banget. Dia bikin kertas dari campuran kulit pohon, kain bekas, jaring ikan, dan serat tanaman yang diancurin, direndam, lalu dipipihin jadi lembaran tipis. Idenya simpel tapi membawa perubahan besar. Yang keren, metode pembuatan kertas yang dipakai Cai Lun itu secara prinsip masih dipakai sampai sekarang meski udah pakai mesin yang canggih. Jadi next time kalau kamu pakai kertas buat nulis atau ngeprint, ingat ya sama Cai Lun dari Cina yang udah bikin penemuan keren ini hampir 2000 tahun yang lalu. Tanpa dia, mungkin dunia pendidikan dan komunikasi kita bakalan jauh berbeda dari sekarang.
2: Waktunya kentongan.
3: Abrasi laut adalah suatu proses pengikisan pantai yang diakibatkan oleh tenaga gelombang laut dan arus laut atau pasang surut arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi dipacu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, tetapi manusia sering disebut sebagai penyebab utamanya. Salah satu cara untuk mencegah terjadinya abrasi adalah dengan penanaman hutan bakau. Hutan bakau sangat bermanfaat agar tidak terjadi pengikisan pantai. Pengikisan pantai dapat berakibat daratan sekitar

95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Gimana nih teman Pro 2? Udah ngevote belum? Udah siap belum? Gimana teman Pro 2? Tadi seru banget gak sih nonton Piala Dunianya? Tapi kalau kamu nonton Piala Dunia tadi nobar apa sendirian aja di rumah nonton TV gitu teman Pro 2? Nah, bagi kamu yang nonton sampai lesen nih teman Pro 2, kamu pasti lihat dong ya penampilan dari seorang iShowSpeed. Ya gimana nggak nonton ya, karena ini benar-benar adalah satu-satunya teman Pro 2 content creator pertama yang tampil di Piala Dunia. Dan ini di Piala Dunia FIFA 2026. Dan bahkan nih teman Pro 2, seorang iShowSpeed ini menyanyikan lagu World Cup Champions di closing ceremony Piala Dunia 2026. Ini energinya iShowSpeed sih gak usah diragukan ya teman Pro 2. Apalagi memang dia sangat aktif sekali selama nonton Piala Dunia kemarin. Dan ada juga ya nongol ya konten tentang gimana seorang iShowSpeed ini menemui ketujuh Bangtan Boys atau BTS teman Pro 2. Dan benar-benar energinya tuh kayak bahkan ketujuh BTS pun kalah sama energinya iShowSpeed teman Pro 2. Ya kalau memang ya kamu adalah orang ekstrovert dan sesemangat itu teman Pro 2, keren banget ya. Meskipun memang lip-sync sih ya teman Pro 2 sesuai penampilannya tadi ya, tapi banyak banget dancernya teman Pro 2, kayak gebiar banget ya iShowSpeed ini pakai baju putih dengan dancernya warna-warni kayak es krim teman Pro 2. Tapi keren, pokoknya 4 jempol deh buat iShowSpeed ini teman Pro 2. Gimana nih menurut kamu teman Pro 2? Apakah kamu juga akan memberikan 4 jempol? Apalagi penampilan pertama dari konten kreator teman Pro 2 yang bukan penyanyi pastinya seorang iShowSpeed ini. Dan ya teman Pro 2, banyak sekali pastinya yang bisa dibahas dari Piala Dunia ini. Dan bentar lagi kita bakalan lanjut bahas another information about Piala Dunia pastinya setelah lagu yang berikut ini. Ini another one, lagu bola-bola teman Pro 2 dari official song UEFA Euro 2016. So this one for you.

0: tonight.
1: Bro, coba vape ini deh, lagi hits nih.
2: Eh, jangan coba-coba.
3: Ah, santai aja, cuman vape kan.
2: Eh, tapi aku pernah dengar, soalnya ada vape yang dicampur zat berbahaya tahu.
3: Lah, serius? Aku kira mana-mana aja.
4: Hati-hati teman Pro 2, tidak semua vape hanya berisi cairan biasa. Beberapa disalahgunakan dengan mencampurkan zat berbahaya, bahkan narkoba, yang dapat merusak kesehatan dan masa depan. Generasi muda harus lebih waspada, jangan mudah terpengaruh tren yang bisa membahayakan diri sendiri. Katakan tidak pada narkoba dan bijaklah terhadap vape. Generasi sehat, masa depan.

95,3 Pro 2 FM. Iya, sama Pro 2 kamu masih dengerin RRI Pro 2 dan Pasar. Dan ternyata dari hasil pollingan kamu di topik kita tentang Piala Dunia Grand Final hari ini, teman Pro 2. Ternyata nih, teman Pro 2, 50% teman Pro 2 itu adalah fokus ke kemenangannya Spanyol. Dan 50%-nya lagi fokusnya ke halftime show yang penuh bintang. Oke, ini teman Pro 2. Jadi sudah ketemu ya hasilnya ya. Ternyata banyak banget yang salvo juga sama banyaknya bintang-bintang yang tampil tadi pagi, teman Pro 2. Dan juga kemenangan dari siapa yang menang hari ini? Ayo. Yes, of course Spanyol, teman Pro 2. So, karena sudah berhasil juga ya, hasil dari vote-nya sudah ditemukan, ternyata 50% setuju kalau penampilan halftime show itu seru banget, dan kemenangan Spanyol juga pastinya membuat hidup ini lebih berwarna untuk yang mendukung Spanyol. Tapi untuk yang mendukung Messi, teman Pudu, ini nampaknya akan galau hari ini, teman Pudu. But it's okay, hidup harus tetap dijalani meskipun tim kesayangan kamu tidak berhasil mendapatkan juara di FIFA 2026 ini. But it's okay, teman Pudu, namanya juga proses ya, nanti ada kok FIFA-FIFA yang lain lagi. FIFA kosmetik mungkin, ups. But by the way, ini bebas buat teman Pudu, kita sudahi dulu nih topik obrolan kita di pagi hari ini. Kita bungkus dulu ya topik tentang FIFA World Cup 2026. Karena sudah berakhir juga per pagi hari ini, teman Pudu. So thank you ya buat kamu yang udah ikutan pollingan kita di pagi hari ini. Dan thank you juga buat kamu yang udah dengerin podcast bola, gila bola. Ada juga banyak banget pesan-pesan dari beberapa pemerintahan yang menyampaikan semangat untuk kamu yang juga mantengin bola. Pokoknya banyak banget ya konten-konten tentang bola yang disiapin sama RRI Denpasar, termasuk RRI Pro 2 Denpasar juga. Karena ada BBM juga, bincang-bincang with ada Maritia, ada Mira, ada Mita, dan anak magang juga yang bahas-bahas tentang bola. Jadi untuk kamu yang belum lihat nih teman Pro 2, kepoin dong Instagram kita di RRI Pro 2 Denpasar, karena di sana banyak banget konten tentang bola. Siapa tahu ini juga mengobati kayak kok rasanya tiba-tiba udah lesse piala dunianya, teman Pro 2. Gak apa-apa, kamu bisa kepo-kepoin lagi. Dan untuk topik obrolan kita di pagi hari ini, kita bungkus dulu, teman Pro 2, dengan salah satu lagu yang menjadi official soundtrack juga dari FIFA World Cup 2022. So ini dia, please welcome teman Pro 2. Kalau sekarang di tadi beneran full ya, teman Pro 2, dari BTS bertujuh. Yang ini cuma satu nih. Yes, kamu pastinya udah tahu dong lagu yang mana yang Tia maksud. So ini dia, Dreamer.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman ter

Ya, teman berdua itu dia tadi Your Side ya, teman berdua. Dan ternyata nih teman berdua, di pagi hari ini nih ada info yang keren abis nih teman berdua. Congratulations dulu nih, karena dari tadi kita membahas

Kemenangan-kemenangan di Piala Dunia ini kita geser ya ke kemenangan dari BTR by Vitality. Yes, 92, congratulations dulu nih untuk Vivian Indrawati and friends ya. Karena dari tim Vitality 92 mendapatkan back-to-back champion dari event internasional, tepatnya adalah event global 92 di MLBB Women's International. Jadi ini adalah bagian dari EWC 92 Esports World Cup. Dan pas banget nih Indonesia 92 lolos ya karena tahun lalu menjadi juara 92 di MLBB Women's International atau MWI. Dan di tahun ini kembali menjadi juara 92. So once again congratulations back to back champion untuk Vivian dan juga Fumi, ada yang lain-lain lagi, ada banyak ya teman Pro 2, ada berlima. Ini benar-benar Sri Kandinya Indonesia banget teman Pro 2. Jadi untuk kamu nih teman Pro 2 yang suka e-sport, ini benar-benar kayak kalau kata Vivian sih ya teman Pro 2, welcome to my dream and it's your nightmare. Saya teman Pro 2 ini cewek gamers ya. Ini idaman banget sih teman Pro 2 kalau dari Tia sendiri, kata Tia juga suka e-sport ya. Jadi congratulations once again Vitality, dan dalam Indonesia Vitality itu adalah rumahnya dari BTR atau Bigetron teman Pro 2. Jadi sekarang sebutannya Bigetron by Vitality, bukan Bigetron e-sport aja. Jadi untuk kemenangan ini atas nama Vitality tapi pemainnya dari Bigetron MLBB Woman teman Pro 2. So once again congratulations untuk tim BTR by Vitality yang menjadi Vitality aja untuk di MWI ini yang ada di EWC, rangkaian dari EWC. So once again congratulations, dan ini adalah kemenangan pertama ya yang sudah meluncur. Jadi mari kita doakan semoga nanti untuk mennya yang juga diwakili oleh Vitality dan juga Onyx ya teman Pro 2 nanti di EWC teman Pro 2, semoga dapat yang terbaik juga. Untuk PUBG-nya juga diwakilin sama BTR by Vitality sama RRQ nanti teman Pro 2. Jadi mari kita doakan yang terbaik, tapi sayang sekali untuk dari Free Fire-nya sudah pulang duluan alias tidak mendapatkan hasil yang maksimal teman Pro 2. But once again, congratulations karena ini menjadi memori baik banget sih untuk Vivian Indrawati and fam. Dan pastinya juga untuk timnya. Keren sekali Sri Kandi Indonesia, dan semoga kedepannya semakin gacor lagi karena benar-benar kalau udah bahas Mobile Legends teman Pro 2 apalagi di fase yang internasional global, jangan diraguin. BTR by Vitality ratunya teman Pro 2.

0: Eh, aku kepikiran pengen investasi nih. Katanya emas aman naik terus.
1: Iya, tapi emas yang mana? Mau logam mulia atau perhiasan?
0: Sama-sama emas kan?
1: Coba tanya Tia tuh, dia udah pengalaman investasi emas.
2: Sebenarnya sama-sama menguntungkan sih, tapi tujuanmu beli emas buat apa? Perhiasan apa pure investasi?
0: Ya, investasi aja. Kata orang kan emas menguntungkan.
2: Kata orang? Kalau kata kamu gimana? Coba deh kamu pertimbangin dulu. Logam mulia biasanya 24 karat, ikut harga pasar, nggak ada potongan, cocok buat disimpan. Perhiasan 8 sampai 22 karat bisa dipakai buat gaya, tapi kalau dijual ada potongannya. Jadi bisa dipastikan emas logam mulia lebih untung ketika kamu jual lagi ketimbang emas perhiasan.
3: Investasi itu soal tujuan, bukan sekedar barang. Emas cocok untuk investasi jangka panjang yang menguntungkan dan minim resiko. Jadi semuanya kembali ke kamu, mau investasi sambil disimpan atau dipakai untuk bergaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Denpasar.
4: You're listening Pro2 FM RRI Denpasar.

105,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. There's another information from Pro 2 setelah tagi setelah tadi Looter by siapa tadi teman Pro 2? Yes, itulah dia penyanyinya. Dari Kendrick Lamar dan juga SZA teman Pro 2. Ini dia bakalan bahas lebih lanjut lagi. There's another information buat kamu. Info apa nih Tia? Info apa? Ada teman Pro 2, ada banget malah. Karena apa? Karena ku sanggup. Nggak bohong-bohong. Ini beran ada info ya teman Pro 2. Tia kutip dari Instagram. Dimana dari ada info yang comel tapi menang teman Pro 2. Dimana foto sapi ya teman Pro 2 di TPA Piyungan bikin fotografer Indonesia menang Hasselblad Master 2026. Ya, jadi fotografer itu adalah Yuda Kusuma Putra, teman Pro 2 yang sukses meraih gelar Hasselblad Master 2026 di kategori art lewat karya yang berjudul Waste Colonialism. Jadi ini adalah sapi-sapi Piyungan dan Hasselblad Masters ini ya teman Pro 2 merupakan salah satu penghargaan fotografi paling bergengsi di dunia yang digelar oleh produsen kamera asal Swedia yang namanya langsung ya Hasselblad itu sendiri teman Pro 2. Jadi ini adalah ajang untuk memilih fotografer terbaik dari berbagai kategori dari lebih dari 108.000 karya yang dikirim teman Pro 2 oleh fotografer dari lebih dari 160 negara. Dan congratulations nih untuk Yuda Kusuma yang berhasil menjadi salah satu dari 7 fotografer yang berhasil menyandang gelar Hasselblad Master 2026. Ya teman Pro 2, bahkan dari laman resminya Hasselblad ya teman Pro 2 menyampaikan bahwa kekuatan Yuda ada pada cara dia menyampaikan isu sosial lewat visual yang tampak sederhana tapi ternyata punya banyak lapisan makna dari karya visualnya seorang Yuda. Nah, salah satu foto yang memperlihatkan punggung sapi yang sedang mencari makan di TPA Piyungan, Jogja, seolah menyatu dengan gunungan sampah di belakangnya, teman Pro 2. Ini memang terlihat kayak landscape biasa ya, but semakin lama dia mati, semakin terasa ada yang ganjal, teman Pro 2, yang janggal ya. Dari menurut Executive Director Hasselblad Foundation, teman Pro 2 sekaligus dewan juri juga, ternyata karya Yuda ini justru mengajak penonton untuk berhenti sejenak. Jadi kayak harus lebih teliti lagi dan give a lot of question what's happen di foto yang mereka lihat itu teman Pro 2. Dan bahkan Yuda juga menyampaikan ya bahwa waste colonialism ini berangkat dari praktik pemindahan limbah dari negara-negara maju ke negara asal. Jadi menurutnya pola serupa juga bisa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari ketika kota-kota besar memindahkan persoalan sampah ke wilayah pinggiran biar jauh dari pusat perhatian. Gak salah sih, ini emang real terjadi teman Pro 2. Dan lewat proyek yang dibuat di TPA Piyungan, dia seorang Yuda ini mengajak masyarakat biar melihat kembali nih ternyata permasalahan mereka dengan sampah ini gak lesi-lesi teman Pro 2.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kue nagasari atau nogosari merupakan salah satu jajanan pasar yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia, terutama penduduk Pulau Jawa. Kue nagasari merupakan kue basah tradisional yang terdiri dari tepung beras, tepung sagu, santan, dan gula yang diisi dengan pisang. Di budaya Jawa, jajanan ini konon memiliki filosofi yang melambangkan ketulusan hati dan menjauhkan dari musibah penyakit. Kata nagasari terdiri dari dua kata, yaitu naga dan sari. Naga yaitu hewan legenda dari Cina yang kuat dan kerap menjadi lambang jiwa yang terhormat. Kata sari menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya isi utama dari suatu benda. Jika kedua kata itu disatukan, maka berarti isi utama dari suatu benda yang terhormat atau melegenda. Pada umumnya, kue ini selalu ada di saat hari-hari besar tanggalan orang Jawa. Kue nagasari memiliki beberapa variasi, di antaranya nagasari putih dibuat tanpa campuran pewarna hanya dengan santan, kemudian nagasari merah dibuat menggunakan campuran gula merah sebagai pewarna, nagasari biru dibuat dengan campuran bunga telang sebagai pewarna, dan nagasari hijau dibuat dengan campuran daun suji sebagai pewarna.
2: Waktunya kentongan.
3: Hujan meteor adalah meteor yang jatuh dan melewati permukaan bumi dalam jumlah banyak, sehingga dari permukaan bumi akan dilihat oleh manusia sebagai hujan yang turun. Hujan meteor terjadi ketika bumi melintasi dekat orbit sebuah komet melalui serpihannya. Hujan meteor terjadi karena meteoroid memasuki atmosfer bumi dengan kecepatan tinggi. Meteor yang menabrak bumi atau objek lain dapat membentuk kawah meteor atau impact crater.

bab, tiba-tiba back sound 2 yang naik. Oke, teman berdua. And by the way, ini bebas ya teman berdua, there's no information buat kamu di pagi hari ini ya. Dan setelah perjalanan panjang dari timnas kita teman berdua, tepatnya adalah timnas voli teman berdua dari putra ya, yang berlaga di Six Sia V Cup 2026 teman berdua di leg 1, Indonesia National Volleyball Team mendapatkan silver medal alias juara 2, kalah dari Kamboja. Padahal sebelumnya di India menang lawan Kamboja teman berdua. Ya inilah dia permainan teman berdua. We never know, hari ini menang, besok kalah, besoknya menang lagi. But congratulations pastinya untuk Indonesia National Volleyball Team men, pastinya sudah berhasil mendapatkan silver medal dan kemarin mendapatkan gold medal juga di India. Jadi kayak nggak ada puasa-puasa juaranya teman berdua. Ya meskipun ini perjuangan belum berakhir ya teman berdua, karena nanti bakalan berlanjut lagi di leg 2-nya teman berdua, dan itu bakalan berlangsung di Jakarta. So once again congratulations, keep learning and keep trying pastinya untuk tim Indonesia. Keren banget pastinya. Tia suka banget kalau udah nonton volley ini karena cemesannya tuh kerasa gitu loh teman berdua. So strong, so keren pastinya. And by the way, Baswe teman berdua, info tadi menjadi info terakhir yang bisa Tia sampaikan karena udah mau jam 10 nih teman berdua. So sudah habis waktu Tia nemenin kamu teman berdua di Morning Vibes kali ini dengan segala informasi yang Tia sampaikan, yang mostly hari ini berarti emang siarannya siaran olahraga ya teman berdua. So yeah, karena waktunya udah habis nih teman berdua, so izinkan Tia pamit undur diri ya teman berdua. Thank you buat kamu yang udah dengerin and sorry if there are any mistakes. Selamat ya siaran di Morning Vibes kali ini. So yes teman berdua, pada akhirnya dari kawasan Metropolis Hemuruk 70 Denpasar, aku Martia yang bertugas pamit undur diri. See you again tomorrow in Midday Chills. Bye bye.

Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

0: Waktunya Kentongan.
1: Angin bahorok adalah salah satu jenis angin yang sering dibahas dalam ilmu pengetahuan, apalagi di Indonesia. Angin ini pernah melanda salah satu daerah, yakni Deli di Sumatera Barat. Banyak orang yang menyebut bahorok sebagai nama lain dari jenis angin von. Angin bahorok akan terjadi ketika angin yang mempunyai massa kemudian bergerak ke arah pegunungan dengan ketinggian 200 meter lebih. Bahorok yang memiliki massa udara tersebut selanjutnya akan menunjukkan perubahan yang signifikan. Salah satu dampak yang ditimbulkan angin bahorok adalah terjadinya hujan di sekitar sisi lereng gunung. Hal tersebut bisa terjadi karena massa angin ada di sekitar puncak gunung tertinggi. Namun, tidak semua bagian sisi lereng mengalami hujan. Salah satu sisinya sajalah yang akan hujan karena angin bahorok.
2: Just music.

0: tahu. Lah, serius? Aku kira mana-mana aja.
1: Hati-hati teman Pro 2, tidak semua vape hanya berisi cairan biasa. Beberapa disalahgunakan dengan mencampurkan zat berbahaya, bahkan narkoba, yang dapat merusak kesehatan dan masa depan. Generasi muda harus lebih waspada, jangan mudah terpengaruh tren yang bisa membahayakan diri sendiri. Katakan tidak pada narkoba dan bijaklah terhadap vape. Generasi sehat, masa depan hebat.
2: Just Music Pro 2.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Just Music.

0: Mode, panas banget ya. Jadi haus nih. Beli minum yuk.
1: Ayo, Nek. Beli minuman apa?
0: Itu loh. Minuman apa sih namanya ya? Yang manis-manis gitu. Oh iya, yuk ingat. Namanya brown sugar with fresh milk. Topping grass jelly, Mode.
1: Hah? Minuman apa tuh? Mode nggak ngerti.
0: Itu loh. Di aplikasi online ada. Pesen aja di sana. Nggak deh kita usah keluar. Sini, Nek. Ayo yang cariin. Nah, ini dia minumannya, Mode.
1: Himi, cendol maksudmu, yuk?
0: Ih, kok cendol sih? Brown sugar with fresh milk, topping grass jelly, tahu?
1: Himi, sosokan pakai bahasa Inggris. Cendol gitu, Nek, biar Mode tuh ngerti. Emang berapaan tuh harganya?
0: 33.000.
1: Himi, mahal sekali. Beli cendol 5.000 puas kamu minum tuh. Kalau kurang berapa kamu mau tak beliin dah.
0: Ih, Mode, nih loh.
1: Kita itu harus mencintai produk lokal yuk. Termasuk makanan dan minuman lokal juga. Itu minumannya sama kayak cendol. Tapi harganya selangit. Mending kamu beli cendol, rasanya enak. Khas Indonesia.
2: Just Music Pro 2.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pohon-pohon di hutan bukanlah sumber penghasil oksigen terbesar di bumi, di mana ternyata penghasil oksigen terbesar di bumi berasal dari laut yang dihasilkan oleh suatu organisme yang bernama fitoplankton. Fitoplankton merupakan jenis plankton yang berasal dari sisa-sisa tumbuhan seperti alga, di mana fitoplankton sendiri melakukan fotosintesis dengan menyerap karbon dioksida dan mengubahnya menjadi oksigen, sama seperti tumbuh-tumbuhan lainnya. Organisme ini tumbuh dan hidup di dalam zona perairan yang terdapat kandungan garam mineral dan juga sinar matahari yang cukup. Namun, cemaran sampah plastik yang kian bertambah di lautan mengancam keberadaan aset penghasil oksigen utama di bumi kita ini.
0: Just music.

0: Berdoalah sebelum berangkat. Berhati-hatilah, patuhi rambu-rambu lalu lintas serta lengkapi surat-surat kendaraan kamu. Ingat, bawalah SIM, STNK, KTP, serta sopan santun di jalan raya. Orang-orang yang kamu sayangi tengah menunggu kehadiran kamu loh di rumah.
1: Jangan menelpon atau menerima telepon saat kamu berkendaraan di jalan raya. Apabila kamu lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik istirahatlah sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI. RRI Pro 2 FM Denpasar mengucapkan selamat jalan, selamat sampai di tempat tujuan.
2: Just music.

0: Tahukah kamu?
1: Air terjun Sigura-Gura adalah air terjun tertinggi di Indonesia. Lokasinya sekitar 250 km dari Kota Medan. Air terjun setinggi 250 meter ini berasal dari Sungai Asahan yang bersumber dari Danau Toba.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Waktu sudah menunjukkan pukul 11, saatnya temu Pro 2 untuk mengupdate informasi Pro 2 bersama Cakra. Sampah kayu kiriman yang selama ini menumpuk di pesisir pantai Jembrane kini dimanfaatkan menjadi produk arang bernilai ekonomi. Inisiatif tersebut dilakukan oleh pengrajin lokal sebagai upaya mengurangi sampah pesisir sekaligus menciptakan sumber penghasilan baru. Selama hampir satu tahun terakhir Temu Pro 2, kayu-kayu yang terbawa arus laut dan terdampar di kawasan pesisir Melaye hingga Klatakan dikumpulkan untuk diolah menjadi arang menggunakan tungku pembakaran tradisional Temu Pro 2. Selain membantu menjaga kebersihan pantai Temu Pro 2, hasil produksi arang tersebut dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen di Denpasar. Pengrajin arang pesisir Jembrane Temu Pro 2, Ardania, mengatakan usaha tersebut berawal dari keinginannya memanfaatkan limbah kayu yang sebelumnya tidak memiliki nilai ekonomi. Arania menambahkan Temu Pro 2, proses produksi masih dilakukan secara sederhana dengan kapasitas yang terbatas karena hanya menggunakan 2 tungku pembakaran. Beralih ke informasi selanjutnya, Temu Pro 2 sepanjang periode minggu kedua bulan Juli 2026, Temu Pro 2 stasiun geofisika Denpasar kembali mencatat puluhan gempa bumi mengguncang Bali dan wilayah sekitarnya. Gempa bumi yang didominasi gempa dangkal tersebut diperkirakan berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia Eurasia dan sesar aktif Temu Pro 2. PMG ahli muda stasiun geofisika Denpasar Ika Sulfiana kepada RRI di Denpasar mengatakan Temu Pro 2, berdasarkan data stasiun geofisika Denpasar, wilayah Bali dan sekitarnya dilanda 38 kejadian gempa bumi dengan magnitudo bervariasi mulai dari 1,1 hingga 4,1. Beliau menjelaskan Temu Pro 2, gempa bumi tersebut didominasi gempa dangkal dengan kedalaman kurang dari 60 km sebesar 81% dari total kejadian gempa bumi. Ika Sulfiana Putri mengatakan Temu Pro 2 bahwa jumlah gempa bumi dangkal sebanyak 31 kejadian, 7 kejadian gempa bumi dengan kedalaman menengah antara 60 sampai 300 km atau 18% dari total kejadian gempa bumi dan tidak terdapat kejadian gempa bumi dengan kedalaman lebih dari 300 km. Demikian Temu Pro 2, info Pro 2 pada pukul 11 hari ini. Dan sebentar lagi kamu masuk ke Pro 2 Hitlist barengan sama Cakra Temu Pro 2. So, don't go anywhere. Stay tune terus di RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: хит-лист.
1: Jiro langsung dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 di Denpasar, ketemu bareng sama Cakra temu perdua. Kebiasaan siaran sore, akhirnya masang backsoundnya backsound sore juga temu perdua. Kita ganti dulu backsoundnya ya temu perdua. Ya, sesuai bumper yang sudah kamu dengarkan tadi temu perdua, ini artinya adalah perdua hitlist barengan sama Cakra. Tadi Cakra udah muterin salah satu single dari Last Child. Bener banget, kita bakal ngebahas satu band Indonesia legend ini temu perdua, yang masa jayanya itu bahkan di era Cakra SD SMP kalau gak salah. Kalau nggak salah, lagi booming-boomingnya itu di sekitar masa-masa itu temen perdua. Jadi emang mungkin sekarang personelnya udah pada tua-tua kali ya. Virgon aja udah tumbuh uban ya temen perdua. Tapi nggak ngomongin soal personelnya temen perdua, tapi kita bakal ngebahas soal karya-karya dari Last Child temen perdua. Itu tadi adalah salah satu karya Last Child temu perdua dengan judulnya yaitu Tak Pernah Ternilai, yang memperkenalkan Cakra sama band ini temu perdua. Jadi pertama kali main gitar pun nggak pertama kali sih, maksudnya di periode Cakra belajar gitar, salah satunya adalah ngulik melodi dari Last Child ini temu perdua di lagunya Tak Pernah Ternilai. Tapi sebenarnya kalau misalnya ngomongin Last Child, banyak banget lagu-lagunya yang emang easy listening temu perdua, dan juga sesuai dengan selera pasar masyarakat Indonesia temu perdua, selera pasar lagu galau masyarakat Indonesia. Itu diperjelas lagi, karena kalau misalnya dengerin lagu-lagunya Last Child dari zaman dulu sampai zaman sekarang, banyak banget. Sampai yang zaman sekarang pun ada lagunya Last Child yang akhirnya pun menjadi favoritnya generasi muda zaman sekarang temu perdua. Nanti Cakra bahas ya temu perdua, lagu yang mana dan juga kenapa ini menjadi favorit dari generasi muda zaman sekarang. Tapi sebelum Cakra lebih jauh, kita jeda dulu sama lagu-lagu berikut ini temu perdua.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain kebat, kain yang biasanya dipakai oleh masyarakat suku Dayak Iban di Kalimantan Barat ini ternyata menjadi salah satu pakaian mewah yang biasa digunakan untuk upacara-upacara kebesaran. Para penenun dari suku Dayak Iban juga sering menggunakan pola asimetris pada kain kebatnya dengan motif-motif alam seperti tanaman dan juga hewan. Dan selain kain kebat, ternyata suku Dayak Iban juga punya loh kain tenun sidan dengan warnanya yang terang dan juga cerah. Dan selain itu, punya juga nih kain sungket yang memiliki motif garis-garis yang besar dan juga tegas.

Resensi buku Sapiens, Sejarah Singkat Manusia oleh Yuval N. Harari. Sapiens, Sejarah Singkat Manusia adalah buku yang ditulis oleh Yuval Noah Harari. Buku ini merupakan pengungkapan mengenai kisah manusia dari masa awal kemunculan manusia hingga peradaban masa kini. Dalam buku ini, Harari menyajikan sejumlah ide dan pandangan yang bisa merangsang pikiran. Buku ini diawali dengan perjalanan kita jauh ke masa lampau. Ketika kita masih sebagai manusia purba, ia menjalani hidup sebagai pemburu dan juga pengumpul makanan. Harari menggambarkan bagaimana perkembangan kita dari primata hingga menjadi Homo sapiens menghasilkan perubahan besar dalam kehidupan kita. Seperti kemampuan kita untuk berkomunikasi dan bekerja sama. Ini mengizinkan manusia purba untuk membentuk masyarakat yang lebih besar dan juga rumit. Selanjutnya, Harari juga membahas era pertanian yang terjadi sekitar 10.000 tahun yang lalu. Ini adalah waktu di mana manusia mulai berpindah dari kehidupan berpindah-pindah ke pertanian dengan menanam tanaman dan mendomestikasi hewan. Ini menciptakan pertanian dan juga pemukiman yang tetap, namun juga memunculkan masalah baru seperti ketidaksetaraan dan juga penyakit yang lebih sering muncul. Buku ini juga membahas revolusi ilmiah dan juga industri yang membentuk dunia modern yang kita kenal. Revolusi ilmiah memberikan pemahaman ilmiah tentang alam semesta, sementara revolusi industri mengubah ekonomi dan teknologi secara drastis. Harari juga menyoroti bahwa meskipun kemajuan ini membawa banyak keuntungan, mereka juga membawa tantangan besar termasuk masalah ekologis dan kemungkinan pergeseran kekuatan global. Selanjutnya, Harari juga menjelaskan bagaimana peradaban manusia berkembang dan menyebarkan ideologi seperti agama, nasionalisme, dan kapitalisme. Dia menyoroti peran penting fiksi kolektif dalam membentuk masyarakat manusia, di mana orang-orang percaya pada konsep-konsep yang tidak nyata seperti agama atau uang, yang memungkinkan kerjasama dalam kelompok besar. Dalam bagian akhir buku ini, Harari juga melihat masa depan manusia. Dia mengamati potensi teknologi seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan bioteknologi untuk mengubah manusia secara drastis. Harari mengingatkan bahwa meskipun kita telah mengatasi banyak tantangan sejarah, kita sekarang menghadapi pertanyaan etis yang belum pernah ada sebelumnya tentang bagaimana kita ingin mengarahkan masa depan kita. Dalam keseluruhan bukunya, Harari menekankan pentingnya pemahaman sejarah dalam memahami tantangan masa kini dan juga masa depan. Dia mengajak kita untuk mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan kita terhadap planet ini dan juga makhluk hidup lainnya. Sapiens adalah sebuah karya yang merangsang pikiran yang mempertanyakan asumsi-asumsi mendasar tentang peradaban manusia dan juga mengajak kita untuk merenungkan peran kita dalam membentuk dunia yang akan datang.

0: satu.
1: Kenyang banget. Enak nih, pengen nambah deh. Tapi kok makanannya disisain?
2: Kebanyakan dia beli nasinya. Terus aku kan gak serakus kamu.
1: Ya ampun, ini tuh bukan rakus. Kalau nyisain makanan, kita sama aja dengan memperparah pemanasan global. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan suhu bumi akibat pemanasan global adalah meningkatnya sisa hasil makanan yang terbuang. Mulai dari sekarang, bawa atau pesan makanan sesuai dengan porsimu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik.

95.3 RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Pro 2 Hitlist masih barengan sama Cakra atau Pro 2. Tadi Cakra sempat mention ya Tomo Pro 2 kalau misalnya lagunya Last Child itu Tomo Pro 2. Ada beberapa lagu barunya yang menjadi favorit generasi muda Tomo Pro 2, karena kemarin sempat viral juga Tomo Pro 2 yang mana lagunya Last Child ini di mash up sama lagunya For Revenge Tomo Pro 2. Yang kalau enggak salah yang punyanya Last Child itu Duka, dan juga lagu dari For Revenge yang di mash up adalah Serana itu tadi yang Cakra udah puterin buat kamu Tomo Pro 2.

Untuk personilnya sekarang tuh memper 2, hanya tersisa 3 yang menjadi personil tetap ya. Tuh memper 2 ada Virgon, ada Dimas, ada Ipang tuh memper 2. Dan sisanya adalah additional tuh memper 2. Dan kalau misalnya ngomongin soal lagunya Last Child, selain ada Tak Pernah Ternilai, ada Diary Depresiku, ada Pedih, ada Seluruh Nafas Ini yang berkolaborasi juga dengan Gisela Anastasia atau nomor 2. Ada juga Duka tadi yang seperti yang Cakra kasih tahu kamu ya, nomor 2. Dan kalau misalnya kamu bertanya-tanya, kenapa namanya Last Child nomor 2? Ini fakta menarik ya nomor 2, karena nama Last Child ini dipilih karena para pendirinya sama-sama merupakan anak terakhir di keluarganya. Oh, gitu tuh nomor 2. Jadi Virgon pun anak terakhir, Dimas anak terakhir, Ipang juga anak terakhir tuh nomor 2.

0: fakta loh.
1: Nggak cuma Bali yang terkenal dengan topeng barong dan juga leak. Di Cirebon, Jawa Barat juga memiliki peninggalan budaya topeng ciri khas Sunda. Bahkan ada satu topeng yang usianya lebih dari 100 tahun loh. Dan topeng cungkring dari sejarah topeng Wangun Cirebon diprediksi udah berusia ratusan tahun. Topeng cungkring tersebut berada di Narada Art Gallery Kuningan, Jawa Barat. Dan saat itu galeri akan tampil di Australia pada 2015 lalu. Penampilan topeng Wangun sengaja dihadirkan dalam bentuk cerita. Saat bertanya ke beberapa perajin topeng, mereka menjawab bahwa topeng tersebut dibuat oleh para guru sesepuh. Dan kini topeng cungkring yang diprediksi berusia lebih dari 100 tahun tersebut dipajang di Nadara Art Gallery.
2: Teman terbaik.

0: Kenapa sih UMKM itu penting punya izin usaha?
1: Oh itu, poinnya ada 4. Yang pertama, dengan punya izin, usaha kita itu diakui secara hukum. Jadi, kalau ada masalah atau sengketa, kita punya perlindungan hukum.
0: Wah, itu penting banget ya. Jadi gak takut kalau ada yang aneh-aneh.
1: Iya, dan selain itu, izin usaha juga bisa bikin konsumen lebih percaya sama produk kita. Karena kalau ada izin resmi, orang-orang jadi yakin kalau usaha kita itu serius dan terpercaya. Dan gak cuma itu, kalau punya izin, kita juga bisa lebih mudah dapat pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain. Soalnya, biasanya mereka cuma mau kasih pinjaman ke usaha yang legal dan resmi.
0: Oh, makanya konsumen lebih nyaman belanja di tempat yang punya izin ya?
1: Exactly. Dan yang terakhir, punya izin usaha itu bikin kita kelihatan lebih profesional di mata mitra bisnis. Mereka jadi lebih percaya buat kerja sama-sama kita.
0: Jadi banyak keuntungannya ya? Bukan cuma legalitas, tapi juga kesempatan untuk berkembang.
1: Iya, makanya penting banget buat UMKM punya izin usaha. Bukan cuma untuk kelancaran bisnis, tapi juga untuk masa depan yang lebih cerah.

Kalau ngomongin soal lagu baru dari Last Child Tomo Per 2 beberapa tahun kebelakang ini, ada sudah beberapa rilis ya Tomo Per 2 di 2024. Ada Hancur lebih dulu, ada Dendam feat Sansan Tomo Per 2 dari vokalisnya Piwi Gaskin di 2024 juga. Lagu Patah Hati yang sempat viral juga Tomo Per 2 di tahun 2025. Pedih di 2025 juga, dan lagu terakhir Untukmu new version di 2025 Tomo Per 2. Kalau kamu suka dengerin lagu galau yang ngerok gitu Tomo Per 2, kamu cocok banget dengerin Last Child Tomo Per 2. Tapi kalau misalnya kamu suka dengerin lagu galau yang beneran secara musik juga mellow Tomo Per 2, kamu bisa dengerin project solo dari vokalis Last Child yaitu Virgo Tomo Per 2. Dan ada banyak banget kalau misalnya ngomongin soal lagu-lagu yang diciptakan sama Virgo Tomo Per 2, ada banyak lagunya Last Child yang diciptakan sama Virgo dan juga project-project solo dari Virgo Tomo Per 2.

Ngomongin soal Last Child-nya di Perdua Hitlist hari ini, cukup sekian dulu teman Perdua, karena nanti di jam 12 tepat Cakra bakal hening sejenak untuk mengaturkan Puja Trisandia teman Perdua. Dan setelah Puja Trisandia nanti Cakra bakal balik lagi buat bawain kamu informasi kuliner. Sekalian nih teman Perdua, buat kamu yang belum makan siang, yuk sekalian yuk bareng sama Cakra teman Perdua, nanti Cakra temenin di info kuliner jam 12. So don't go anywhere, stay tune terus di area Perdua dan Pasar. Satu lagu dari Last Child feat Sansan Tomo Perdua dengan Dendam.

0: Rahasia Tersatu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup!

teki-te pratiak seukir lan pasir. Ukir pinake watu ning kare pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teki-te maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan ninom canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

0: terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

Sudah di jam 12 sama per 2, itu artinya Cakra bakal ngebawain kamu informasi kuliner nih. Sekalian temu per 2 di jam 12 ini, biasanya di kantor-kantor kamu ataupun di kuliahan kamu gitu, temu per 2. Udah waktunya untuk istirahat makan siang temu per 2. Buat kamu yang belum tahu makan siangnya apa, nanti Cakra bakal rekomendasiin buat kamu. Sekaligus nanti Cakra juga infoin ke kamu temu per 2 beberapa menu-menu andalan sehat asoy. Enggak ya, temu berdua mungkin lebih ke kiat-kiat itu atau gaya hidup dengan pola makan yang baik itu seperti apa, temu berdua biar gaya hidup kamu menjadi lebih sehat, temu berdua.

0: maju terus pantang mundur.
1: Nama Jenderal Besar Sudirman akan selalu dikenang sepanjang masa. Kegigihannya dalam mengusir penjajah dari tanah air mengajarkan kita arti penting sikap berani berkorban demi NKRI. Salah satu kutipan yang beliau wariskan adalah jangan bimbang dalam menghadapi macam-macam penderitaan. Karena makin dekat cita-cita kita tercapai, makin berat juga penderitaan yang harus kita alami.
0: Maju terus, pantang mundur.

0: Kawit, aku bingung banget loh. Lusa tuh kan aku disuruh jadi moderator. Nah, terus dressnya tuh diminta pakai pakaian bebas rapi. Kira-kira pakai baju apa ya, Kak ya? Tapi biar tetap kelihatan hits gitu.
1: Pakai apa ya? Baju berbahan endek aja kali gimana ya? Karena modelnya bagus-bagus loh sekarang endek, apalagi kemarin endek itu lagi happening banget nih aku dengar-dengar, dan desainer terkenal luar negeri juga pada pakai.
0: Pakai endek ya? Aduh. Tapi aku nggak punya.
1: Aduh, nggak punya sih. Sini, cari barang aku aja yuk. Kebetulan aku juga kemarin ada lihat butik yang jual endek-endek. Ini bagus banget.
0: Oh ya? Wah, boleh-boleh tuh. Yuk.
2: Endek merupakan kain tenun ikat dengan motif unik yang berasal dari Bali. Pada tahun 2020 akhir, desainer dari brand kenamaan asal Prancis memilih kain endek untuk dijadikan sebagai salah satu koleksi busana terbarunya. Bangga buatan Indonesia.

0: Ya ya ya, Temu Pro 2 masih barengan sama Cakra. Itu tadi lagunya Sol Priadi.
1: Kita usahakan rumah itu,
0: rumah kita Indonesia tercinta. Kenapa Cakra tiba-tiba ngomong gitu? Karena bangga banget nih Temu Pro 2 Indonesia ini menjadi masuk dalam 10 destinasi wisata kuliner terbaik dunia 2026 menurut Taste Atlas nih Temu Pro 2. Dan di peringkat ke-10 Indonesia menduduki destinasi kuliner terbaik di dunia Temu Pro 2. Dan dikelompokkan lagi ada 5 destinasi kuliner Indonesia yang dapat pengakuan dunia Temu Pro 2. Salah satu pengakuan tersebut datang dari Taste Atlas Award 2025-2026 yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan kuliner terbaik di dunia Temu Pro 2. Nah, kalau misalnya dibedah nih Temu Pro 2, 5 destinasi wisata kuliner Indonesia yang layak masuk dalam daftar perjalanan kamu Temu Pro 2 ataupun daftar makan siang kamu. Kamu bisa mencoba kalau misalnya dari Jakarta dulu nih Temu Pro 2. Ada soto Betawi, nasi uduk, gado-gado, sampai bubur ayam yang bisa kamu cobain di makan siang hari ini Temu Pro 2.

Kita mau berdua tadi malah ngobrol soal Argentina sama Spanyol. Kita lanjut lagi temu berdua di setelah Jakarta ada Bandung nih yang bisa kamu coba makanannya, ada batagor, mie kocok, serabi sama cireng dan juga nasi kuning yang bisa kamu coba temu berdua untuk makan siang. Ih, kalau misalnya serabi mah bisa buat jajan ya, temu berdua siang-siang enak banget nih. Nah, kalau misalnya selanjutnya temu berdua ini datang dari arah mana berarti ya? Barat Indonesia temu berdua. Lebih tepatnya dari Sumatera, yaitu tepatnya lagi temu perdua yaitu di wilayah Padang temu perdua. Kalau misalnya masakan Padang udah gak usah diraguin lagi temu perdua, semua rumah makan Padang udah pasti enak temu perdua. Ada rendang, ada nasi Padang, ada gulai, ada sate Padang yang bisa kamu coba buat makan siang ini. Kalau misalnya kamu bosen sama rumah makan Padang atau sate Padang karena di dekat kantor kamu emang paling deket rumah makan Padang gitu ya temu perdua, kamu bisa melipir sedikit ke Jawa bagian tengah temu perdua, tepatnya di Yogyakarta. Kamu bisa mencoba gudeg ataupun sate klatak nih. Ah, agak susah nih kalau misalnya sate klatak di Bali temu perdua. Tapi kamu bisa cobain gudeg temu perdua kalau misalnya di siang hari ini makan siang gudeg paling enak di Sesetan ada temu perdua. Namanya apa? Ya kamu cari tahu sendirilah. Yang terakhir temu perdua yang masuk daftar terbaik di dunia adalah dari Cirebon temu perdua. Kamu bisa nyobain empal gentong dan juga tahu gejrot. Sama ya kayak serabi tadi yang dari Bandung, tahu gejrot mungkin bisa dijadiin jajanan siang setelah kamu makan berat temu perdua. Dari 5 tadi, mana yang menggugah selera kamu temu perdua? Langsung aja cari yang terdekat dari daerah kamu sekarang juga.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pada beberapa dekade lampau, kain lurik dianggap sebagai busana mode kuno karena corak bergarisnya yang sederhana dan juga bahannya yang berasal dari kain katun. Lurik banyak sekali ditemukan di daerah Solo dan juga Yogyakarta, di mana kini lurik menjadi salah satu kain yang semakin diminati untuk dijadikan elemen tambahan pada kemeja, kebaya, blus, hingga juga dress, di mana motif garis klasik dengan nuansa warna yang solid ini mampu membuat tampilan baju kamu yang biasa aja, kalau digabungkan dengan lurik menjadi jauh lebih menarik.

Indonesia lagi memasuki masa-masa musim kemarau nomor 2 yang mana di bulan Juli ini sampai nanti di kurang lebih puncaknya di Agustus tapi berakhirnya di bulan September mendatang nomor 2. Nah, solusi cuaca panas seperti ini nomor 2 ada mie instan yang cukup diseduh dengan air dingin. Air es juga bisa kayaknya nomor 2. Ya buat kamu temu perdua yang belum tahu makan siangnya apa gitu ya, temu perdua tapi pengen yang praktis, kamu bisa makan mie instan ya. Ya walaupun dinilai nggak sehat-sehat banget gitu temu perdua, tapi bisalah buat ganjil perut kamu temu perdua kalau misalnya emang waktu istirahat kamu nggak banyak nih temu perdua. Yes, temu perdua melansir dari Sora News 24, temu perdua. Produk mie instan paling populer di Jepang, brandnya gitu. Mau ngomong judulnya tapi kayak kok produk judul gitu. Ada Nissin nih temu perdua, merilis mie instan cup dingin pertama temu perdua. Jadi ini bisa diseduh dengan air biasa, enggak harus dengan air panas yang mendidih kayak gitu temu perdua. Nah, produk ini diberi nama Hiyashi Cup Noodle, temu perdua. Dalam bahasa Jepang, Hiyashi itu artinya adalah dingin, temu perdua. Dengan rilisnya ini, temu perdua, Nissin mengklaim sebagai perusahaan pertama yang menciptakan mie instan dingin di dunia, temu perdua. Proses pengembangan produk mie instan ini berlangsung selama 5 tahun dan perusahaan mengadopsi teknologi pembuatan mie baru yang memungkinkan mie untuk direhidrasi menggunakan air dingin nomor 2. Proses cold rehydration ini nomor 2 dipatenkan dan dikembangkan khusus untuk merilis mie instan dingin ini nomor 2. Nah, buat menikmatinya kamu cuma nambahin air dingin dalam kulkas. Terus tunggu selama 5 menit, habis itu mie-nya bakal menjadi mie pada umumnya, temu perdua.

0: Halo, ada yang bisa saya bantu?
1: Halo Pak Ardi, ini Kar, Kar.
0: Kar?
1: Iya, Kardono, teman Bapak dulu waktu di sekolah.
2: Oh, Pak Kardono.
1: Apa kabar Pak Ardi?
2: Baik, Pak.
1: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak. Ya, sebagai teman, 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
2: Waduh, Pak. Maaf, Pak. Saya ini kan bekerja untuk negara, Pak Kardono. Bukan untuk uang haram.
1: Paham. Paham saya, Pak Ardi. Lah, namanya juga teman. Ya, paham banget lah, Pak Ardi. Ya, 100 juta itu lumayan loh, Pak Ardi.
2: Teman sih teman, Pak. Tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
1: Aturan, Pak. Oh, baik, baik, baik. Baik, Pak Ardi.
3: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.

Udah 55 menit lepas dari jam 12.02. Nanti di jam 1 Cakra bakal dialog bareng sama artis nih teman perdua. Artisnya siapa? Nanti Cakra bakal spill sekalian di jam 1 ya teman perdua. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di RRI Perdua dan Pasar. Jangan pindah-pindah frekuensi teman perdua. Di sini aja 95,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pohon-pohon di hutan bukanlah sumber penghasil oksigen terbesar di bumi, di mana ternyata penghasil oksigen terbesar di bumi berasal dari laut yang dihasilkan oleh suatu organisme yang bernama fitoplankton. Fitoplankton merupakan jenis plankton yang berasal dari sisa-sisa tumbuhan seperti alga, di mana fitoplankton sendiri melakukan fotosintesis dengan menyerap karbon dioksida dan mengubahnya menjadi oksigen, sama seperti tumbuh-tumbuhan lainnya. Organisme ini tumbuh dan hidup di dalam zona perairan yang terdapat kandungan garam mineral dan juga sinar matahari yang cukup. Namun, cemaran sampah plastik yang kian bertambah di lautan mengancam keberadaan aset penghasil oksigen utama di bumi kita ini.

0: hands on fire. Guess I'm a bad liar.
1: Permisi, dokter.
2: Ya silakan, silakan, silakan. Nanti keluhannya apa?
1: Ini dok, badan saya memar-memar gara-gara sering berantem.
2: Ya terus?
1: Saya sering pusing-pusing juga dok. Gara-gara lihat tetangga saya beda agama beribadah.
2: Oh,
1: heran deh.
2: Ya, ya, terus, terus.
1: Dada juga sering sesek dok. Sakit kalau lihat ada orang lebih hebat dari saya.
2: Oh,
1: kira-kira obatnya apa ya dok?
2: Sebentar, saya resepkan ya. Ini deh, silakan ya.
1: Porsila Pen. Dok, dok, yang ini tulisnya apa dok? Nggak kebaca.
2: Nama obatnya Pancasila. Adik, silakan tebus obatnya. Cara pakainya dibaca.
1: Gitu ya, dok?
2: Iya, dihayati dan diamalkan yang

kelapa 2 dikarenakan dulunya ada dua pohon kelapa menjulang di tengah pulau. Kini ada beberapa pohon kelapa dan tumbuhan perdu. Sebagai destinasi wisata, Sinting kalah pamor dengan tujuan wisata lainnya di

0: Oke, disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Area 70 dan Pasar bersama dengan Yogi di sini.
1: Ada Cakra Yanuar di sini tuh mau berdua. Tadi Cakra nemenin kamu sendiri, tapi sekarang spesial karena berdialog gitu tuh berdua. Cakra mengajak temen.
0: Yoi. Dan pastinya kalau udah kita berdua kayak gini, kita juga bakal siap untuk ngobrol. Seputaran kali ini spesial banget, ada tamu yang bisa dibilang mau sharing-sharing seputaran rilisan lagu terbarunya. Kita sapa aja dulu kali ya, Cakra ya. Ada Inggit Awulan.
2: Halo, selamat siang Pro 2 dan Pasar.
1: Selamat siang Kak Inggit.
0: Kak Inggit apa kabar?
2: Alhamdulillah baik, sehat dan bahagia pastinya.
0: Amin. Ini kayaknya udah cocok banget ya jadi pegawai RRI ya.
2: Woy, siapa yang mau digantikan? Saya pas lagi kostumnya ya.
1: Ini tadi baru habis dari Jakarta langsung ke sini, landing sini kah?
2: Tidak sih, kesini sudah hari ke-4.
1: Oh, okay.
2: Dari roadshow visit to visit radio.
0: Emang di Bali udah kemana aja tuh Kak Inggit?
2: Apanya nih, radionya atau jalan-jalannya? Oke, kemarin kita tuh sudah mencoba kulineran Jimbaran Seafood.
1: Wah, itu
2: ikonik ya?
1: Juara banget Kak.
2: Iya kan?
0: Sampai main ke pasarnya nggak?
2: Enggak, mau sih padahal.
0: Enggak apa-apa lain kali ya.
2: Lain kali.
0: Tapi
2: iya,
0: kan
2: iya.
0: Bukan yang pertama ke Bali berarti kan kayak gitu ya.
2: Ih, ada rahasia. Sebenarnya saya dulu tuh penduduk Denpasar loh.
1: Oh,
2: penduduk
1: Denpasar.
2: Mau sapa-sapa kali ya?
0: Boleh. Emang di daerah mana dulu tinggalnya, Kak?
2: Saya di Banjar Dangin Puri Klot.
0: Oh, Dangin Puri. Di
2: belakang. Iya, di belakang Jalan Jaya Giri. Halo.
1: Ini ngepas banget ya. Dulu pernah tinggal deket RRI, sekarang main ke RRI ya.
2: Ini sebenarnya sebuah apresiasi banget ya saya kepada produser Pro 1 RRI Jakarta, terima kasih. Karena beliau loh yang bisa mengizinkan saya sampai ke Pro 2 dan Pro 1 RRI Denpasar.
0: Oke, okay. Shout out ya untuk teman-teman di Jakarta.
2: Mas Yudi, Wahyudi Ismail, terima kasih.
0: Oke, okay. Ini rencana berapa lama di Bali nih Kak?
2: Ini sudah hari
0: ke-4.

0: Oh, kita pas banget ya.
1: Afirmasi kan jiwa yang terang itu tadi ya.
0: Iya.
2: Dan tentunya jiwa yang terang ini aku kepo-kepo terus sampai cari tahu katanya dirilis sudah dari bulan lalu ya. Dari bulan Juli bener enggak?
0: Juni, betul. Akhir Juni tanggal 26 tepatnya.
1: Rilis single di platform musiknya.
0: Betul sekali.
2: Oke. Jiwa yang terang. Tapi sebelum itu nih kita kan ini salah satu proyek juga dari Kak Inggit di mana ngobrolin EP-nya Kak Inggit juga. Ini bagian masuk dari EP-nya Kak Inggit kan ya?
0: Tidak.
2: Oh enggak ya.
0: Tidak masuk ya. Jadi EP saya itu memang rilisannya 4 lagu sejak dari bulan Januari, Februari, Maret, April di tahun 2026. Okay. Lalu lanjut 2 bulan kemudian di bulan Juni lahirlah single Jiwa yang Terang. Itu kayak kejar setoran gak sih?
2: Iya, banget ya. Pantesan Radio Misa ini juga kejar setoran.
0: Iya loh, ya. Bener loh, baru landing langsung
1: rajin
0: kerja.
1: Rajin produksi di awal 2026.
2: Oke, ini dari bulan Januari sampai dengan sekarang, apa sih yang memotivasi untuk membuat lagu yang cukup banyak juga nih, Kak Inggit?
0: Iya, iya.
2: Di tahun 2026 khususnya.
0: Iya. Yang memotivasi pastinya karena saya ingin sekali bisa memiliki sebuah album.
1: Oke.
0: Boleh dong ya. Berarti musisi indie punya album yang masih gitu. Jadi selama saya masih diberi kesehatan, diberikan waktu luang, jadi saya tidak ada salahnya dong kalau produktif gitu.
1: Berarti udah selesai di EP yang pertama itu di bulan apa Kak tadi?
0: April, tanggalnya tepatnya 25 April 2026.
2: Okay. Dan judulnya ini juga menarik banget ya, memoir.
0: Memoir. Gitu.
2: Nah, ini ada artinya sendiri enggak sih?
0: Ada dong.
2: Apaan tuh Kak? Kalau kita sebelum masuk ke dalam Jiwa yang Terang.
0: Baik.
2: Ada kaitannya enggak sih
0: dari memoir ke Jiwa yang Terang?
2: Penasaran
0: ini?
2: Kan?
0: Ya, penasaran. Memoir itu artinya secara harfiahnya adalah memo, catatan ya. Jadi di sini memang adalah catatan jujur asli yang dialami oleh penyanyinya, yang dia rasakan, akhirnya dia refleksikan ke dalam lagu.
2: Okay.
1: Tapi kadang memang gitu ya, kalau
0: musisi gitu ya.
1: Musisi itu paling gampang untuk bikin lagu adalah dari pengalaman pribadi, bener nggak Kak?
0: Kebanyakan sih begitu, begitu curhat culongan jadi cuan.
2: Iya, di mana memoir ini juga berisi 4 lagu, ada Cinta Bertahanlah, terus Serupai Embun, terus Teman Sejati sama Kesepian juga.
0: Betul.
2: Gitu ya. Ini kayak refleksi manusia-manusia di tahun 2026 ya.
0: Iya, Gen Z juga dong pasti ya.
2: Dan kita masuk ke dalam Jiwa yang Terang.
0: Baik.
2: Ini seperti ada cerita nih dari memoir ke Jiwa yang Terang.
0: Ada korelasinya,
2: korelasinya
0: ya.
1: Apakah melanjutkan dari EP itu atau gimana nih Kak?
0: Ya betul, ternyata saya masih diuji ya sama Tuhan. Jadi memang sifatnya Inggit ini kalau menuliskan lirik itu berdasarkan refleksi dia.
1: Oke.
0: Ya seperti yang pertama lagu yang saya tulis liriknya adalah Bulan di tahun 2025. Lalu yang kedua Serupa Embun dalam EP Memoir.
1: Oke.
0: Dan yang ketiga ini adalah Jiwa yang Terang. Jadi sebenarnya tidak disengaja, tapi memang karena perjalanan hidupnya masih memiliki benang merah yang sama. Gitu.
2: Okay.
0: Daripada gini loh, kita kalau mau curhat kan kebanyakan keluar ya, kebanyakan orang gitu. Saya sifatnya ekstrovert ya, introvert.
2: Udah iya banget. Soalnya biasanya kalau orang introvert nih beberapa podcast gitu ya, dia memang merefleksikan ataupun juga mengekspresikan itu dengan karya-karya.
0: Iya, yaudah deh saya ke dalam aja deh gitu. Keluar nggak dapat solusi.
2: Jadi ke dalamnya ini ke dalam mana nih Kak Inggit?
0: Ke dalam diri sendiri.
2: Oh,
0: kita pulangkan semuanya ke dalam diri sendiri. Saya terima dulu ujian-ujiannya. Saya cerna dulu bentuk-bentuk ujiannya, mencoba untuk mencari solusi sebenarnya. Ya udah sambil curhatnya udah tulis aja lirik lah ya gitu.
1: Okay. Itulah yang melahirkan Jiwa yang Terang ini tadi kan?
0: Betul, salah satunya.
2: Mungkin diceritain sedikit dong sama Jiwa yang Terang. Ini
0: baik.
2: Pengalaman yang seperti apa sih? Isinya yang seperti apa sih? Sampai akhirnya ada
1: bisa jiwa-jiwa. Bisa mencetuskan Jiwa yang Terang ini kayak gimana Kak?
2: Apakah wujud-wujud penyiar Pro 2? Gitu?
0: Coba ya, nanti kalian dengarkan baik-baik ya. Apakah sama? Jadi gini, Jiwa yang Terang itu menggambarkan sebenarnya tentang salah satu kebesaran Tuhan yang saya refleksikan dalam bentuk musik videonya. Musik videonya saya ambil lokasinya di negara Selandia Baru.
2: New Zealand.
0: Pilihannya. Jadi salah satu bentuk kekuasaan yang ingin saya bagikan.

0: Tapi pada lirik itu, pada kenyataannya saat itu penyanyinya sedang mengalami titik terendah sebenarnya.
1: Oh. Ya. Justru malah kontra dari lirik, tapi videonya adalah yang
0: indah,
1: bagus banget.
0: Vibes yang saya berikan.
1: Okay.
0: Positif. Kenapa? Karena saya ingin mengajak kepada pendengar, pada semua orang juga, bahwa segala sesuatu yang kita terima, baik itu ujian buruk atau ujian baik, itu sudah menjadi ketetapan buat kita.
1: Okay.
0: Gitu, yeah, kan? Tetapi selama rasa bersyukur itu selalu ada di dalam diri setiap insan, kita bisa kok berdamai dengan semua situasi itu. Salah satunya saat kita melihat aja bentuk kekuasaannya, bentuk ciptaannya, kan indah ya, seperti yang saya gambarkan di MV. Salah satunya tuh ada air terjun gitu, ada lautan, ada pegunungan yang indah ya. Jadi ke beban-beban yang kemarin tuh ya hilang, rasanya gitu ya, rasanya kita tuh kecil banget ya di dunia ini, gitu kan. Jadi yang tadinya rasanya mungkin masalahnya besar banget, tapi setelah ngelihat keindahan ciptaan Tuhan tuh, kita tuh kecil, nggak ada apa-apanya, masalah segitu sih ya, gitu.
1: Memang memberikan motivasi ya kayak gitu.
2: Mudah-mudahan. Semoga ini juga menjadi salah satu inspire juga untuk teman-teman Produ yang nanti kita juga akan puterin, dan juga nanti secara live akan dinyanyikan juga sama Kak Inggit gitu.
0: Siap
2: ya,
0: dengan senang hati.
2: Tapi ada alasan khusus gak Kak Inggit ini memilih negara Selandia Baru alias New Zealand itu menjadi salah satu bagian dari MV Jiwa Yang Terang?
1: Apakah sekaligus berlibur ke sana, Kak?
0: Wah, kamu Cenayang ya.
1: Iya. Gimana nih, Kak?
0: Ya, jadi alasan pertama betul, karena memang berlibur bersama keluarga. Kedua, karena saya basically-nya adalah pencinta alam.
1: Oh, okay.
0: Ya, jadi pilihan negaranya itu memang yang langsung ke anti mainstream ya. Dengan cuaca yang ekstrim pastinya. Ya, dengan alam yang landscape-nya itu tidak ada di Indonesia. Ya.
1: Wah, benar lagi.
0: Iya. Jadi kita kan negara khatulistiwa nih, negara hangat ya. Hangat loh, saya enggak bilang panas. Hangat. Sini sejuk ya. Jadi saat saya berada di negara belahan di bawah kita di selatan, wow, udah berbeda sekali.
2: Yeah.
0: Walaupun belum musim summer, belum musim winter, sekalipun dia summer, dia tuh ada saljunya.
1: Oh, okay.
0: Karena dia di belahan selatan.
2: Tetap dingin ya.
0: Tetap dingin.
2: Ketemu dong sama suku Maori enggak?
0: Betul sekali. Seru banget, kamu pernah ya?
2: Belum pernah ke sana.
0: Tapi mengetahui ya kayaknya.
2: Soalnya kan ini salah satu suku itu kan salah satu apa? Inspirasi dari Disney juga.
0: Yes. Film. Ini ada kelanjutannya. Jadi saya mendatangi New Zealand itu karena beberapa film yang ingin saya lihat secara langsung. Salah satunya Moana, that's right, benar. Kedua ada King Kong. Itu tuh ada landscape-nya ya. Jadi produsernya itu setelah pergi ke Selandia Baru, dia terinspirasi, dia bikinlah film King Kong. Dan dia ada ambil namanya di Milford Sound. Itu ada di salah satu musik video saya.
2: Wow. Berarti terinspirasi
0: tempat King Kong ya. Jauh-jauh bikin video musik tempat King Kong ya.
1: Terinspirasi dari film. Membawa ke sana juga ya, Kak,
0: betul
1: ya.
0: Betul sekali.
2: Aku berharap sih nanti di MV Kak Inggit itu salam sapa dari suku Maori gitu ya.
0: Iya. betul.
2: Apakah ini menjadi salah satu alasan kenapa Inggit Ulannya A-nya tuh alam gitu ya?
0: Harusnya begitu ya.
2: Sebenarnya kita penasaran juga nih, Inggit A-nya ini apa sih?
0: A-nya ini apa? A-nya itu adalah ambar.
1: Oh,
0: Inggit ambar wulan. Betul. Jawa sekali ya namanya ya.
2: Ambar itu artinya semangat gak sih atau apa sih?
0: Ambar itu artinya wangi dan keras. Rasin dari kayu. Kayu pohon itu yang menjadi rasin kan mengeras. Tetapi dia wangi. Bukan memuji diri ya. Itu namanya.
2: Itu artinya orang yang tangguh gitu ya.
0: Nah,
2: wangi.
0: Amin.
2: Gitu ya. Well, itu dia baru secuplik ya. Putaran dari Jiwa Yang Terang. Berarti nanti kita bakal balik lagi ya.
1: Iya, nanti kita bakal kulik-kulik lagi temu perdua terkait Jiwa Yang Terang ini seperti apa gitu ya, proses produksinya dan juga MV yang mau keluar nih. Mungkin nanti bakal diceritain juga seperti apa, adakah kendala gitu ya, Kak. Kan tadi Jadi karena sekalian berlibur gitu, sekali mendayung 2-3 pulau terlampau ya.
2: Iya, itu kayak satu benua deh.
0: Betul.
1: Okay, ya udah temu berdua, nanti balik lagi barengan sama Cakra dan Yogi dan juga masih bareng sama Kak Inggit setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, stay tune di sini aja.

0: ikan kerapunya ya mas ya, sekalian sama ikan tongkolnya juga deh. Oh mantep nih, gede banget buat lauk. Semuanya berapa ya?
1: Oh semuanya 34.000 bu.
0: Minta plastiknya juga dong, buat bungkus.
1: Maksudnya kantong plastik? Semuanya udah dalam ikannya bu.
2: Ih mimpi aja udah serem, gimana kalau beneran? Limbah plastik makin hari bikin laut kita makin tercemar. Ayo dong, stop pakai plastiknya untuk kelestarian lingkungan.

0: Itu tadi Temu Perdua, kamu sudah mendengarkan single dari Kak Inggit Temu Perdua, yaitu Jiwa Yang Terang.
1: Kan bener ada perduanya di sana.
0: Ada.
1: Iya, kita jiwa-jiwa yang terang.
0: Oh iya, benar.
1: Mengelilingi Kak Inggit gitu.
0: Ada 8 lagi, banyak banget tuh jiwa yang terang ya.
1: Kak Inggit pun bertanya-tanya, perasaan enggak ada lirik perdua deh.
2: Seperti ada Sailor Moon-nya ya.
1: Oh, ternyata Kak ini ngikutin juga ya Sailor Moon ya.
2: Loh, kita sangkatan kah?
1: Karena kan Sailor Moon akhir-akhir ini ada remake-nya juga dan lain sebagainya kayak gitu.
2: Iya dong, saya pencintanya.
0: Wah, wow, ya. Memang
1: Sailor apa nih? Sailor apa?
2: Sailor Moon Usagi.
1: Oh, Usagi. Oke. Okay. Kalau aku Sailor Mars.
2: Ye, yeah, tuh kan.
0: Jangan tanya saya enggak tahu.
2: Dia Naruto kayaknya.
0: Kayaknya. Tapi kalau misalnya ngomongin soal jiwa yang terang, tadi kita udah dengerin nih, Kak. Hasilnya seperti itu, tapi di balik hasil yang memuaskan pasti ada kalau misalnya musisi itu pasti ada mungkin tantangannya, ya. Ada kendalanya ataupun mungkin proses kreatifnya seperti apa nih, Kak?
2: Baik. Kalau untuk proses kreatif berupa tantangan gitu ya, lebih kepada musik videonya.
0: Oh, oke. Okay.
2: Secara kan ya itu mainnya di alam, bukan di studio lagi.
1: Ya,
2: secara. Nah, saya mendapatkan sebuah accident.
1: Oh, okay. Apa tuh?
0: Yes. Kenapa tuh, Kak?
2: Itu di luar nuro sih sebenarnya. Jadi hipotermia yang pertama kali saya rasakan, karena kan saya biasa di negara hangat, sedingin-dinginnya kita di Indonesia nggak sampai minus ya.
0: Iya, betul.
2: Iya, nah karena kurang edukasi, jadi pada waktu malam pertama kami stay di gunung, kami tuh mencari campsite yang tidak ada listriknya, alias di alam terbuka, guys.
1: Wow.
2: Ya kan, kita kan nggak pernah tahu nanti cuaca itu akan berubah ekstrim. Tibalah di malam, di pertengahan malam ekstrim menjadi cuaca menjadi minus 5.
1: Oke.
2: Okay. Wow. Heater di dalam camper van kami membeku karena kami pakai gas.
1: I see.
2: Ya sudahlah, dinikmati.
1: Iya, Kak. Dempet-dempetan tuh kayak gimana sih?
2: Kalau saya sendiri sih memang akhirnya mau enggak mau ada pelukan hangat.
1: Okay.
2: Ya syukurnya lah ya, karena saya bersama keluarga gitu. Jadi anak-anak saya langsung membantu, terus suami membantu. Sempat mengalami kalau udah hipo itu kinerja otak itu memang kurang ya, oksigen kurang. Saya tuh udah mulai panik, malah mau melepaskan pakaian. Makanya banyak kejadian di gunung-gunung itu. Kalau hipo tuh ada orang yang sebenarnya udah hipo tapi dia sampai bertelanjang baju gitu, karena dia udah fungsi otaknya sudah berkurang.
1: Gitu.
2: Saya sampai kata suami pada waktu saya sadar, pengen kamu dibikin pingsan aja gitu, pengen diem biar nggak ngapa-ngapain gitu, seperti itu.
1: Oke.
2: Lalu ada lagi loh yang lebih serem lagi.
1: Apa lagi tuh, Kak?
2: Itu di pertengahan perjalanan kami, mobil motorhome kami, camper van kami tuh terperosok. Terperosok ke genangan penyaluran air. Jadi dia tersangkut sehingga terjadi kemiringan yang mengakibatkan sangat miring, kami harus evakuasi dari mobil.
1: Okay.
2: Karena tidak bisa diangkat gitu. Tapi yang lebih ekstrim itu karena itu kan di jalan raya lintas. Bayangin ya kalau di New Zealand itu perkampungan tuh sedikit.
1: Iya, karena agak
2: alamnya berjarak berpuluh-puluh kilometer, guys, gitu kan. Jadi mau nungguin manusia yang lewat itu mana harapan, ngeng, gitu. Mobil bantuan tuh harapan. Saya hampir menunggu 1 jam untuk bantuan datang mengevakuasi kami. Dengan kondisi saya tidak memakai alas kaki, tanpa tutup kepala, hanya memakai baju piyama. Di luar cuaca ekstrim.
0: Wah, kebayang dinginnya kayak apa sih, Kak, itu?
2: Kebayang lo ngomong aja gemeretak kakak gitu deh.
1: Sebenarnya itu nggak kena hipotermia lagi ya di saat itu ya?
2: Karena sudah mengalami hipotermia yang di malam pertama, mungkin jadi aklimatisasi juga ya. Tapi kan cuaca di luar itu luar biasa dinginnya ya, gitu ya. Udah saya nikmati selama 1 jam itu.
1: Oke.
2: Okay. Sampai bantuan datang mengevakuasi.
1: Kira-kira kalau disuruh balik lagi bikin MV di New Zealand?
2: Iya, enggak kapok kok. enggak.
0: Tapi mau mencoba di negara lainnya kah nanti, Kak, kalau misalnya mau bikin MV?
2: Iya. Pastinya iya. Saya ingin ke belahan bumi bagian utara.
1: Oke, selatan udah, sekarang ke utara.
2: Iya.
0: Makin dingin lagi itu.
1: Oke, itu dia ya. Kalau misalnya dibilang proses kreatifnya lagi nih ya, Kak Inggit ya, proses pembuatan dari Jiwa Yang Terang ini berapa lama sih sampai iya, akhirnya bisa dirilis gitu, Kak?
2: Oke. Kalau proses kreatifnya dari musiknya hampir 2 minggu.
1: Cepat juga ya.
2: Minggu? Iya, wow. Alhamdulillah. Karena ya itu tadi saya bilang saya akan berangkat sudah memiliki agenda di tanggal 14 Juni. Jadi 14 Juni, sorry, 15 Juni. Jadi lagu itu harus jadi sejak akhir Mei.
0: Oh oke, okay. Ngejar target juga.
2: Iya, ya. Saya butuh mixing dan masteringnya karena itu untuk saya replay di New Zealand sebagai
0: backing track.
2: Iya, saat saya footage video dan foto
0: Musik. Oke.
1: Oke, 2 minggu. Ini siapa aja sih yang terlibat? Ya, Kak Inggit, mungkin bisa diceritain siapa.
2: Boleh dong. Iya. Kalau untuk komposernya ada Mas Dedi Hamid. Okay. Kebetulan beliaulah yang menciptakan di lagu Cinta Bertahanlah.
1: Okay.
2: Pencipta lagu Cinta Bertahanlah, salah satu dari EP. Lalu untuk arrangernya bernama Agus Wibowo. Dan dibantu oleh art directornya plus pengisi suara juga ada Kak Fian Yuan dan Mas Dedi juga pastinya. Udah ordal aja ya. Paket hemat ya.
1: Ini lebih tepatnya adalah untuk bisa karena sudah sejalan juga sama
2: Kak. Iya, benar. Alhamdulillah.
0: Kadang kalau misalnya udah mengkompos lebih enak kalau misalnya juga
2: terlibat yang, langsung.
0: Lebih terlibat langsung gitu. Betul. Tapi kalau aku penasaran nih Kak dengan penulisan liriknya. Ini sekali jadikah atau kan ada musisi yang nyicil verse-nya dulu, nyicil bridge-nya dulu. Kalau Kakak nih gimana nih Kak?
2: Nah, benar. Kebetulan bakat yang diberikan Tuhan ke saya tuh hanya menulis kapasitasnya. Okay. Okay. Jadi saya belum ya, mudah-mudahan diberikan lagi bakat untuk menciptakan note-nya ya. Jadi itu hanya frekuensinya yang belum saya mengerti. Saat menulis ya udah ngalir.
0: Sekali jadi langsung.
2: Iya.
0: Oh wow.
2: One take menulis aja gitu. Kan tadi seperti curhat ya. Ya udah nulis aja, tapi tidak ada nada sama sekali. Belum punya.
0: Tapi dalam penggarapan itu ada pengubahan lirik lagi atau gimana?
2: Iya, betul. Pintar ya kamu, cerdas. Ini musisi nih kayaknya nih.
1: Betul kali.
2: Iya. Kalau enggak mungkin curhat bisa langsung segitu ya gitu ya. Iya benar. Kebetulan komposernya ini juga Mas Dedi, dia cerdas juga ya, dia punya skill dan talenta yang baik. Menurut saya, jadi dia izin, selalu izin. Mulai dari lagu yang dia kompos pertama tuh bulan, dia selalu izin untuk mengatakan sis, dia manggil saya sis. Okay. Sis boleh ya, kalau nanti ada yang mungkin diringkas gitu ya. Dia mengerti maksudnya, tapi diringkas. Hanya sebeberapa aja. Gitu.
0: Okay. Memang untuk apa ya? Kalau misalnya dilagukan juga ada perhitungan, perhitungan kata juga.
2: Benar ya, musisi ya. Langsung loh saya direvisi. Siapa dikoreksi ya?
0: Enggak, bukan gitu kan.
1: Sharing
2: aja gitu. Dibagi ilmunya.
0: Tapi kita penasaran nih Kak, soal pembuatan MV tadi Kakak cerita kan juga dengan keluarga mengalami hipotermia. Tapi kalau misalnya tim nih gimana nih Kak? Bawa berapa tim ke sana Kak?
2: Wow, ini timnya mahal sekali. Timnya itu ada suami dan kedua anak. Alhamdulillah mereka memiliki talenta juga ya. Otodidak juga. Tapi memang untuk suami sendiri dia basically-nya mencintai dunia fotografi. Sejak zaman kuliahnya.
1: Jangan bilang kan di belakang itu adalah foto dari suami.
2: Iya. Yang di mana?
1: Di belakangnya Kak Inggit.
2: Oh, bukan.
0: Gua kira difotoin sama suami gitu.
2: Oh, bukan.
1: Oke, okay, terus Kak.
2: Jadi beliau akhirnya menggali bakat yang lama ya kan secara dia punya. Terus kedua anak-anaknya ini kebetulan anak saya dua-duanya laki-laki juga. Memiliki bakat yang sama turunan dari abinya. Hobi di dunia fotografi ya sudah. Anak ini kan punya handphone ya, gitu. Jadi dia ngambil-ngambil spot aja, footage-footage-nya aja. Kok bagus juga ya, apalagi anak-anak zaman sekarang mungkin referensinya udah banyak kan ya.
0: Iya betul.
2: Gitu, udah tahu caranya, percepat durasi-durasinya. Jadi cukup saya rasa kemarin di New Zealand untuk bisa membungkus sebuah musik video dari keluarga sendiri.
1: Oke. Solid banget ya keluarganya ya. Jadi
0: bisa saling membantu satu sama lain.
1: Besok kalau kamu bikin MV jangan lupa ajak aku ya, walaupun aku
0: bisa.
1: Oke, itu dia ya. Kalau misalnya ditanya lagi keseruan-keseruan dalam singlenya dari Jiwa Yang Terang, dan ada proyek ke depan nggak sih Kak Inggit
0: ya, selain setelah Jiwa Yang Terang ini terang. Mau bikin proyek lagi kah? Mau bikin album lagi? Menyusun album sudah kah? Belum?
2: Ya, setiap musisi pasti berprogres ya nggak sih?
0: Iya.
2: Begitu juga harapannya di Inggit, dan alhamdulillah proyek saat ini fokusnya memang menyelesaikan musik video, visit to visitnya dulu, promotnya dulu untuk Jiwa Yang Terang. Tapi planningnya tahun depan, mudah-mudahan originalitas dari Inggit Awulan sudah punya satu album.
0: Amin.
2: Doain ya biar lancar ya.
0: Amin. Kita doakan kalau bisa jangan nunggu tahun depan.
2: Wow.
0: Langsung
2: tepatnya
1: tahun ini.
2: Wah, ini energinya gitu. Musisi nih di transfer nih. Di belakang nanti dikasih tahu
0: tapi,
2: ya.
0: Tapi kadang gitu juga kalau misalnya setelah rilis lagu yang setelah rilis project gitu biasanya kita sebagai lagi. Musisi ada semangat lagi gitu. Iya, aku pengen ngerjain lagi nih biar rilis lagi nih gitu.
1: Oke. Tapi kalau misalnya dilihat dari lagu-lagunya Kak Inggit ya, seberapa besar sih pengaruh pengalaman hidup sama lagu-lagu yang Kak Inggit bawakan dan juga lagu-lagu yang Kak Inggit ciptakan gitu?
2: Iya, sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh karena memang tadi balik lagi sifat dan karakter saya seorang introvert ya. Saat menghadapi ujian-ujian itu saya tidak pernah bisa sharing, tidak pernah bisa berbagi. Karena saya memikirkan bahwa saya tidak mau mengganggu kenyamanan orang lain juga, karena setiap orang kan punya ujian masing-masing gitu. Nah, karena saya diberi bakat tersebut, jadi saya salurkannya melalui karya. Jadi otomatis itu sangat mempengaruhi kehidupan saya, menjadi lebih positif, ya nggak sih?
0: Iya betul.
2: Gitu. Kalau misalnya memang rezekinya ada nih, kita bicara rezeki ya, industrinya, rezekinya ada, Allah kasih, ya itu bonusnya. Meledak bisa lagi itu lagunya ya, amin gitu ya,
1: amin. Kita doakan aja sah, semuanya lancar dan lain sebagainya gitu ya. Kalau misalnya ada ujian-ujian, Kak Inggit pasti siap untuk saya akan lawan gitu. Oke, akhirnya kita balik lagi, kita bakal mau main game sama Kak Inggit.
0: Habis ini
2: deg-degan nih.
0: Sebelum Kak Inggitnya juga akan live performance nanti teman perdua di studio perdua ini akan membawakan Jiwa Yang Terang. Jadi jangan kemana-mana teman perdua, stay tune di sini aja di 95,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Ya, temu berdua masih barengan sama Cakra dan juga Yogi di sini.
1: Yes, masih juga bersama dengan Kak Inggi.
2: Iya.
1: Yang kali ini kita bakal siap mau ajak main-main. Nama permainannya This or That, gampang aja, tinggal
0: pilih satu aja. Atau dua, Kak.
1: Oke. Okay. Pilih aku atau dia. Oke, okay, Kak Inggi siap ya. Jadi nanti misalnya kayak gini, makanan manis atau makanan pedas. Kak Inggi jawabnya
2: ini
1: apa?
2: Ngorek sih kayaknya, sudah mulai tertekan deh.
1: Kayak gitu ya, nanti Kak Inggi tinggal jawab aja prefernya yang mana, kayak gitu.
0: Okay.
1: Ya.
0: Okay.
1: Pertanyaan yang pertama.
2: Siap.
1: Ini gampang aja sih, Kak Inggi. Menulis lirik dulu atau bikin melodi dulu?
2: Menulis lirik dulu.
1: Oke, ini udah dijelasin lirik. Ya.
2: Basic ya.
1: Karena lebih suka, memang lebih suka nulis ya, Kak ya.
2: Iya, betul.
1: Biasanya kalau nulis tuh dapat inspirasi dari mana sih, Kak? Maksudnya pada saat kayak gimana, kayak gitu. Apakah lagi sendiri, Kak? Atau lagi sama keluarga, pergi liburan, Kak? Atau ada momen-momen tertentu yang khusus gitu.
2: Tiba-tiba muncul langsung ambil iPad tulis.
0: Oh.
2: Enggak mau kehilangan momentum ya.
0: Iya, benar. Kadang lupa juga kalau
2: iya, enggak dicari-cari kalau saya tidak mencari inspirasi atau tidak mencari tempat khusus enggak. Jadi pas lagi muncul lo gitu. Misalnya udah mulai ada berisik nih di kepala gitu. Ya udah dituangkan.
0: Berarti harus sedia iPad mulu di dekat.
2: Betul.
0: Oh, kepikiran nih langsung tulis.
1: Kepikiran tuh gara-gara hipertermia deh.
2: Menggeretak ya.
1: Bercanda ya. Lanjut.
0: Lanjut di pertanyaan kedua, single atau EP, Kak?
2: EP.
1: Oke, okay. Kenapa lebih memilih EP?
2: Okay. Karena sudah memiliki EP. Ya kan, yang pertama. Yang kedua, saya ingin memiliki EP lagi. Tetapi dalam genre yang berbeda.
0: Oh, okay. Wow.
1: Gimana tuh maksudnya?
2: Ya, genre yang pertama kan slow rock ya. Genre yang kedua, saya ingin mewujudkan. Mewujudkan, saya basic. Kaget loh langsung.
0: Apa tuh, Kak?
2: Jadi saya sebenarnya basicnya itu dulu penyanyi band dari SMA. Tahu lah ya, kalau band tuh pasti pop. Iya.
0: Oh, mau menyasar pop habis ini, Kak?
2: Mau membawa lagu dulu, lagu 2000-an dengan band poker saya yang dulu yang tidak sampai di industrinya. Nah, sekarang saya sudah menjadi solois nih. Jadi harta karun, iya kan? Jadi boleh dong ya kita jual ke pasar gitu. Mencoba, mudah-mudahan.
1: Okay,
0: berarti mengajak teman-teman band yang lama ya, Kak ya?
2: Mengajak langsung tuh terjunnya untuk tampil tidak, tapi support dari mereka iya.
0: Oh, oke. Okay.
2: Hadir
1: gitu ya. Jadi mereka bakal ditunggu EP dengan genre pop.
2: Wow, ketahuan deh ini bocorannya. Kan lu bilang korek ya.
1: Enggak apa. Lanjut. Karena Kak Inggit ini adalah orangnya alam banget gitu ya. Gunung atau pantai?
2: Gunung.
0: Oh, langsung dipilih.
2: Langsung.
1: Kayak pertanyaan jawaban yang mudah gitu ya.
2: Iya.
0: Kenapa enggak milih gunung? Padahal kalau misalnya di Bali, kayaknya kakak juga lama di Bali kan?
2: Betul.
0: Pantainya lebih banyak daripada gunung.
2: Betul sekali.
0: Kenapa nih, Kak?
2: Iya, karena saya penikmat sunrise. Bukan berarti di apa namanya, di pantai tinggal ada sunrise ya. Beda, bukan. Kalau sunrise itu, kalau di gunung kita butuh effort ya. Harus bangun pagi untuk ngejar dia.
0: Iya, betul.
2: Untuk membuka mata, untuk melihat pertama kali matahari di apa namanya hadir. Nah, itu yang saya cari. Karena itu kalau di gunung, semua gunung dapat.
0: Okay. Iya sih, kalau pantai effortless banget.
2: Iya.
0: Ya.
2: Sampai. Iya.
1: Jadi memang suka tantangan ya.
2: Anti mainstreamnya.
1: Oke. Okay, okay. Selanjutnya.
0: Selanjutnya ada pertanyaan keempat, yaitu perencanaan yang matang atau yang spontan.
2: Uhuy. Perencanaan yang matang.
1: Okay. Seperti tadi kita udah dengar ya, kalau sebenarnya lagu Jiwa Yang Terang juga itu jadi rencanakan dengan baik.
2: Betul.
1: Gitu ya. Karena sudah bakal berangkat di tanggal
2: 15 Juni,
1: gitu ya. Jadi itu sudah menjadi salah satu bagian perencanaan. Oke,
2: okay,
1: itu bisa dijawab. Dan terakhir,
0: nah, yang ini,
1: Jiwa Yang Terang atau Hipdut?
2: Jiwa Yang Terang. Idealis ya.
0: Iya, bener. Tapi kakak dengerin Hipdut juga gak?
2: Denger dong. Kan ada Gen Z juga di rumah.
1: Kira-kira bakalan mau bikin lagu-lagu yang berkaitan
2: sama Hipdut. Boleh nanti saya tanya komposer saya ya. Sudah dua kali pertanyaannya. Baik.
1: Well, itu siap. Dia nih ya kak ya, karena waktu kita lagi sesaat nih ya.
2: Okay. Sebelum
1: kita bakal dengerin juga kak Inggit bakalan nyanyi dan juga kasih secara live performance. Boleh dikasih tahu dong kalau misalnya mau dengerin lagunya Inggit bisa di mana kak Inggit di mana aja dan juga bisa request di Pro 2 di mana aja dan lain sebagainya.
2: Baik, sebelumnya terima kasih Matur Suksma untuk Denpasar tepatnya RRI Pro 2 dengan beli-beli yang baik hati yang selalu ceria nih kayaknya nih ya. Jadi Inggit ingin menyampaikan, Inggit sudah punya lagu ya kan untuk warga Denpasar. Hai. Teman-teman Inggit dulu di Denpasar, di Banjar, Dangin, Puri, Klot, Jalan Jayagiri. Lengkap sekali ya.
3: Lengkap banget.
2: Nama pecalang yang perlu nih.
3: Terlalu detail kan.
2: Lalu saya ada jual lagu, asik jual lagu. Lagu jagoan yang pertama itu ada Bulan. Lagu kedua dari Inggit juga berjudul Serupa Embun. Dan yang terakhir ini singlenya bernama Jiwa Yang Terang. Sudah bisa dinikmati di seluruh platform digital, baik itu TikTok, media sosialnya, Instagram, Facebook, YouTube Musik, atau di Spotify untuk all digital platformnya. Dengan akun Inggit A Wulan, INGGIT spasi A spasi WULAN.
1: Oke, itu dia Inggit Wulan. Kalau mau lihat updatean informasi dari Kak Inggit bisa di mana aja kepoin ya.
2: Boleh di media sosial, mau kepoin, mau stalkerin, nanti langsung Inggit yang direct.
1: Oke.
2: Okay. Ayo, enggak pakai admin.
3: Enggak pakai admin, enggak langsung kakaknya.
2: Langsung.
1: Oke, itu dia ya semua obrolan kita sama Kak Inggit,
2: yes, pastinya
1: seru
2: berdua
1: banget. Setelah ini bakal visit ke radio lagi kak atau
2: betul
1: gimana?
2: Sekali.
3: Oh langsung lanjut nih habis dari RRI
2: untuk hari ini selesai di RRI Pro 2, tapi besok kami akan lanjut berangkat kembali ke Pulau Jawa untuk visit lagi.
1: Berarti ini Pro 2 dan Pasar menjadi visit radio terakhir di Bali gitu.
2: Betul
1: ya?
2: Sekali.
3: Wow. Wow. Kita penutup nih.
2: Penutup closing.
1: Well, sebagai penonton juga nih Cakra ya, kita akan sama-sama secara live juga akan mendengarkan langsung Kak Inggit A Wulan dengan Jiwa Yang Terang untuk menemani teman-teman yang mungkin gelap lah ya sekarang ya. Biar kembali terang menemani kita semua di 95,3. Kalau gitu ini tandanya aku juga harus pamit juga ya.
3: Kak Yoginya pamit tapi Cakranya masih di sini temu perdua. Jadi ini dia Kak Inggit A Wulan dengan Jiwa Yang Terang.

0: maju terus, pantang mundur.
1: Nama Jenderal Besar Sudirman akan selalu dikenang sepanjang masa. Kegigihannya dalam mengusir penjajah dari tanah air mengajarkan kita arti penting sikap berani berkorban demi NKRI. Salah satu kutipan yang beliau wariskan adalah jangan bimbang dalam menghadapi macam-macam penderitaan. Karena makin dekat cita-cita kita tercapai, makin berat juga penderitaan yang harus kita alami.
0: Maju terus, pantang mundur.

0: 95,3 RRI Prodo dan Pasar, teman terbaik kamu. Setelah tadi dialog-dialog bareng sama Kak Inggit Awulan dan juga Cakra ditemenin sama Yogi Ari, teman berdua. Sekarang di jam 2, Cakra bakal bawain kamu informasi entertainment, teman berdua, seperti biasa. Jadi selama 1 jam ke depan, sebelum berganti penyiar gitu, teman berdua, ke penyiar selanjutnya, Cakra bakal bawain kamu entertainment dulu nih, teman berdua. Buat kamu yang mau update-update soal musisi kesayangan kamu ataupun film-film terbaru, ada apa aja nih teman berdua yang bisa kamu tonton di bioskop, bisa banget kamu dengerin ini selama 1 jam ke depan, teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di sini aja, 95,3 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di TKGram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pura Paluang merupakan salah satu tempat suci yang terletak di Dusun Karangdawa, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung. Pura yang lebih dikenal dengan sebutan Pura Mobil itu dikatakan demikian karena memiliki keunikan, di mana dari 13 pelinggih atau bangunan suci untuk memuja Sang Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa, dua di antaranya berbentuk mobil. Konon, dahulu pura tersebut berupa pelinggih biasa yang dibangun di atas bukit karang dan berdampingan dengan jurang yang sangat curam. Sesaat setelah mendapat batu besar yang tak kunjung bisa dipindahkan, diberilah nama pelinggih tersebut Pura Paluang. Seiring berjalannya waktu, Betara atau dewa dalam sebutan Hindu Bali yang bertanah di pura tersebut meminta masyarakat untuk membuatkan pelinggih mobil. Karena di alam Niskala, beliau memiliki kendaraan berupa mobil. Maka, dibuatkanlah dua pelinggih menyerupai mobil untuk beliau dan anak-anaknya. Dahulu, pelinggih mobil tersebut dirakit mengenakan kayu. Seiring berjalannya waktu, kayu mulai lapuk. Hingga akhirnya, pelinggih tersebut dipugarkan mengenakan batu agar awet tahan lama.
2: Teman terbaik.

Kita update-update dulu tuh berdua dari film nih. Jangan dulu ke musisi tuh berdua. Nanti ya kita ke musisinya. Tapi kita ke film dulu tuh berdua. Karena Cakra bakal updatein kamu ada film terbaru dari Alvin and the Chipmunks yang bakal tayang di 2028 tuh berdua. Buat kamu yang Gen Alpha ataupun Gen Z 2000 berapa ya? 2010-an kali ya. Mungkin udah asing dengan Alvin and the Chipmunks ini nomor 2, tapi buat Cakra ini seperti bernostalgia ya nomor 2. Dulu SD Cakra nontonnya Alvin the Chipmunks ini nomor 2. Nah, target perilisan film Alvin and the Chipmunks terbaru itu akan bertepatan dengan ulang tahun ke-70 waralaba tersebut nomor 2. Dan kabar film ini tuh nomor 2 bersamaan dengan Big Shot Pictures yang sudah menyelesaikan usaha patungan dengan Bagdasarian Production nomor 2 selaku pemilik hak cipta nomor 2. Big Shot yang didirikan Brian Robbins nomor 2 mengakuisisi 25% saham kepemilikan di Alvin and the Chipmunks dan akan mengembangkan proyek-proyek baru dalam waralaba ini nomor 2. Distributor untuk film yang direncanakan ini belum ditentukan ya nomor 2, tapi akun Instagram Big Shot mengunggah gambar desain baru untuk Alvin dan memberi petunjuk. The Chipmunks are back.

1958 temu per 2 oleh Rosbad Bagdasarian temu per 2. Dunia Alvin and the Chipmunks berpusat sama Alvin, Simon dan juga Theodore. Tiga bersaudara Tupai temu per 2 penyanyi yang tinggal bersama Dave Seval yang merupakan manajer dan juga wali sah mereka temu per 2. Dan Rosbagdasarian ini temu per 2 dan juga Jenis Karman dari Bagdasarian Pitch Production tumpur 2 telah memimpin waralaba ini sejak 1970-an tumpur 2. Jadi ini Alvin and the Chipmunks walaupun bentuknya segitu-gitu aja tapi lebih tua daripada kita semua tumpur 2. Selain meraih 6 Grammy Awards tumpur 2 dan meluncurkan beberapa serial televisi, waralaba ini juga menghasilkan film musikal live action Alvin and the Chipmunks dari 20th Century Fox tumpur 2 pada 2007 bersama 3 sequelnya tumpur 2. Untuk tanggalnya belum tahu tapi sudah pasti di tahun 2028 kamu bakal menemukan film Alvin and the Chipmunks yang terbaru tumpur 2. Jadi buat kamu yang penasaran tungguin aja di 2008 gak tuh mundur banget 2028 mendatang tumpur 2.

0: bahagia banget sih lo, Vin. Tumben gue liat lo kayak gini. Gila gak jelas.
1: Iya nih, gue baru aja ditembak sama si Kevin. Lihat deh SMS-nya. Ih, mesra banget kan?
0: Nantian aja kali liatnya. Lo kan lagi nyetir, fokus aja kali, gak usah main HP. Bahaya tau.
1: Ayolah, tenang aja kali, Woy. Gue juga udah biasa nyetir kayak gini sambil SMS-an. Santai aja, santai, di bawah seluk.
0: Tapi kan sama aja gak fokus nyetirnya. Mana jalanan lagi kredit pula. Awas, ada gerobak di depan. Awas.
2: Menggunakan handphone saat berkendara sangat berbahaya. Mari, hindari kebiasaan buruk untuk keselamatan di jalan raya.

Tahu gak sih? Temen Pro 2 pernah dengar gak sih kalian kalimat cuma sebatang doang ah, santai aja? Heh, hati-hati karena dari cuma sebatang bisa jadi ketagihan seumur hidup loh. Tahu gak, satu batang rokok itu isinya lebih dari 7000 zat kimia dan ratusan diantaranya bisa jadi racun buat tubuh. Kayak tar, nikotin, dan karbon monoksida. Menurut data, jumlah perokok aktif di Indonesia udah tembus 70 juta orang. Artinya Indonesia termasuk negara dengan jumlah perokok terbanyak di dunia. Dan yang bikin miris, menurut data SKI 2023, kelompok utamanya justru anak-anak dan remaja usia 15 sampai 19 tahun. Sekitar 56,5% nih. Efeknya nggak cuma bikin napas kayak kenal pot motor, tapi juga ningkatin resiko kanker paru dan penyakit jantung. Jadi buat apa sih ngisepin racun mahal? Kalau udara segar aja itu gratis dan malah lebih keren. Jadi inget ya temen Pro 2, sekali hisap tuh efeknya bisa panjang. Bukan cuma di paru, tapi juga di masa depan kalian. Jaga paru, jaga gaya hidup, biar nafas kalian tetap lega buat ngelakuin hal-hal keren di masa depan.

Buat kamu yang ingin berbelanja tapi nggak tahu mau kemana, ini backsoundnya iklan banget umur berdua. Ya umur berdua itu tadi lupa nama, ingat rasa kayaknya kalau nggak salah gitu umur berdua dari Oke. Okay. Dan itu yang menjadi penutup hari ini tuh berdua, karena udah 53 menit lepas dari jam 2. Itu artinya Cakra harus pamit nih tuh berdua. Setelah tadi seru-seruan bareng sama Cakra tuh berdua, Cakra udah bawain kamu berdua hitlist, udah ada info makan siang juga tuh berdua. Sekarang udah menjelang sore juga, semoga kamu udah makan siang tuh berdua. Dan tadi juga udah ditemenin sama Yogi Ari tuh berdua di dialog bareng sama Kak Inggit Awulan tuh berdua. Dan semoga kamu dengerin juga single-single yang lain tuh berdua, masih ada EP yang lain juga yang bisa kamu dengarkan di platform kesayangan kamu, dan juga kamu bisa request di Perdua RRI Denpasar.

Eh, daripada kelamaan ngomong tuh nomor 2, Cakranya harus pamit. Pada akhirnya dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar, Cakra Anwar yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang Tumpur 2, selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa. Bye bye Tumpur 2.

0: Eh, aku kepikiran pengen investasi nih. Katanya emas aman naik terus.
1: Iya, tapi emas yang mana? Mau logam mulia atau perhiasan?
0: Sama-sama emas kan?
1: Coba tanya Tia tuh, dia udah pengalaman investasi emas.
2: Sebenarnya sama-sama menguntungkan sih, tapi tujuanmu beli emas buat apa? Perhiasan apa pure investasi?
0: Ya, investasi aja. Kata orang kan emas menguntungkan.
2: Kata orang? Kalau kata kamu gimana? Coba deh kamu pertimbangin dulu. Logam mulia biasanya 24 karat, ikut harga pasar, nggak ada potongan, cocok buat disimpan. Perhiasan 8 sampai 22 karat bisa dipakai buat gaya, tapi kalau dijual ada potongannya. Jadi bisa dipastikan emas logam mulia lebih untung ketika kamu jual lagi ketimbang emas perhiasan.
3: Investasi itu soal tujuan, bukan sekedar barang. Emas cocok untuk investasi jangka panjang yang menguntungkan dan minim resiko. Jadi semuanya kembali ke kamu, mau investasi sambil disimpan atau dipakai untuk bergaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Denpasar.

0: Duh, macet banget sih. Mana sumpek banget lagi siang hari ini.
1: Heho, lagi sumpek. Makanya dengerin Midday Jules. Setiap Senin sampai Jumat dari jam 12 siang sampai jam 3 sore. Info kuliner, olahraga, dan entertainment buat kamu. Midday Jules.

saya luaskan dari kawasan Metropolis, Semburung 70, Denpasar. Selamat siang menjelang sore, or ibu udah sore kali ya. Anyway, kamu ditemani sama aku, Vita Wulandari ya. Aku bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 8 malam, of course. Dan selama sejam ke depan, kita bakal masuk ke section informasi lokal. So make sure temu produk buat kamu yang kepo ya, sekiranya hari ini atau mungkin dalam beberapa waktu terakhir ada terjadi apa aja sih. Kayaknya banyak banget ya teman produk yang terjadi, dan aku merasa bumi ini sudah gonjang-ganjing sekali ya. But never mind ya, aku bakal nemenin kamu, kita bakal happy-happy di sini sampai jam 8 malam. And don't forget to follow our social media, ada di Instagram, ada di Facebook, X dengan akun yang sama di @RRI Pro 2 dan Pasar Teman Pro 2.

0: Apakah kamu tahu?
1: Sasirangan merupakan kain adat suku Banjar di Kalimantan Selatan. Busana tradisional ini dibuat dengan cara diikat, kemudian dicelupkan dalam berbagai larutan warna. Dari proses pencelupan tersebut akan menghasilkan beraneka rupa motif warna yang unik. Namun, kain sasirangan berbeda dengan jenis kain taide lainnya. Kain sasirangan menampilkan desain yang lebih berkesan formal dan elegan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selama ini Temu Produ kalau kita ngomongin Bali ya pasti ya macet, rame, dan identik kalau rame itu dengan kawasan Bali bagian selatan. Tapi Temu Produ kedepannya kalau kita ngobrol tentang titik keramaian itu bisa aja berubah. Kenapa? Karena pemerintah kembali mendorong pembangunan Bandara Bali Utara yang sudah masuk dalam RPJMN 2025 hingga 2029 mendatang. Yes, Bandara Internasional ini nantinya akan dirancang mampu melayani pesawat berbadan lebar seperti Boeing 777 hingga Airbus A380 dengan pendanaan dari investasi swasta atau Produa. Kalau proyek ini terrealisasi, dampaknya tidak hanya penerbangan yang makin bertambah ke Bali ya, ataupun dari Bali, tapi juga terbukanya peluang kerja, of course, berkembangnya sektor pariwisata di Bali Utara, of course, hingga tumbuhnya pusat ekonomi baru di Buleleng dan wilayah Bali Utara, Barat, hingga bisa juga ke Bali bagian timur. So the question is, apakah Bandara Bali Utara ini bakal jadi awal babak baru pemerataan pembangunan di Pulau Dewata? Gimana menurut kamu, teman Produa?

0: ikan kerapunya ya mas ya, sekalian sama ikan tongkolnya juga deh. Oh, mantep nih, gede banget buat lauk. Semuanya berapa ya?
1: Oh, semuanya 34.000, Bu.
0: Minta plastiknya juga dong, buat bungkus.
1: Maksudnya kantong plastik? Semuanya udah dalam ikannya, Bu.
2: Ih, mimpi aja udah serem, gimana kalau beneran? Limbah plastik makin hari bikin laut kita makin tercemar. Ayo dong, stop pakai plastiknya untuk kelestarian lingkungan.

0: Tahukah kamu?
1: Kota tertua di Indonesia adalah Kota Palembang. Ibu kota Provinsi Sumatera Selatan ini merupakan kota terbesar kedua di Sumatera setelah Medan. Kota ini dahulu pernah menjadi pusat Kerajaan Sriwijaya. Bukit Siguntang yang terletak di bagian barat Kota Palembang hingga sekarang masih dikeramatkan banyak orang dan dianggap sebagai bekas pusat kesucian masa lalu.

kita mau Pro 2 masih joinan di sini di RRI Pro 2 dan Pasar. Sering banget temen Pro 2 ya, teman-teman aku pada ngobrol kalau di Indonesia, I mean like beberapa daerah, mereka itu lebih gampang nyari kosnya ketimbang nyari lowongan kerjanya. Aku gak ngerti lagi sama dunia ini kenapa gak bisa kayak begitu ya teman Pro 2. Cuma memang fakta ya, karena ya industri ekonomi kita melihat juga ya. Coba deh kamu bayangin ada berapa universitas di Indonesia Raya ini, plus kita bandingkan setiap jangankan setiap tahun deh, setiap 3 sampai 6 bulan sekali itu ada jutaan orang loh yang fresh graduate lulus dari universitas se-Indonesia ini. Dan kita bandingin nih dengan peluang kerja atau lapangan pekerjaan yang tersedia, yang memang mereka nih kayak okay, tulisannya dicari bla bla bla, open to work bla bla bla begitu ya teman Pro 2. Dan mirisnya banget memang ya, kalau kita ngobrolin tentang pekerjaan di Indonesia itu banyaknya yang tidak jor-joran di posting begitu ya, jadi hanya genuinely dari mulut ke mulut aja, atau mungkin kita ngomongnya orang dalam begitu ya, orang dalam tapi in a good way ya teman Pro 2. Intinya si orang ini yang ngasih tahu kita, eh di sini ada lowongan mau nggak begitu. Tapi kan kira-kira juga ya sekiranya orang yang ditawarin ini mampu atau kagak. Nah begitu dia teman Pro 2 ya. Maka dari itu banyak juga akhirnya teman-teman aku yang memutuskan untuk kerja ke luar negeri ya. Tapi di sini konteksnya adalah kerja sambil liburan. Salah satunya ke Aussie, ini banyak banget teman aku teman Pro 2 ya. Nah ternyata ini ada kabar terbaru ya, sistem seleksi working holiday visa untuk WNI kemungkinan bakalan berubah. Kalau sebelumnya banyak yang lomba-lomba nih ngurus berkas secepat mungkin begitu ya, tapi kedepannya Aussie mendukung usul Indonesia untuk menggunakan sistem undian atau lottery dalam pembagian kuota. Tujuannya apa? Supaya kedepannya prosesnya lebih transparan dan semua pendaftar punya kesempatan yang sama mendapatkan salah satu dari 5.000 kuota setiap tahunnya teman Pro 2 ya. Walaupun begitu ada satu hal juga yang perlu diperhitungkan, karena mulai 1 Juli kemarin biaya pengajuan dari working holiday visa juga ikut naik. So buat kamu yang lagi menyusun rencana untuk berangkat ke Aussie, mungkin sekarang saat yang tepat ya untuk mulai menyiapkan dokumen, nabung paling penting ya, dan menunggu informasi resmi soal kapan sistem lottery ini mulai diterapkan teman Pro 2. And good luck untuk mengejar huru-hara dunia ini teman Pro 2.

0: cuman aku capek banget nih.
1: Kamu capek? Nih, pakai ini aja. Biar kamu gak gampang capek.
0: Apaan nih?
1: Besok malam kan kita manggung lagi. Jadi, kalau kamu pakai ini, dijamin mood kamu bakalan stabil terus loh.
0: Ini drugs.
1: Udah, coba aja. Nih, aku kasih gratis deh. Dijamin enak.
0: Aduh, sorry banget nih. Aku emang capek manggung, tapi aku gak akan ngancurin masa depan aku dengan make barang haram kayak gini.
2: Tuh, generasi muda bangsa Indonesia harus terhindar dari bahaya narkoba. Makanya, hadapi masalah, kuatin iman, dan jangan pernah coba narkoba. Selalu berusaha jadi pribadi yang baik ya, dan jadilah sosok yang diteladani.
3: Teman terbaik.

kita mau produk Messi joinan di sini di RRI Pro 2 di Pasar. Kita bungkus dulu informasi lokal di sore hari ini. Tapi jangan kemana-mana ya, karena sebentar lagi teman produk di jam 4 sampai jam 5 kita bakal berdialog ria ya. Dan buat kamu yang kepo, topiknya apa dan sama siapa, kamu bisa pantengin Instagram kita. Sebentar lagi aku bakal share ya flyernya di sana. Dan nanti juga kita berdialog, kamu bisa streaming di kanal Facebook kita RRI Pro 2 Denpasar.

0: Info Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2 bersama Mita Wulandari di Info Pro 2 edisi hari ini di hari Senin 20 Juli 2026. Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan kemajuan teknologi dan transformasi digital harus menjadi sarana memperkuat identitas budaya serta menjaga kelestarian lingkungan, bukan menggerus kearifan lokal yang ada. Penegasan itu disampaikan saat menjadi keynote speaker pada 5th International Conference on Digital Humanities 2026 bertema AI, Digital Ethics, and the Future of Geotourism yang diselenggarakan Institut Teknologi Bandung atau ITB. Dalam paparannya, Koster menyatakan teknologi digital harus dimanfaatkan untuk mendokumentasikan, melestarikan, dan memperkenalkan kekayaan budaya Bali kepada dunia. Ia juga menambahkan bahwa pemerintah Provinsi Bali terus membangun ekosistem digital yang berpijak pada nilai budaya, pelestarian alam, dan pariwisata berkualitas serta berkelanjutan. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Denpasar meningkatkan upaya antisipasi kebakaran selama musim kemarau dengan memperkuat koordinasi bersama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkar serta PLN. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Denpasar Anagung Gede Agung Dharma Putra mengatakan, ancaman utama pada musim kemarau di Denpasar masih didominasi potensi kebakaran di kawasan permukiman, lahan maupun tempat pembuangan akhir. Agung Dharma Putra juga mengatakan BPBD terus meningkatkan koordinasi dengan Damkar untuk mempercepat respon penanganan kebakaran sekaligus mengedukasi masyarakat mengenai langkah pencegahan. Selain itu, BPBD bersama Damkar juga melakukan pembahasan rutin di kawasan TPA Suwung setiap 2 hari sekali guna mencegah munculnya titik api serta mengimbau masyarakat lebih berhati-hati menggunakan tabung gas LPG, instalasi listrik, serta tidak membakar sampah sembarangan. Demikian informasi di sore hari ini, teman Pro 2 di hari Senin 20 Juli 2026.

0: Liz.
1: Take-off position. Cabin crew, take your seat for take-off.
2: Aduh, Kak, boleh ke toilet nggak sih?
3: Tunggu sebentar ya, Kak. Habis ini masih ada afternoon tea.
2: Ya udah deh.
1: Selamat sore para pendengar yang terhormat. Selamat datang di Afternoon Tea dengan frekuensi udara 95,3 FM. Kami angkasawan-angkasawati yang bertugas siap menemani kamu. Siaran akan ditempuh dalam waktu 5 jam dari pukul 3 sore sampai 8 malam di wilayah Denpasar dan sekitarnya. Selama mengudara, kami akan memberikan informasi terkini dan menghadirkan talk show dengan narasumber yang inspiratif. Dipersilakan teman Pro 2 untuk menegakkan sandaran kursi, mendengarkan dengan rileks, dan mengencangkan sabuk pengaman. Terima kasih atas kepercayaan kamu memilih Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

0: kita memproduksi yang Mbak Esi joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Kali ini aku tidak sendiri, teman Pro 2 kita sudah kedatangan duo Sri Kandi yang cantik-cantik hari ini ya. Ada Claudia and Nadia. Hai, selamat sore teman-teman.
1: Hai kakak, selamat sore.
0: Waduh, ini adem banget suaranya. Udah makan semua nih?
1: Udah ya.
0: Oke, ini Claudia dan Nadia adalah member dari Girls Act Indonesia. Of course. Sudah pasti kalau dari namanya sendiri Girls Act pasti yang menyuarakan tentang kita nih perempuan ya, teman Pro 2. Tapi kali ini topiknya sebenarnya tidak hanya khusus untuk perempuan ya, tapi lebih ke kesehatan reproduksi nih ya, teman Pro 2 yang sering banget menjadi omongan begitu. Tapi omongannya di belakang, enggak di depan begitu ya. Kayak bisik-bisik gitu ya, bisik-bisik tetangga ujung-ujungnya ya. Untuk judulnya sendiri adalah Yuk Kenali Undetectable Untransmittable dalam HIV. Aduh. Ini dari judul rasanya udah gonjang-ganjing api nih begitu ya. Kita ngomongin HIV aja udah pusing begitu kan, apalagi ini. Maka dari itu teman-teman produk kita bakal bahas ini sampai jam 5 kurang nanti ya. Di sini aja di Pro 2 dan Pasar. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan topiknya ya, boleh dong Claudia dan Nadia kenalan dulu sebenarnya Girls Act Indonesia ini komunitas yang seperti apa dan kenapa kali ini memilih topik tentang HIV. Silakan.
1: Oke, jadi Nadia dulu kali kak yang jawab ya. Oke, jadi Girls Act Indonesia itu adalah komunitas yang berisi anak-anak muda atau remaja perempuan yang ingin menjadi agen perubahan di lingkungan sekitarnya. Di komunitas ini kami belajar banyak hal juga mengenai kesehatan reproduksi, HIV dan juga IMS atau infeksi menular seksual. Nah, setelah kami belajar banyak hal di situ, kami juga turun langsung ke lapangan nih kak untuk mengedukasi ke masyarakat. Dan kenapa kami memilih untuk mengangkat isu HIV? Karena sampai sekarang atau saat ini juga masih banyak yang keliru dan masih salah paham mengenai HIV. Dan sampai ada juga orang yang takut berteman dengan ODIF atau orang dengan HIV. Gitu kak. Padahal ketakutan itu muncul bukan karena penyakitnya itu ya, tetapi karena informasi yang beredar tidak benar gitu.
0: Yes, benar banget ya. Selanjutnya Claudia mau menambahkan.
2: Nah, maka dari itu kita tuh hadir untuk menyampaikan informasi yang benar dengan bahasa yang mudah dipahami, Kak. Untuk teman-teman Pro 2 di rumah, terutama untuk remaja. Kegiatannya juga bermacam-macam, seperti edukasi di sekolah, podcast, kampanye media sosial, siaran radio seperti hari ini, sampai turun langsung ke masyarakat. Harapan kami itu semakin banyak orang yang paham, semakin sedikit juga stigma terhadap orang yang bisa hidup dengan HIV.
0: Oke, benar banget sih ya teman Pro 2. Karena balik lagi ya ke pasal 1, kita sebenarnya masih menganggap hal ini adalah hal yang tabu begitu ya. Dan masih menganggap, waduh ini HIV dengan kita bersentuhan aja bisa kena HIV. Belum tentu ya.
1: Iya,
0: belum tentu ya teman Pro 2. Dan ini adalah fenomena sosial yang ini dari zaman bahula sampai sekarang masih menjadi topik pembahasan ya. Karena kalau kita ngobrolin tentang obatnya sendiri, ya HIV rasanya belum ada obatnya ya.
1: Iya, belum.
0: Ya, belum ya, sampai benar-benar sembuh begitu ya, belum ada. Hanya bisa dikontrol pakai obat itu sendiri.
1: Iya, ditekan aja si virusnya.
0: Itu dia teman Pro 2 ya. Tapi sebelum kita ngebahas undetectable dan untransmittable ya, kita kenalan dulu nih sama HIV ya. Sebenarnya yang dimaksud dengan HIV itu apa sih? Kan biasanya kalau kita baca tulisan atau mendengarkan HIV AIDS. Nah, HIV sama AIDS ini sama atau berbeda nih teman-teman?
2: Oke, kalau dia jelasin ya kak. Jadi HIV itu adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh kita. Jadi kalau tubuh kita tuh kan biasanya punya tentara untuk melawan penyakit nih.
0: Oke.
2: HIV itu menyerang tentara itu sehingga tubuh kita tuh jadi lebih sulit melawan infeksi. Nah, banyak orang yang masih mengira HIV dan AIDS itu sama. Padahal berbeda loh kak. Jadi HIV itu adalah virusnya, sedangkan AIDS itu adalah kondisi ketika sistem kekebalan tubuh sudah sangat lemah akibat HIV yang telah ditangani, yang tidak ditangani.
1: Benar banget nih kak. Jadi kalau seseorang terkena HIV bukan berarti dia langsung terkena AIDS gitu. Sekarang kan pengobatan sudah jauh lebih berkembang. Kalau seseorang sudah terkena HIV tetapi dia melakukan terapi ARV atau mengkonsumsi obat ARV atau antiretroviral, itu nanti virusnya akan bakal di ditekan sehingga tidak menjadi AIDS seperti itu.
0: Oke, itu dia. Jadi ini adalah dua kondisi yang bisa dibilang berbeda, berbeda. Tapi masih kayak satu line begitu ya. Teman Prodo HIV ini virusnya, AIDS-nya adalah kondisi badan kamu begitu ya, teman Prodo. Oke. Ini juga nih yang sering banget jadi pertanyaan dan ketakutan ODA ya, atau orang yang mengidap dari HIV AIDS sendiri. Jadi di saat seseorang didiagnosa kena HIV nih, banyak yang langsung ngerasa, aduh dunia aku udah hancur nih gitu ya. Sering banget ngerasa kayak banget gitu ya. Menurut teman-teman gimana nih? Ini masih relevan gak ya di zaman sekarang? Apalagi kita tahu ya, kalau dunia kesehatan kan pastinya terus berkembang. Pun juga sekarang udah namanya ada pengobatan ARV gitu ya. Gimana nih menurut teman-teman?
1: Kalau menurut Nadia sendiri sih kayak itu anggapan itu justru harus kita ubah sih. Dulu mungkin informasi tentang HIV masih sangat terbatas ya, tapi sekarang dengan kemajuannya teknologi dalam dunia kesehatan, orang yang hidup dengan HIV itu masih tetap menjalani hidup dengan seperti orang lain gitu, masih bisa ngejar mimpinya, prestasi gitu. Jadi teman-teman yang ODIF, HIV itu bukan akhir dari mimpi untuk seseorang. Mereka tetap bisa sekolah untuk mengejar mimpi mereka, bangun keluarga gitu.
2: Kadang yang paling berat itu justru bukan penyakitnya, teman Prodo, tetapi stigma dari lingkungannya. Ada orang yang takut cerita karena khawatir atau dijauhi, diperlakukan berbeda gitu. Padahal kan dukungan dari keluarga, teman, dan masyarakat sangat membantu mereka menjalani pengobatan ya. Contoh kehidupan yang kehidupan nyata, misalnya ada seseorang yang memilih tidak memberitahu siapapun tentang status HIV-nya karena takut dikucilkan. Padahal kalau lingkungannya lebih memahami HIV, dia mungkin akan merasa lebih nyaman menjalani pengobatan dan tidak ngerasa sendirian.
0: Yes, sebenarnya mengerikannya itu ya stigma ya. Maksudnya pandangan orang ke teman-teman yang mengidap HIV ini sendiri, teman Prodo. Ini yang perlu kita ubah bareng-bareng ya.
1: Harus banget diubah.
0: Betul ya. Tapi banyak juga nih teman Prodo yang masih bingung begitu ya tentang pengobatan dari HIV sendiri atau cara kerja dari obatnya sampai bisa membantu teman-teman kita yang mengidap HIV ini ya udah hidup seperti biasanya. Gimana nih teman-teman?
2: Nah, jadi ARV itu adalah terapi yang digunakan untuk

0: menarik juga nih Kak, ketika ARV diminum secara konsisten dan jumlah virus berhasil ditekan hingga sangat rendah, ada kondisi yang disebut viral load tidak terdeteksi nih.
1: Oke.
0: Mungkin kondisi ini masih terdengar asing ya di kalangan teman Produa, tapi kondisi inilah yang kemudian menjadi dasar munculnya konsep U sama dengan U gitu.
1: Oh, okay.
0: Mungkin istilah U sama dengan U juga masih terdengar asing ya Kak, mungkin mesti kita bahas kali ya.
1: Iya, benar-benar aku juga baru banget mendengar ini ya, mengenai undetectable sama dengan untransmittable begitu
0: betul.
1: Ya. Sangat unik. Oke, ya teman-teman Produa, tapi akhirnya kita mengetahui oh sebenarnya begini loh kondisi perkembangan secara medis ya kalau kita ngobrolin tentang HIV AIDS ya seperti apa. Kita bakal break dulu teman-teman Produa, nanti di section kedua kita bakal ngebahas ya U sama dengan U apa nih gitu ya teman-teman Produa. Masih di sini di RRI Produa dan Pasar, dan gak lupa juga teman-teman Produa, buat kamu yang baru joinan gak apa-apa, kamu bisa langsung streaming aja di Facebook kita ya, di RRI Produa dan Pasar.

0: Radio.
1: Aduh, leher sama punggung aku pegel banget.
0: Kamu dari tadi belum sempat break ya?
1: Iya nih, dari pagi belum sempat istirahat. Targetnya banyak banget soalnya.
0: Kerja itu penting, tapi tubuh juga butuh waktu untuk bergerak dan beristirahat loh.
1: Oh gitu ya, aku pikir selama pekerjaan selesai itu nggak bakal jadi masalah.
0: Justru

0: Kalau kamu terlalu lama duduk dan bekerja tanpa jeda, badan bisa cepat lelah, pegel, dan konsentrasi malah cepat menurun.
1: Oh gitu, pantas saja akhir-akhir ini aku gampang capek.
0: Kalau gitu, coba deh lakuin tips ini. Aku sempat baca nih di rri.co.id dan beneran worth it loh. Setelah sekian lama kamu duduk, coba deh sesekali kamu bangun dari kursi. Lakukan peregangan ringan dan kalau perlu pakai sandaran punggung atau bantal di kursi kamu.
1: Bener juga tuh, kalau tubuh sehat, kerja juga jadi lebih nyaman pastinya.
0: Nah itu dia, jangan sampai kamu terlalu sibuk kerja sampai lupa menjaga kesehatan.
2: Bekerja keras memang baik, tetapi kesehatan tetap harus menjadi prioritas. Luangkan waktu untuk beristirahat dan bergerak.

0: Takeoff position, cabin crew, take your seat for takeoff.
1: Aduh, Kak, boleh ke toilet nggak sih?
2: Tunggu sebentar ya, Kak. Habis ini masih ada afternoon tea.
1: Ya udah deh.
0: Selamat sore para pendengar yang terhormat. Selamat datang di Afternoon Tea dengan frekuensi udara 95,3 FM. Kami angkasawan-angkasawati yang bertugas siap menemani kamu. Siaran akan ditempuh dalam waktu 5 jam dari pukul 3 sore sampai 8 malam di wilayah Denpasar dan sekitarnya. Selama mengudara, kami akan memberikan informasi terkini dan menghadirkan talk show dengan narasumber yang inspiratif. Dipersilakan teman Pro 2 untuk menegakkan sandaran kursi, mendengarkan dengan rileks, dan mengencangkan sabuk pengaman. Terima kasih atas kepercayaan kamu memilih Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Tinggi teman Pro 2 masih Juwina di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Kita masih ngebahas topik yang sama teman Pro 2 ya. Yuk kenali undetectable untransmittable dalam HIV barengan Claudia dan juga Nadia ya, selaku member dari Girls Act Indonesia. Kalau tadi kita udah ngebahas ya di sesi pertama HIV itu yang seperti apa. Terus juga memang sejauh ini belum ada kasus yang sampai okay, ini udah sembuh nih orang dari HIV AIDS begitu ya, tapi ditekan begitu lewat namanya obat ARV begitu ya teman Pro 2. Nah, sampai akhirnya tadi kita di pembahasan mengenai undetectable untransmittable. Sebenarnya ini udah hal yang baru banget aku dengar begitu ya teman Pro 2. Sangat unik ya, dan buat kamu juga yang bertanya-tanya begitu, sebenarnya ini kondisi orang yang seperti apa sih ketika mengidap HIV AIDS? Ya, silakan Claudia atau Nadia nih yang bakal ngejawab.
1: Oke, Kak Nadia ya, Kak ya. Oke, teman Pro 2 mungkin bisa disiapin dulu catatan kecilnya kali ya, barangkali nanti dibutuhin kalau teman-teman Pro 2 dengar U sama dengan U gitu.
0: Oke.
1: U sama dengan U tuh ini loh gitu. Tapi yang pasti U sama dengan U bukan rumus matematika ya, teman-teman Pro 2. Kadang orang yang enggak tahu juga gitu, Kak. U sama dengan 2. Oh, sangat U sama dengan U tuh dikira rumus matematika gitu kan.
0: Bener sih, enggak salah.
1: Oke, ya, langsung aja kali, Kak ya. U sama dengan U itu adalah singkatan dari undetectable equals untransmittable, atau dalam bahasa Indonesia kita juga bisa artikan tidak terdeteksi sama dengan tidak menular. Artinya, ketika seseorang hidup dengan HIV tetapi dia menjalani rutin terapi ARV atau obat yang tadi itu sesuai anjuran tenaga kesehatan sehingga jumlah virus di dalam darahnya tidak terdeteksi, maka HIV yang tidak ditularkan kepada pasangan melalui hubungan seksual.
0: Oh.
1: Jadi selama kondisi tersebut tetap terjaga, U sama dengan U bukan berarti HIV sudah sembuh. Virusnya masih ada di dalam tubuh kita, Kak. Tetapi jumlah virusnya itu berhasil ditekan hingga sangat rendah berkat terapi ARV tadi secara rutin gitu.
0: Oke.
2: Nah, kalau diizin nambahin ya, Kak ya. U sama dengan U itu bukan hanya tentang istilah medis nih, Kak, tetapi juga tentang harapan. Dulu banyak banget orang yang berpikir kalau seseorang didiagnosis HIV itu berarti hidupnya akan sangat terbatas.
0: Iya. Yeah.
2: Nah, sekarang kita tahu bahwa dengan pengobatan yang tepat, orang yang hidup dengan HIV tetap bisa menjalani kehidupan yang sehat, bekerja, belajar, berprestasi, bahkan membangun keluarga. Selain itu, konsep U sama dengan U juga membantu mengurangi stigma. Ketika masyarakat memahami tentang HIV dapat dikendalikan dengan pengobatan, kita bakalan lebih mudah untuk melihat orang yang hidup dengan HIV sebagai manusia yang tetap memiliki mimpi hak, bahkan masa depan seperti siapapun.
0: Iya benar ya, sama Pro 2. Oke. Jadi ini kondisi begitu ya, ketika kalau orang ini rutin mengkonsumsi obat ARV sampai akhirnya virusnya nggak kedetek begitu ya. Sampai akhirnya ketika dia melakukan hubungan seksual, virusnya tidak akan tertular begitu ya ke pasangannya. Tapi jujur aja ya, ini kayak kok agak janggal gitu ya. Kenapa ya kok bisa seseorang yang hidup dengan HIV itu tidak menularkan virus kepada pasangannya begitu ya. Kalau dari teman-teman sendiri gimana nih cara menjelaskan ke teman Pro 2 dengan bahasa bayi deh gitu ya, biar mereka ngerti nih.
2: Oke, pertanyaan ini tuh memang sering banget ditanyain. Jadi sebenarnya kuncinya itu pada pengobatan ARV yang tadi dibilang, yang dijalani secara rutin. Obat ini tuh bekerja dengan menekan jumlah virus HIV di dalam tubuh kita. Ketika jumlah virus terus menurun hingga tidak terdeteksi dalam pemeriksaan viral load dan kondisi itu dipertahankan, maka HIV itu tidak ditularkan kepada pasangan melalui hubungan seksual. Jadi bukan karena virusnya yang hilang nih, tetapi karena jumlahnya yang sudah sangat rendah sehingga tidak terdeteksi saat tes. Makanya orang yang hidup dengan HIV tetap harus rutin minum ARV dan kontrol sesuai dengan anjuran tenaga kesehatan.
1: Nah, bener banget tuh, Kak, kalau Nadia ibaratkan ya, biar kayak bahasa bayi gitu ya. misalnya nih kita sedang mendengarkan radio, kadang sinyalnya itu kalau misalnya lagi bagus radionya jernih sekali, suara terdengar jelas. Tapi sebaliknya kalau sinyalnya semakin lemah, lama-lama suara itu hilang sendiri dan tidak tertangkap lagi nih. Nah kurang lebih seperti itu sih dengan HIV. Berkat terapi ARV secara rutin, jumlah virus yang ditekan hingga sangat rendah sampai tidak terdeteksi, Kak. Ya, yang perlu diingat, kondisi ini tidak terjadi secara instan, dibutuhkan komitmen untuk rutin pengobatan ARV dan melakukan kontrol kesehatan. Jadi teman-teman Pro 2, U sama dengan U adalah hasil dari proses pengobatan yang dijalani dengan baik.
0: Iya, itu dia teman Pro 2 ya. Intinya apapun penyakit kamu dan kondisi badan kamu, kalau semisal sudah disarankan oleh dokter begitu ya, harus minum obat sekian tahun, minum sampai habis ya, jangan sampai bolong-bolong ya teman Pro 2. Nah setelah mendengar penjelasan tadi, akhirnya mungkin banyak yang berpikir begitu ya, si pengidap HIV AIDS ini teman-teman kita akhirnya punya harapan begitu ya untuk hidup. Yaudah selainnya kita nih yang sehat walafiat begitu ya, bahkan sampai memutuskan untuk berkeluarga dan punya keturunan. Kalau menurut kalian gimana nih?
1: Oke, jawabannya tentu aja bisa Kak ya. Menurut Nadia sendiri itu juga salah satu pesan penting nih yang ingin kita sampaikan hari ini. Jangan mengejudge orang yang HIV Kak. Justru yang kita yang sehat alfiat kayak gini ini, kita harusnya dukung orang yang mengidap HIV itu supaya ayo semangat untuk sembuh gitu. Jangan malah kita mengejudge atau menjauhi orang tersebut gitu. Padahal selama mereka rutin menjalani pengobatan dan menjaga kesehatannya, itu masih HIV-nya, virusnya, mohon maaf, virusnya itu bisa ditekan dan tidak sampai terkena AIDS Kak. Padahal di balik orang-orang masyarakat dan orang-orang sekitar itu melihat orang dengan HIV itu hanya melihat statusnya nih Kak. Padahal di balik itu mereka juga seorang anak, orang tua, mahasiswa, guru, bahkan ada pemimpin di tempat kerja mereka. Mereka tetap punya mimpi kok teman-teman Pro 2, dan hak yang sama seperti kita semua. Jadi pesan penting sekecil ini nih untuk tidak mengejudge orang dengan HIV.
2: Yang sering menjadi tantangan itu justru bukan kondisi kesehatannya Kak, tetapi stigma dari lingkungan. Masih banyak banget orang yang dijauhi setelah status HIV-nya diketahui. Padahal HIV itu tidak menularkan melalui berjabat tangan, berpelukan, makan bersama, atau bekerja di ruangan yang sama. Karena itu selain pengobatan, dukungan dari keluarga, teman, dan masyarakat juga sangat penting nih Kak. Ketika seseorang merasa diterima, biasanya ia akan lebih semangat lagi menjalani pengobatan dan menjaga kesehatannya. Contoh kehidupan nyata nih, misalnya ada seorang perempuan yang hidup dengan HIV dan bekerja sebagai pegawai administrasi. Karena rutin minum ARV dan menjaga kesehatannya, ia tetap bisa bekerja setiap hari bersama dengan rekan-rekannya. Teman-teman kantornya juga memperlakukannya dengan baik karena mereka memahami bahwa HIV itu tidak menular melalui interaksi sehari-hari. Lingkungan yang mendukung seperti ini yang ngebuat seseorang itu lebih percaya diri lagi dan lebih produktif lagi untuk sembuh gitu.
0: Itu dia, balik lagi ya teman Pro 2. Intinya kalau semisal ada orang terdekat kamu begitu yang ternyata sudah kedetek nih ya sebagai pengidap HIV AIDS, jangan dijauhi ya. Karena kita kan udah tahu semua nih kalau HIV menularnya lewat apa aja. Gak mungkin tiba-tiba kamu jabat tangan tiba-tiba ketular gitu ya. Gak mungkin banget teman Pro 2. Unless mungkin tangannya dia luka, mengeluarkan darah, tangan kamu luka juga, ada darah, mungkin bisa gitu ya tertular ya. Tapi kayaknya nggak mungkin aja gitu jabat tangan tiba-tiba berdarah segala macam, enggak ya teman Pro 2. Itu dia ya, memang hal-hal ini yang harus kita pahami bersama ya. Dan memang tugas kita adalah untuk mensupport mereka begitu ya, gimana caranya biar saudara-saudara kita ini lekas membaik teman Pro 2 ya. Dan tetap bisa menjalankan aktivitasnya sehari-hari ya seperti sedia kala. Oke teman Pro 2, kita bakal break sekali lagi. Nanti di section ketiga kita bakal lebih menarik lagi membahas mengenai topik yang sama ya. Di sini aja di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Thank you teman-teman Pro 2 yang udah joinin dari tadi sampai sekarang hampir jam 5 sore. Ya, akhirnya kita udah di akhir section ke best topic. Ini bukan rumus matematika, betul ya. Ini mengenai kondisi begitu ya di mana pengidap HIV AIDS ini di dalam tubuhnya sudah sangat sedikit begitu virusnya sampai ke ketika mereka ngecek begitu ya secara rekaman medis sampai nggak kedetek begitu ya, oh ternyata ada virusnya begitu ya, saking mungilnya itu virus ya teman-teman produk dan saking sedikitnya itu virus di badannya dia. Ini adalah himbauan juga nih buat teman-teman yang sekiranya keluarga orang terdekat yang ternyata mengidap HIV AIDS begitu, jangan lupa untuk berobat. Ini serius teman Pro 2 ya, karena banyak juga lo mungkin di luar sana ada yang satu sisi kondisinya sehat-sehat aja, fine-fine aja begitu ya, seger bugar, cuman kita nggak tahu juga nih deep down apakah ada penyakit bawaan begitu yang sampai akhirnya memperparah mereka atau gimana ya teman Pro 2. Memang harus dikonsumsi yang namanya obat ARV itu sendiri ya. Oke, kalau melihat penjelasan tadi ya, ternyata kalau kita ngobrolin tentang perkembangan dari ilmu tentang HIV itu sudah sangat maju ya. Aku jujur ngerasa kayak orang goa begitu ketika baca topik ini, apa ini begitu ya. Oh ternyata ya ada juga konsep ini yang aku yakin banyak juga teman Pro 2 yang belum mereka paham begitu ya, sampai sekarang. Oh oke, sudah mendapatkan hikmahnya begitu ya. Dan menurut teman-teman nih, kenapa informasi kayak gini ini masih belum banyak diketahui, dan apa sih sebenarnya tantangan yang paling besar dalam mengedukasi masyarakat tentang HIV ini sendiri? Silakan.
1: Nah, kenapa banyak banget masyarakat yang belum tahu informasi yang sebenarnya tentang HIV nih? Jadi karena penyebabnya itu orang yang mendapatkan informasi dari orang-orang itu yang dapat informasi dari sumber yang belum tentu benar. Kadang informasi yang beredar itu hanya berupa potongan cerita atau mitos ya, yang terus dipercaya tanpa dicek lagi. Akibatnya banyak banget orang yang masih memiliki ketakutan yang sebenarnya tidak sesuai dengan fakta. Selain itu, topik HIV juga sering banget dianggap tabu untuk dibicarakan. Padahal kalau misalnya kita ngebahas ini, justru bakalan, kalau misalnya kita tidak ngebahas ini, justru bakalan banyak banget terjadi kesalahpahaman ya di antara masyarakat.
2: Bener banget nih Kak. Makanya edukasi itu penting banget. Semakin banyak orang yang memahami HIV dan konsep U sama dengan U, semakin besar juga peluang kita untuk mengurangi stigma di masyarakat. Nah, balik lagi ke stigma nih Kak. Menurut Nadia sendiri, perubahan itu bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana. Misalnya saat kita melihat ada teman yang menginformasikan mengenai HIV dan konsep U sama dengan U itu keliru, kita bisa bantu meluruskan dengan cara yang baik. Atau semisal ada juga teman yang membuat candaan ODIFS itu sendiri, kita bisa memberitahu bahwa itu bukan bahan yang dijadikan untuk lelucon. Itu sangat menyakiti orang yang terkena ODIFS sendiri gitu Kak. Jadi edukasi bukan hanya tugas tenaga kesehatan atau komunitas seperti Girls Egg Indonesia kini. Kita bisa dan juga teman-teman Pro 2 membantu untuk ikut berperan dengan menyebarkan informasi yang benar.
0: Iya sih ya, teman Pro 2, aku yakin banget di sini banyak juga teman-teman yang sudah aware begitu ya, dengan hal ini. Jadi ini sangat membantu untuk pemulihan teman-teman kita yang terkena HIV AIDS sampai akhirnya celing sehat kembali begitu ya teman Pro 2. Tapi ini juga nih teman Pro 2 yang mau nanya, sekiranya kalau mereka pengen berkontribusi ya dalam hal ini, mereka bisa ngapain sih? Silakan, siapa yang mau jawab nih?
2: Claudia.
0: Oke, boleh.
1: Nah, menurut Claudia sendiri itu nggak semua orang harus jadi tenaga kesehatan untuk bisa berkontribusi nih. Hal sederhana juga sangat berarti. Misalnya, mulai mencari informasi dari sumber yang terpercaya, tidak mudah percaya pada mitos, dan berani meluruskan informasi yang keliru dengan cara yang baik. Anak muda juga punya banyak banget kelebihan karena dekat dengan media sosial. Jadi kita tuh bisa memanfaatkan media sosial untuk membagikan informasi yang benar. Bahkan kita tuh bisa ikut menyebarkan bahkan kita nggak boleh ikut menyebarkan hoax atau candaan yang bisa menambah stigma terhadap ODIF.
0: Bener sih ya. Next, Nadia mau nambahin?
2: Boleh nih kak. Okay. Kalau kita sendiri di Girls Egg Indonesia, kami belajar bahwa perubahan itu selalu dimulai dari langkah yang kecil. Kami di Girls Egg Indonesia juga mengikuti pelatihan, berdiskusi, lalu turun langsung melakukan edukasi melalui sekolah, podcast, dan siaran radio seperti hari ini. Nih kak, media sosial dan kegiatan di masyarakat. Yang saya suka sendiri dari Girls Egg itu, kami tidak hanya diberi materi, tetapi juga kami diberi cara bagaimana untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat menggunakan bahasa yang sesederhana mungkin supaya mudah dipahami nih kak. Jadi harapan Nadia untuk teman-teman Produa setelah mendengar siaran ini, teman-teman juga tidak berhenti di sini aja. Coba ceritakan lagi ke keluarga, sahabat, atau teman sekolah tentang apa itu U sama dengan U dan apa itu HIV dan AIDS. Siapa tahu dari percakapan sederhana itu kita bisa membantu menghilangkan stigma yang selama ini beredar.
0: Itu dia ya. Well, teman Prodo sudah lengkap ya pembahasan kita di sore hari ini mengenai U sama dengan U. Ini ada kepanjangannya ya, teman Prodo ya. Undetectable, untransmittable dalam HIV ya. Oke, gak kerasa kita udah di penghujung dialog nih teman-teman ya. Langsung aja boleh dong pesannya dari Nadia dan Claudia untuk teman Pro 2 nih, silakan.
2: Oke, Nadia dulu kali ya, Claudia ya.
0: Iya. Boleh.
2: Oke. Terima kasih banyak tentunya untuk RRI dan teman-teman Pro 2 yang sudah memberikan ruang bagi kami, Nadia dan Claudia, untuk berbagi cerita dan informasi hari ini. Nadia sendiri berharap setelah mendengarkan siaran ini, kita semua jadi lebih memahami tentang HIV dan konsep U sama dengan U. Jadi hari ini kita belajar tentang konsep U sama dengan U, bahwa dengan terapi ARV, HIV virusnya bisa ditekan hingga tidak terdeteksi lagi, gitu kak.
0: Oke.
2: Mungkin Claudia?
1: Iya, Claudia. Dan untuk teman-teman Pro 2 yang hidup dengan HIV, kalian itu nggak sendirian kok teman-teman. Tetap semangat menjalani pengobatan, tetap percaya pada diri sendiri, dan jangan pernah merasa bahwa kalian itu kehilangan masa depan. Kalian itu tetap berhak kok bermimpi, berkarya, bekerja, dan bahkan menjalani hidup dengan penuh harapan. Semoga setelah siaran ini bukan hanya pengetahuan kita yang bertambah ya, tetapi juga rasa empati dan kepedulian kita terhadap sesama. Karena pada akhirnya, ngelawan HIV itu bukan hanya soal pengobatan, tetapi juga tentang menghilangkan stigma dan saling ngedukung di masyarakat ya.
0: Tadi ya teman Pro 2 ya. Terakhir ada apa yang disampaikan sama teman-teman?
2: Mungkin closing quotes kita kali Claudia ya.
0: Oke.
2: Virus bisa ditekan dengan pengobatan, tetapi stigma hanya bisa dihilangkan dengan pengetahuan dan kepedulian. Jadi
1: mari menjadi bagian dari perubahan, karena memahami adalah langkah pertama untuk saling melindungi.
0: Oke, cakep. Kita bungkus ya dialog di sore hari ini. Thank you Claudia, Nadia ya.
2: Terima kasih banyak.
0: Ini belakangnya dia-dia juga ya. Kembar-kembir ternyata ya. Oke, teman-teman Pro itu dia ya. Dialog kita di hari ini. Ya. Dan teman-teman Pro kita akan bungkus topiknya, tapi jangan kemana-mana ya. Aku masih tetap nemenin kamu di sini, dan aku bakal muterin lagunya dia ya, judulnya Malu-Malu ya, karena narasumber kita belakangnya dia-dia juga.
2: Iya.
0: Ya, teman-teman Pro 2. Thank you.

0: Waktunya kentongan.
1: Tsunami merupakan fenomena gelombang air laut besar yang disebabkan oleh adanya gangguan dari dasar laut. Tingkat kedalaman laut dapat mempengaruhi kecepatan gelombang tsunami hingga mencapai 900 km per jam. Secara geografis, tsunami tercatat pernah terjadi di kawasan lingkaran api Pasifik dan kawasan Palung Sumatera di Samudra Hindia. Hal ini disebabkan karena kawasan tersebut berpotensi besar mengalami gempa tektonik dan gempa vulkanik. Penyebab utama terjadinya tsunami adalah gempa bumi yang terjadi di dasar laut. Selain itu, tsunami juga dipicu oleh beberapa faktor seperti tanah longsor dasar laut, letusan gunung api dasar laut, hingga akibat jatuhnya meteor di dasar laut.

kita memproduksi 2, Iqmal Sujana di sini di RRI Pro 2 Denpasar. And yes, untuk cuap-cuapnya sendiri, aku masih menemani kamu sampai jam 7 malam, teman Pro 2 ya. Dan sekarang kita bakalan masuk lagi ke section informasi lokal. Buat kamu yang tadi ketinggalan, dialognya aman aja. Kamu bisa langsung akses ke kanal Facebook kita di RRI Pro 2 Denpasar, teman Pro 2 ya. Oke, teman Pro 2, jangan kemana-mana, cuman di sini aja di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu?
1: Air terjun Sigura-Gura adalah air terjun tertinggi di Indonesia. Lokasinya sekitar 250 km dari kota Medan. Air terjun setinggi 250 meter ini berasal dari Sungai Asahan yang bersumber dari Danau Toba.

Teman-teman saya di sini mengatakan agar sebaiknya kami tidur saja barang 100 tahun. Kalau kami bangun nanti, kami baru akan tiba pada zaman yang baik. Jawa pada saat itu sudah begitu majunya kami temukan, seperti apa yang selalu kami inginkan. Demikian surat Raden Ajeng Kartini kepada Stella Zihandelar, 6 November 1899. Kami di sini memohon diusahakan pengajaran dan pendidikan kepada anak-anak dan wanita. Bukan sekali-kali karena kami menginginkan anak-anak dan wanita itu menjadi saingan laki-laki dalam hidupnya. Tapi karena kami yakin akan pengaruhnya yang besar sekali bagi kaum wanita, agar wanita lebih cakap melakukan kewajibannya yang diserahkan alam sendiri ke dalam tangannya, menjadi ibu, pendidik manusia yang pertama-tama. Demikian surat Raden Ajeng Kartini kepada Profesor Anton dan Nyonya, 4 Oktober 1901. Pergilah, laksanakan cita-citamu. Bekerjalah untuk hari depan. Bekerjalah untuk kebahagiaan beribu-ribu orang yang tertindas di bawah hukum yang tidak adil dan paham-paham palsu tentang mana yang baik dan mana yang jahat. Pergi, pergilah, berjuang dan menderitalah, tetapi bekerja untuk kepentingan yang abadi. Demikian surat Raden Ajeng Kartini kepada Nyonya Abendanon, 4 September 1901. Sebuah bangsa akan maju tergantung pada kualitas perempuan. Semangat Kartini untuk generasi masa kini.

Kamu masih dengerin RRI Prodi 2 Denpasar. Kalau selama ini ya teman-teman Prodi berpikiran orang-orang datang ke Indonesia cuma buat lihat pantai, gunungnya atau yang lain begitu ya, sebelum Pro 2 atau ke mall. Unik banget ya ke Indonesia nyari mall ya. Tapi ada lo ya teman Pro 2. Aku punya teman, yaitu punya teman dari mana ya, benua Amerika ya, Amerika Latin sana. Mereka jauh-jauh ke Bali cuman untuk datang ke salah satu mall yang ada di Kuta. Literally yang seberangnya Pantai Kuta itu. Katanya pengen kesana doang. Unik ya, gak habis pikir emang. Tapi teman Pro 2 banyak juga loh ya, orang-orang yang berkunjung ke Indonesia itu karena ada satu alasan khusus. Cari makanannya, kulineran. Yes, apalagi ya, Indonesia baru aja masuk ke 10 besar destinasi wisata kuliner paling baik di dunia versi Travel and Tour World 2026. Dan yang bikin spesial, penilaiannya tidak hanya soal oke, enak atau enggaknya nih makanan Indonesia, tapi juga keberagaman cita rasanya kayak gimana, kekayaan rempahnya kita, jajanan kaki lima, restoran kelas dunia seperti apa, sampai pengalaman kuliner yang unik ya, yang aku yakin belum tentu mereka dapatkan kalau mereka tidak berkunjung ke Indonesia lagi, begitu ya. Nggak heran kalau banyak daerah, contoh deh kayak Jakarta, Bali, Jogja, Padang, Makassar, ikut jadi sorotan. Jadi kalau misalkan ada yang masih bingung ya, kenapa rendang, sate, nasi goreng, atau babi guling? Ini selalu ngebuat para bule-bule kangen ya, karena ini kuliner Indonesia memang tidak hanya enak ya, mengenyangkan, tapi juga jadi cara yang paling oke begitu ya untuk mengenal budaya negeri kita seperti apa sih.

Esensi buku Negeri Lima Menara, karya Ahmad Fuadi. Ahmad Fuadi menghadirkan sebuah karya yang inspirasi dengan novelnya Negeri Lima Menara. Novel ini adalah kisah perjalanan hidup Alif, seorang pemuda dari pedalaman Sumatera yang berani merantau ke Pondok Madani, pesantren terkenal di Jawa Barat demi mengejar impiannya dalam dunia pendidikan. Novel ini menciptakan karakter yang relatable, khususnya bagi mereka yang pernah berjuang untuk meraih cita-cita. Alif adalah tokoh utama yang penuh semangat, ketekunan, dan tekad kuat untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi, meskipun harus menghadapi berbagai tantangan, kehidupan pesantren yang keras, dan jauh dari keluarganya. Pembaca akan merasa terinspirasi oleh perjalanan Alif untuk menggapai mimpinya dan menemukan arti sejati dalam hidupnya. Penulis Ahmad Fuadi berhasil menyampaikan atmosfer pesantren dengan baik dan juga menjelaskan berbagai aspek kehidupan pesantren, tradisi, dan juga nilai-nilai yang dianut di sana. Hal ini juga memberikan nuansa otentik kepada cerita dan membuat pembaca merasa seolah-olah mereka ikut merasakan pengalaman di Pondok Madani. Tema utama novel ini adalah pentingnya pendidikan, semangat pantang menyerah, dan nilai-nilai agama. Ahmad Fuadi juga dengan cemerlang menggambarkan bagaimana pendidikan dan agama dapat menjadi pilar utama dalam membentuk karakter seorang dan juga membantu mereka menghadapi berbagai cobaan dalam hidup. Kelemahan novel ini mungkin terletak pada beberapa bagian yang terasa agak lambat dalam pengembangan plot. Tetapi, pesan moral yang kuat dan juga karakter yang kuat menggantikan kekurangan tersebut. Dengan semangat dan keberanian, kita dapat meraih apapun yang kita impikan. Pesan ini menjadi salah satu inti dari novel Negeri Lima Menara. Ini adalah kisah inspiratif tentang perjalanan seseorang untuk mengejar impiannya dan menggugah semangat pembaca untuk tidak pernah menyerah dan mengejar tujuan hidup mereka. Novel ini adalah salah satu sastra Indonesia yang harus dibaca setiap

Thank you teman Broadway, banyak sejujurnya di sini di RRI Broadway dan Pasar. Bayangin deh ya, ini bayangin dulu ya teman Broadway, kalau kita tinggal di kota besar itu lancar jaya banget. I mean like tidak ada macet, kita bahagia di sana pokoknya hidup ya. Harga rumah juga murah begitu ya, mursidah. Terus pemukimannya juga gak padat-padat banget ya teman Broadway. Nah ini adalah hal yang sedang dicoba ya begitu ya, diwujudkan pemerintah lewat rencana pembangunan 12 kota satelit baru di berbagai daerah di Indonesia. Nah kota ini nantinya dirancang masyarakat, bukan dirancang masyarakat ya, maksudnya dirancang untuk kita nih begitu ya, sebagai kawasan hunian yang lebih terjangkau, lengkap dengan rumah susun dan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah hingga menengah. Yes. Lokasinya tersebar di sejumlah provinsi, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, sampai ke Sulawesi. Harapannya tidak hanya untuk mengurangi backlog perumahan, tapi juga nantinya bisa menciptakan pusat pertumbuhan baru, sehingga aktivitas ekonomi tidak lagi menumpuk di kota-kota besar. Jadi menurut kamu, apakah konsep dari kota satelit ini bisa jadi solusi untuk generasi muda yang pengen punya rumah sendiri begitu ya, dan hidupnya adem ayem lancar jaya nih?

0: Tahu gak sih?
1: Halo teman Pro 2, pernah dengar istilah velocity yang lagi viral di TikTok? Kalian tahu gak? Kata velocity itu sebenarnya berasal dari bahasa Inggris yang artinya kecepatan atau laju. Tapi di TikTok istilah ini punya makna yang jauh berbeda. Bukan tentang kecepatan fisik, melainkan efek video keren yang bikin gerakan jadi slow motion di momen tertentu. Efek ini sering digunakan untuk menonjolkan gerakan tari, ekspresi wajah, atau adegan dramatis biar makin estetik. Efek velocity ini bisa kalian temukan di bermacam aplikasi edit. Dengan fitur ini, kalian bisa atur kecepatan video biar makin sinematik dan bikin konten kalian lebih menarik. Seru kan? Istilah ini menunjukkan kalau bahasa gaul di media sosial itu terus berkembang dan makin kreatif seiring perkembangan teknologi. Nah, karena sekarang udah tahu nih, jadi kalau ada yang ngajakin bikin tren velocity, kalian udah paham dan bisa ikutan dengan percaya diri.

Begitu pun Pro 2 masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Kita bakalan break dulu teman Pro 2 karena sebentar lagi kita bakal mendengarkan bersama Puja Trisandi dan juga Azan Maghrib ya. Dan kita bakal balik lagi nanti sampai jam 7 malam. So make sure jangan ganti-ganti frekuensi di sini aja di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

kitu-kitu pratiak sukirlan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Do pangan minum candak tuh kegeringan lan masuduk maring.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

Kamu sudah dengerin RRI Pro 2 dan Pazar tanpa Pro 2. Kita masih di section yang sama di informasi lokal. So make sure kamu jangan gonta-ganti frekuensi. Cuman di sini aja ya. Kita masih punya waktu juga sedikit lagi teman Pro 2 ya. Sebelum aku pamitan sama kamu. So make sure kamu juga download aplikasi RRI Digital ya, karena di sana udah lengkap banget. Selain kamu bisa dengerin siaran kita, kamu juga bisa teman Pro 2 untuk membaca berita dari manapun itu teman Pro 2 ya. Oke, di sini aja di Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Thomas Alva Edison dikenal sebagai anak yang bodoh oleh gurunya. Ia juga menderita tuli saat berusia 12 tahun. Meskipun demikian, ia sangat menggemari sains. Kondisi lingkungan dan keterbatasan Edison tidak membuatnya berhenti berkarya. Ia diketahui memiliki ribuan paten atas teknologi-teknologi mutakhir yang ia temukan pada zamannya. Salah satu penemuannya yang paling dikenal di dunia adalah bola lampu listrik.
0: Maju terus, pantang mundur.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar barengin aku, Mita Wulandari. Ini kalau aku ditanya begitu ya, Mita, ini cita-citanya mau jalan-jalan kemana nih begitu ya ke depannya? Aku bakal ngasih jawaban, aku pengen banget jalan-jalan ke dua planet. Literally, planet Depok sama Bekasi. Kenapa ke planet ya? Karena entah kenapa ya, kan aku punya beberapa teman begitu yang tinggalnya emang di Bekasi sama Depok. Mereka Bekasian banget emang anaknya begitu ya. Jadi mereka tuh selalu update begitu kan. Kayak kemarin teman aku ke CFD nih di Depok begitu ya. Ini mending ke Depok aja Mit kalau di CFD begitu kan. Aku bingung kenapa? Kenapa? Emang ada apa di Depok gitu ya? Apalagi di CFD-nya. Lah di Bali kan juga ada CFD ya. Di Renon tiap minggu tuh, bener banget. Ternyata teman aku videoin itu lagi ada parade Disneyland. Disneyland Depok tapi kalau Bekasi, ya Bekasi ini kayak ngeleng-leng Jakarta begitu ya. Ini kota metropolitan yang benar-benar super duper metropolitan begitu ya teman-teman berdua. Dan kalau misalnya kamu dengar nama Bekasi begitu ya, mungkin yang pertama kali terlintas di otak kamu, ya di kepala kamu adalah kawasan industri. Iya, benar begitu ya. Tapi ini ngemeng-ngemeng tentang Bekasi ya. Bekasian banget, ternyata Bekasi punya prestasi di bidang pendidikan. Exactly. Di tahun 2025 ya, kota Bekasi jadi satu-satunya daerah di Jawa Barat yang mencatat rata-rata lama sekolah di atas 12 tahun. Artinya apa, Miska? Nah, secara rata-rata penduduknya menempuh pendidikan hingga lulus SMA begitu ya. Apalagi zaman dulu juga orang tua pasti bilang, udah sekolah yang tinggi-tinggi aja, sekolah yang benar begitu ya. Ya iya, karena memang pada dasarnya kalau di Indonesia itu diwajibkan sekolah sampai 12 tahun begitu ya teman pro 2. Menariknya lagi, kesenjangan lama sekolah antara laki-laki dan perempuan juga tergolong sangat kecil. Nah ini berarti juga kalau akses pendidikan di sana itu sangat merata ya, mulai dari fasilitas sekolahnya juga oke-oke banget begitu ya. Tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan itu juga tentunya membawa dampak yang sangat signifikan ya bagi kualitas sumber daya manusia di planet Bekasi begitu ya teman berdua. Well, teman-teman berdua, kita masih punya waktu seempret lagi ya, dikit lagi sebelum aku pamitan sama kamu. So make sure kamu di sini aja ya di RRI Pro 2 Denpasar. Dan aku mau ngucapin hati-hati di jalan ya untuk pramugariku tercinta, Dear Arum. Thank you sudah mendengarkan aku siaran. Dan buat kamu juga teman-teman Pro 2 yang sedang menyetir begitu ya, aman aja, ada aku yang nemenin kamu sampai nanti jam 8 malam ya. Di sini aja di RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Oh.

bukan hanya indah, ternyata sawah di Bali juga memiliki sistem pengairan tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun sejak abad ke-9. Sistem ini dikenal dengan nama subak. Subak bukan sekedar cara untuk mengalirkan air ke sawah. Lebih dari itu, subak merupakan wujud dari filosofi hidup masyarakat Bali yang disebut Trihita Karana, harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Uniknya, pengelolaan subak dilakukan secara kolektif oleh para petani melalui organisasi adat. Hal ini mencerminkan kearifan lokal yang berbasis komunitas, di mana setiap keputusan dalam pengelolaannya diambil melalui cara musyawarah. Tidak heran kalau pada tahun 2012, UNESCO menetapkan subak sebagai warisan budaya.

Iya, teman Pro 2 ya, yang udah joinan dari tadi jam 3 sampai sekarang hampir jam 7 malam. Tapi sayangnya teman Pro 2 ya, aku harus pamitan sama kamu. Bener banget ya. Sebenarnya sih aku masih di studio ya, nemenin kamu sampai jam 8. Cuman untuk cuap-cuapnya kita sudahi dulu ya, teman Pro 2. Oke, langsung aja akhirnya dari kawasan Metropolis saya Brok 70 Denpasar. Aku minta ulang dari yang bertugas pamit dari ruang dengar kamu. Bye-bye.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tenun Sumba merupakan salah satu karya kebanggaan masyarakat di Sumba Barat dan Sumba Timur. Kain yang berasal dari Nusa Tenggara Timur ini merupakan kain yang memiliki nilai estetika dan spiritual yang tinggi. Dilihat dari motifnya, kain tenun Sumba tetap mempertahankan motif-motif fauna yang menjadi ciri khasnya. Masyarakat Sumba percaya bahwa binatang-binatang tertentu layak untuk dijadikan simbol atau nilai kehidupan manusia. Misalnya, motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan, karena kuda merupakan simbol harga diri bagi masyarakat Sumba. Motif lain seperti buaya dan naga menggambarkan kekuatan dan kekuasaan raja. Motif ayam melambangkan kehidupan wanita, dan motif burung, umumnya kakatua, melambangkan persatuan. Kain tenun Sumba juga menggunakan pewarna yang diekstrak dari bahan alami, seperti akar mengkudu, serat kayu, dan lumpur. Setelah diwarnai, dilanjutkan dengan proses pengikatan menggunakan daun gewang, lalu kemudian proses pengeringan. Untuk membuat selembar kain tenun Sumba, setidaknya ada 42 tahapan yang harus dilewati, dan bisa memakan waktu hingga 3 tahun.
2: Teman terbaik.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pada beberapa dekade lampau, kain lurik dianggap sebagai busana mode kuno karena corak bergarisnya yang sederhana dan juga bahannya yang berasal dari kain katun. Lurik banyak sekali ditemukan di daerah Solo dan juga Yogyakarta, di mana kini lurik menjadi salah satu kain yang semakin diminati untuk dijadikan elemen tambahan pada kemeja, kebaya, blus, hingga juga dress, di mana motif garis klasik dengan nuansa warna yang solid ini mampu membuat tampilan baju kamu yang biasa aja, kalau digabungkan dengan lurik menjadi jauh lebih menarik.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain kebat, kain yang biasanya dipakai oleh masyarakat suku Dayak Iban di Kalimantan Barat ini ternyata menjadi salah satu pakaian mewah yang biasa digunakan untuk upacara-upacara kebesaran. Para penenun dari suku Dayak Iban juga sering menggunakan pola asimetris pada kain kebatnya dengan motif-motif alam seperti tanaman dan juga hewan. Dan selain kain kebat, ternyata suku Dayak Iban juga punya loh kain tenun sidan dengan warnanya yang terang dan juga cerah. Dan selain itu, punya juga nih kain sungket yang memiliki motif garis-garis yang besar dan juga tegas.
2: Teman terbaik.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tapis, asal Provinsi Lampung yang memiliki corak motif tersendiri seperti alam, flora, dan juga fauna. Kain adat ini hanya dikenakan pada momen-momen tertentu aja. Karena tapis sendiri adalah kain wanita berbentuk sarung yang terbuat dari tenun benang kapas dengan motif yang disulam dengan benang emas dan juga yang berwarna perak dengan cara sulam cucuk. Tapis dipakai oleh wanita dari suku yang ada di masyarakat adat Saibatin dan juga masyarakat adat Pepadun.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tenun sarung asal Bugis atau yang lebih dikenal dengan sebutan sarung Bugis memiliki tampilan yang mewah dan berkelas. Pemakainya akan terlihat spesial karena tenunan kain ini berasal dari bahan sutra dengan rangkaian benang emas dan perak. Busana tradisional Makassar ini juga menampilkan perpaduan warna yang ramai dengan motif kotak, sehingga kain yang satu ini sangat cocok untuk dikenakan dalam berbagai acara pesta.

0: Apakah kamu tahu?
1: Lombok, Nusa Tenggara Barat ternyata memiliki kain tradisional dengan desain motif khas serta paduan benang warna emas yang terlihat mengkilap dan juga cantik. Kain ini umum sekali dikenal dengan nama songket Lombok. Tampilannya yang glamor dengan nuansa warna cerah yang sangat cocok kalau dipadukan dengan koleksi kebaya ataupun blus warna putih. Dan gak heran loh kalau songket Lombok ini selalu menjadi incaran turis asing yang gemar sekali mengkoleksi busana etnik.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tapis, asal Provinsi Lampung yang memiliki corak motif tersendiri seperti alam, flora, dan juga fauna. Kain adat ini hanya dikenakan pada momen-momen tertentu aja. Karena tapis sendiri adalah kain wanita berbentuk sarung yang terbuat dari tenun benang kapas dengan motif yang disulam dengan benang emas dan juga yang berwarna perak dengan cara sulam cucuk. Tapis dipakai oleh wanita dari suku yang ada di masyarakat adat Saibatin dan juga masyarakat adat Pepadun.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain ulos Batak biasanya dibuat dalam bentuk selendang untuk melengkapi tampilan baju tradisional. Dari cara pembuatannya, ulos termasuk kain tenun halus yang dibuat tidak menggunakan mesin. Ulos memiliki motif yang simpel dan tegas. Pilihan warna yang umum dipakai untuk mewarnai kain dari Sumatera Utara ini adalah merah, hitam, dan putih.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kanada memiliki garis pantai yang terpanjang di dunia. Panjang garis pantainya mencapai 202.800 km. Meskipun memiliki garis pantai yang panjang, pantai-pantai di wilayah Kanada tidak begitu populer sebagai destinasi wisata. Karena letak geografis negara Kanada berada di belahan bumi bagian utara, kemudian membuat sebagian besar wilayah pantainya yang merupakan bioma tundra es menjadi kurang diminati untuk dijadikan tempat wisata. Nah, kalau untuk Indonesia sendiri merupakan negara pemilik garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan total panjang garis pantai sepanjang 54.716 km.

0: Tahukah kamu?
1: Fort Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang, peninggalan Kerajaan Goa Makassar, adalah benteng tertua di Indonesia. Benteng ini dibangun pada tahun 1545. Bentuk Benteng Ujung Pandang ini seperti seekor penyu yang hendak merangkak ke laut. Filosofinya, penyu bisa hidup di darat dan di laut. Begitupun dengan Kerajaan Goa masa itu yang berjaya di daratan maupun di lautan.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.

Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hemur 70, inilah RRI Pro 2 dan Pasar bareng aku Azrael Timothy di Info Pro 2. Selamat malam teman Pro 2, informasi pertama malam hari ini ada seluruh masyarakat yang perlu mendapat kesempatan yang sama untuk mengakses dan memanfaatkan teknologi digital. Selain memperluas akses internet, layanan digital juga perlu dirancang agar mudah digunakan oleh semua orang, termasuk penyandang disabilitas. Dosen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana, Dr. Nimade Ras Amanda Gelgel mengatakan inklusi digital berarti seluruh kemajuan teknologi berbasis digital harus dapat dinikmati oleh semua orang. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan seluruh masyarakat memiliki akses internet agar dapat memanfaatkan informasi dan layanan publik berbasis digital. Ras Amanda menjelaskan meski Bali telah memiliki infrastruktur digital yang cukup baik, masih ada sejumlah wilayah yang belum terjangkau jaringan internet karena kondisi geografis. Menurutnya, layanan digital juga perlu dirancang lebih ramah bagi penyandang disabilitas agar seluruh masyarakat dapat menikmati manfaat teknologi secara setara. Beralih ke informasi Piala Dunia, di mana Spanyol resmi menjadi juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina dengan skor 1-0 pada partai final yang berlangsung di Stadion MetLife New York, New Jersey, Amerika Serikat, Minggu 20 Juli 2026 dini hari. Gol tunggal Ferran Torres pada babak tambahan waktu memastikan La Roja ini mengangkat trofi untuk kedua kalinya setelah terakhir kali menjadi juara di 2010. Kemenangan Spanyol lahir setelah pertandingan berlangsung sengit selama lebih dari 100 menit dan meski terus mendominasi permainan sejak awal laga, La Roja ini baru mampu memecah kebuntuan ya pada menit ke-106 melalui Ferran Torres. Demikian info Pro 2 yang dapat aku sampaikan, aku Azriel Timothy, sampai jumpa beberapa menit ke depan dalam gelaran Today's Recap, dan sebentar lagi selama 1 jam ke depan kamu akan ditemani oleh Relay Pro 2 Jakarta, ada Music Live Chat yang bakal nemenin kamu sampai jam 9 malam nanti. So stay tune di sini aja di 95,3 FM, Pro 2 FM dan Pasar, teman terbaik kamu.

0: Asik. Walaupun kita malam-malam tapi rutinitas tetap pagi ya.
1: Bener. Kenapa banyak band sekarang namanya ada pagi-paginya, nanti kita akan tanya kenapa pagi, dia rutinitas pagi. Pulang pagi.
0: Kan itu kayak lirik
1: Bang Toyis. Tak bersinar. Sorry.
0: Ya, sekarang kita malah ngobrol-ngobrol tuh ya, karena mereka baru aja rilis single terbaru.
1: Betul.
0: Dan buat kamu yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, pengen bertanya, kan lu bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Betul.
0: Atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
1: So, jangan kemana-mana, kita akan masih tetap nemenin kamu selama 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan seperti janji kita tadi teman-teman, yes, berdua, kita tidak mungkin cuma berdua di malam hari ini.
0: Betul sekali.
1: Karena kita sudah bersama dengan rutinitas pagi dan juga Bang Yeri. Halo.
0: Heboh nih, heboh.
1: Buatan Bang Yeri bisa di ini enggak? Bisa di rotate enggak? Biar vertikal. Nah, biar horizontal, biar horizontal. Nah, cakep.
2: Kayak gini.
1: Nah, cakep. Nah, wih, rame banget cuy.
0: Selamat malam semuanya.
3: Halo.
0: Halo
2: semuanya.
0: Gimana kabarnya, sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Baik.
0: Luar biasa ini. Karena rutinitas pagi pasti semangatnya pagi.
1: Yo, kan? Selalu semangat pagi.
0: Mungkin kita kenalan dulu kali ya, kenalan
1: boleh.
0: Satu-satu nih. Mungkin dari rutinitas pagi nih. Boleh kenalan satu-satu, silakan dari siapa nih?
3: Oke, halo semuanya. Aku dari vokalis rutinitas pagi. Nama aku Asti.
0: Asti, halo Kak Asti.
3: Halo juga. Next
0: selanjutnya.
4: Aku Yudis, gitar.
0: Ada Bang Yudis. Selamat malam Bang Yudis. Lanjut.
5: Nyempil ini.
0: Aduh, nyempil. Tiba-tiba nongol dia.
5: Halo, aku Kejo sebagai basis.
0: Alright, Bang Kejo.
1: Kejo.
0: Selanjutnya.
4: Budi di gitar.
0: Siapa?
1: Siapa? Sorry.
4: Budi.
1: Budi, Bang Budi.
0: Betul sekali. Selanjut. Kerutitas pagi 2.
1: Rutinitas pagi 2 nih namanya.
0: Namanya di Zoom gitu.
1: Namanya di Zoom gitu. Rutinitas pagi 2. Boleh.
5: Franchise.
0: Ada siapa nih?
5: Diandra sebagai drummer.
1: Siapa?
5: Diandra sebagai
0: drummer. Lanjut.
6: Aku Dev sebagai tukang pijit.
1: Oh, salah.
0: Bukan dong.
1: Salah dong.
0: Tolong panselnya di kita aja ya. Gak bercanda aja. Ada siapa nih?
1: Bang Dev tadi ya, Dev.
0: Ah?
1: Kang Dev tadi ya?
5: Kang Dev.
1: Oke. Dan juga pasti ada Bang Yeri.
5: Iya,
1: loh. Wedeh. Itu tadi lengkap berarti kita sebutin satu-satu semuanya. Bener.
0: Ada siapa? Coba, absen.
1: Ada Bang Yeri, ada Kak Asti, ada Kak Yudis, ada Kang Kejo, ada Kang Budi, ada Kang Diandra, ada Kang Dev.
0: Aiyee,
4: baca.
0: Dicatat. Terlalu banyak nih. Aduh, ini seru banget nih. Tapi gimana ini pertama kali Bang Yeri ketemu sama rutinitas pagi itu gimana sih ceritanya?
1: Betul.
5: Nah, Asti kayaknya bisa jawab.
1: Boleh. Balang Kak Asti, dijawab.
3: Oke, jadi saat itu tuh kita lagi ada isi acara di salah satu kafe di Bandung. Mm-hmm. Dan Om Yeri ini tuh sebagai narasumber di acara tersebut.
0: Oke.
3: Nah, bandnya tuh banyak kan, dan rutinitas pagi itu masuk ke dalam salah satu list band yang perform di situ juga. Mm-hmm. Nah, tiba-tiba memang kita jadi jamming bareng gitu. Dan aku jadi bandku tuh jadi ngiringin Om Yeri tanpa latihan saat itu gitu. Jadi tiba-tiba jamming lah gitu.
1: Okay.
3: Dan abis itu tuh abis perform bareng, setelah itu kita ngobrol-ngobrol. Dan mungkin ya dari hati ke hati satu frekuensi. Jadi curhat bareng dan lain sebagainya. Dan
5: tiba-tiba
3: chemistry-nya dapet ya gitu setelah perform. Mungkin ya karena mungkin dari perform juga Om Yeri tersendiri mungkin nyaman gitu ya dengan band dari kita. Jadi setelah ngobrol tuh tiba-tiba langsung ditawarin. Saat itu ditawarin untuk remake lagu T5.
1: Oh, langsung lagu T5.
3: Iya.
1: Oke.
5: Malam pertama.
0: Iya benar, maksudnya pertama ketemu gitu kan, pertama
1: kali.
0: Iya, benar. Tolong
3: karena
0: ya.
3: Karena kan biasanya kalau malam pertama ketemu kan biasanya PDKT dulu gitu ya,
1: kompetisi.
3: Langsung ditawarin gitu. Kita senang banget.
1: Iya.
0: Emang mainnya to the point ya.
1: Iya, sat-sat ya.
0: Ini lagu-lagu kan?
1: Lagu ya.
0: Lagu kan?
1: Lagu ya. Tapi Kang Yeri, kenapa waktu itu akhirnya mempercayakan sebuah lagu yang upbeat dengan genrenya? Kan kita tahu genre retro ya, di 80s ke 90s gitu. Kenapa langsung dipercayakan ke rutinitas pagi gitu?
2: Wah, lagu yang mana nih? Yang baru?
1: Yang baru.
2: Oh, yang baru. Karena waktu itu kan sebenarnya kita udah ada beberapa single dulu ya, teman-teman ya. Ya, dari pertama waktu aku nawarin tuh jangan, waktu kita ditawarin tuh jangan pernah dulu. Saat itu tuh jangan pernah. Terus abis itu tuh
3: lagu
2: kau. Kita tawarin dibikin single juga dengan versinya Rutinitas Pagi.
1: Oke. Okay.
2: Terus selebihnya, terus abis itu ada beberapa lagu baru ya.
1: Oke. Okay.
2: Yang dibawain juga sama Rutinitas Pagi. Nah, dari situ aku juga ngeliat ditambah lagi mereka kan masuk ke jadi semifinals finalis ini ya.
3: Ben Academy.
1: Oke.
2: Iya, di salah satu TV swasta dan mereka kan performnya udah asik dan kualitasnya juga udah bagus dan akhirnya aku coba tawarin juga akhirnya ya udah deh kita bawain konsep yang agak-agak retro dikit yang judulnya Masa

0: dari tahun 80-an udah ada ya.
1: Iya.
0: Cuman dan akhirnya kita coba deh kita bawa ke area yang tahun itu lagi gitu.
1: Oke.
0: Di yang masa remaja ini dan akhirnya ya udah jalan lah akhirnya gitu.
1: Oke. Kalau buat rutinitas pagi nih gimana perasaannya untuk bisa berkolaborasi sama Kang Yeri nih? Maksudnya kan wah udah sangat lama gitu di dunia musik.
2: Seneng banget sih, ya salah satu milestone lah benernya buat kami bisa berkolaborasi, bekerja sama, kenal dekat gitu dengan Om Yeri yang aku tahu ya, kalau aku pribadi aku tahu T5 tuh dari kecil banget.
1: Wah,
2: dan
1: parah,
2: gitu, gak nyangka bisa bareng gitu.
0: Iya, pas aku juga waktu kecil waktu itu. Kita masih seumur kok.
2: Udah 2 bulan. Pokoknya sih muka aku lebih ini boros.
3: Jadi memang apa ya, kita tuh benar-benar gak nyangka awalnya untuk ya gak expect, karena ya kita kira saat malam itu tuh ya udah kita benar-benar ngiringin gitu ya kan, dan jamming bareng aja, foto bareng. Karena kan
2: sewajarnya ketemu idola aja.
3: Iya, sewajarnya ketemu idola. Tapi ya memang se-humble itu gitu, dan juga benar-benar percaya itu ke kita, makanya ngobrol sampai ada kerjasama dan proyeknya terjalan dengan lancar gitu ya kan. Jadi kita tentunya senang dong, karena kan kita bisa berkembang kalau misalnya kita mau coba untuk selain sharing sama idol, ya istilahnya kayak kalau bikin project itu benar-benar hal yang benar-benar luar biasa sih. Maksudnya enggak mudah untuk diputuskan gitu. Iya. Enggak mudah untuk diputuskan, dan ketika ada kesempatan untuk kolaborasi dan sebagainya tentunya enggak mungkin kita tolak gitu ya kan.
2: Senang banget.
3: Iya.
4: Oke. Menarik. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman bro 2 seluruh Indonesia tentunya, dan buat kamu yang ingin seru-seruan juga, mau bertanya juga boleh banget, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Bro 2 FM Jakarta ya.
1: Yes, nanti kita akan ngobrol lagi pastinya sama Rutinitas Pagi dan juga Om Yeri di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya masih bareng sama Edi dan juga Ellen.
1: Yes, dan malam hari ini bersama Rutinitas Pagi dan juga Om Yeri Tifan. BTW kita ucapkan dulu selamat anniversary T5 ya.
0: Oke. Okay.
1: Happy anniversary. Keberapa Om Yeri keberapa kalau boleh tahu?
2: Ke 27.
0: Wow. 27. Gokil. Seru.
2: Masih muda lah.
1: Masih muda.
2: Udah lulus.
0: Udah siaran kayaknya dulu di
1: 27 tahun lalu pertama kali T5. Dan juga dari teman-teman Rutinitas Pagi, kalau boleh tahu pertama kali dengerin T5 umur berapa deh?
3: Aku SMP umur berapa ya SMP-nya?
1: SMP 27.
0: Sama.
1: SMP ya, pertama kali.
2: 15 tahun.
3: SD SMP sih.
0: Iya.
2: SMP sih rata-rata ya.
0: Rata-rata ya.
4: Wow. Sudah lahir belum? Aku belum lahir 3 tahun sebelum lahir.
1: Wow. Lahir tuh dia. Kasti belum lahir Kasti ya.
2: Kasti belum lahir tuh 2004
3: tadi. Ya, Andra belum.
0: Oke.
5: Masih di pabrik belum di.
0: Masih di pabrik.
2: Gue berasa ini ya, berasa Messi sama Yamal nih.
0: Iya, benar lagi, benar. Aduh, lucu banget lagi.
1: Harusnya Kang Diendra masih dicelup tuh ya, masih dimandiin ya harusnya.
0: Dimandiin
1: tuh ya.
0: Benar. Oke, sekarang kita ngomongin soal single terbarunya nih, kolaborasi ya. Bang Yeri sama Rutinitas Pagi nih. Masa remaja. Iya.
1: Bukan gimana? Masa remaja gitu.
0: Bukan mempertanyakan.
1: Ini judulnya Masa Remaja.
0: Yes. Benar. Ini berarti apa nih? Menceritakan tentang keseruan zaman-zaman remaja kah gitu kan? Cinta-cinta monyet gitu kan? Atau apa nih masa remaja ini?
2: Iya sih memang ini lagu memang dibikin tentang nyeritain di saat kita mengenang masa-masa kita remaja, khususnya kalau gua pribadi memang gua ngalamin masa remaja ya dulu. Jadi memang ada beberapa tema yang sempat aku tulis juga, yang ditulis di lagu ini tuh memang nyeritain beberapa pengalaman yang dulu kayaknya gua pernah pacaran kayak gini. Jadi buat ngenang aja sih, tapi ini sebenarnya ditujuin lagunya tuh bukan hanya buat karena gua bikin begitu, cuman kadang-kadang anak-anak sekarang juga kan mereka akan bertambah umur ya.
1: Betul.
2: Suatu saat mereka akan seumur gue juga gitu. Jadi mereka juga punya kenangan, jangan lupain masa remajanya itu gitu maksudnya gitu.
1: Oke. Tapi sebenarnya ini menarik nih Om Miri. Kenapa akhirnya dibungkus dengan bisa dibilang agak apa ya, elektro dan retro gitu ya? Kenapa dibungkusnya akhirnya dengan musik itu?
2: Satu tadi kan sebenarnya gua ngelihat basic dari mereka pop fusion itu sebenarnya di 80-an juga udah ada. Dan itu saat gua muda SD, gua ngalamin tuh musik-musik yang sekarang lagi itu sebenarnya dari dulu tuh udah ada gitu. Cuman mereka anak sekarang tuh ngemodifikasi dengan gaya yang anak sekarang gitu.
0: Betul.
2: Nah, jadi kemarin sempat kepikiran gimana gua coba combine aja dengan sound-sound yang elektronik zaman itu ya gitu. Dengan gaya yang sekarang, karena ditambah lagi nggak tahu ya kalau teman-teman yang lain, karena saat itu gue waktu kepikiran awal itu memang kenapa soundnya jadi begitu, tom floornya soundnya retro, segala macam, bassnya retro, synthesizer retro gitu, karena memang satu kalau gue pribadi gue suka sama Bruno Mars sebenarnya.
0: Oke.
2: Jadi konsep Bruno Mars memang kan balik ke retro dengan gitu kan sebenarnya. Nah itu juga kemarin gue coba untuk gimana caranya di lagu ini bisa nempel dengan sound-sound seperti itu gitu.
0: Begitu
2: ditawarkan ke teman-teman Rutinitas Pagi, nah mereka saat itu oke ya gitu. Jadi ngeiyain, nah gitu aja akhirnya ya udahlah pakai konsep begitu deh gitu kalau mau. Tapi itu pun ada revisi ya Ti kalau misalnya teman-teman ya.
4: Iya ada revisi.
2: Ada revisi soalnya.
0: Oke. Tapi gimana dari Rutinitas Pagi ini? Dapetin lah mungkin genre musik ya mungkin belum pernah dibawain bisa dibilang.
1: Betul.
0: Ya sebelumnya ya.
1: Betul.
0: Gimana nih rasanya nih?
4: Rasanya sih kita we love challenge.
0: Asik.
1: Artinya apa tuh?
4: Ya karena memang ini for the first time-nya tuh walaupun kita gak pernah bawain, malah itu jadi tantangan kita, kayak bisa gak ya kita bakal nyampe gak ya, bakal bisa interpretasikan gak ya gitu untuk si lagu ini dengan tetap ada warna dari Dunia Sepaginya tersendiri gitu. Dan dari apa namanya, dari
3: ya kita juga lagi seneng cari-cari formula
4: ya, karena
3: lagu juga yang benar-benar orang sukai gitu. Nah, di formula sekarang kita mau coba konsep retro-retro gini.
4: City pop.
2: Soalnya yang aku tahu juga teman-teman Rutas Pagi juga ada beberapa yang pernah dengerin konsep yang mereka garap itu City pop ya kalau enggak salah ya. Ada berapa City pop konsepnya? Itu kan basicnya juga 80-an kalau enggak salah. Terutama di Jepang ya dulu City pop itu dia mulai nongolnya gitu kalau enggak salah. Gitu.
1: Seru. Jadi sebenarnya ini juga sebuah tantangan yang baik ya, konotasinya yang baik buat Rutas Pagi ya.
0: Iya, benar.
4: Kita jadi bisa lebih explore lagi gitu.
1: Nice.
0: Oke, kita dengerin dulu kali ya kolaborasinya.
1: Oh iya sih, gue penasaran nih.
0: Penasaran nih dengan tadi kan 80-an tapi 80-an. Ada fusion-fusionnya juga dimasukin ya kan. Ini jadi penasaran kira-kira lagunya jadi akan seperti apa? Akan jadi seperti apa?
1: Gimana? Betul. Akan jadi seperti apa lagu ini ya?
0: Itu dia. Jadi langsung aja. Ini dia Rutinitas Pagi dan juga Year T5 dengan Masa Remaja.

0: dan itu dia masa remaja.
1: Dari Om Yeri dan juga dari rutinitas pagi pastinya.
2: Seru. Gimana kan lagunya gimana, Pak?
1: Wah, keren, parah, keren.
0: Tapi emang nuansanya kental banget sama nuansa-nuansa retro berarti.
1: Parah. Drumnya juga Tom and Jerry.
0: Salah.
1: Aduh, gue pengen Tom yang satu lagi padahal.
0: Jangan, sorry.
1: Tapi keren sih, jujur. Ini aransemennya juga keren banget. Emang ini cara paling bagus mengemas musik retro ya?
0: Iya sih.
1: Iya.
0: Bener.
2: Iya, thank you.
1: Dan juga kayak Asti tadi nge-rap ya?
0: Bukan.
2: Ya, aku sama Om Yeri sama-sama nge-rap.
1: Asik.
0: Bisa.
1: Ngapain tuh? Keren. Itu buat seorang kayak Asti, kira-kira itu sebuah kesulitan gak untuk nge-rap gitu?
2: Aku suka nge-rap sih sebelum-sebelumnya juga, jadi kayak untungnya bisa ngikutin gitu. Karena emang aku suka nge-rap, cuman ya kalau Indonesia sih ini aku baru pertama gitu ngisi rap Indonesia gitu.
1: Oh, biasanya English version?
2: Biasanya English.
1: Wih.
3: Okay. Arab.
1: Jatuhnya kosida kalau nge-rap Arab ya.
0: Benar-benar. Tapi kalau dari segi produksi, apakah ini memakan waktu yang lama atau gimana nih?
1: Betul.
2: Sebentar sih.
0: Oke, berapa lama tuh?
4: Sebentar.
2: Set dan cukup singkat.
4: Berapa hari lah beres?
1: Oh, serius?
4: Karantina maksudnya. Iya. Awalnya kan kita bikin versi sempat ada versi yang awalnya dulu tapi akhirnya ada revisian terakhir setelah habis itu yang versi awal itu sebenarnya take vokal dulu ya Ti, waktu itu ya Ti.
2: Iya.
4: Terus vocal. Akhirnya dibongkar-bongkar akhirnya vokal yang udah di take itu ditempelin ke yang udah revisiannya.
1: Oh, okay. Yeah.
0: Berarti revisiannya nggak terlalu kompleks berarti, nggak terlalu banyak? Ya?
4: Nggak terlalu sih, hampir nggak terlalu beda dari yang awal yang dipakai yang final ini.
0: Oke.
1: Dan ini ini sebenarnya jadi ada interpretasi berbeda nih Om Yeri. Ini jadinya pengen menceritain masa remaja Om Yeri. Apa pengen juga menceritakan masa remaja rutinitas pagi juga? Atau mungkin teman-teman yang lebih muda atau Gen Z gitu?
4: Kalau dari gue sih yang kebayang ya waktu itu bikin lagunya, memang gue ngebayangin waktu gue pacaran dulu. Tapi yang diceritain kan nggak yang detail-detail kayak gue pacaran tahu zaman tahun itunya ya. Mm-hmm. Ini tetap globalnya nih, bahwa orang pacaran tuh kayak gitu, di bawah senja apa segala macam.
1: Oh.
4: Bahkan lagu itu juga dipakai-pakai lagi. Kan lirik-lirik seperti itu juga banyak dipakai lagi sama anak-anak sekarang.
1: Iya.
4: Nah harapannya sih bukan berhenti di zaman gue doang. Okay. Jadi suatu saat mereka udah umuran gue juga, mereka ceritanya tetap sama gitu.
1: Oke. Okay. Ini kalau boleh tahu Mary dulu pacaran kayak gimana sih, ngapain sih Mary kalau pacaran zaman itu ngapain sih Mary?
4: Pacaran gue di warteg.
1: Oh.
3: Zaman surat-suratan juga.
1: Oh iya.
4: Ya Allah. Masih zaman pager.
0: Bener dilihat gitu ya.
1: Iya, pacaran di wartel masih nungguin orang berikutnya sebelumnya gitu ya. Gokil.
0: Tapi gimana nih maksudnya dari rutinitas pagi ngelihat mungkin masa-masa remaja sekarang, Gen Z sekarang, mungkin bisa dibilang Gen Alpha juga, apakah bisa relate ke lagu ini atau enggak nih sebenarnya?
2: Pasti akan ada sih, nggak semua, maksudnya untuk di zaman sekarang pun untuk sebagian lirik yang ada di lirik masa remaja ini relate-nya itu pasti akan ada gitu, karena pengalaman orang pasti berbeda-beda kan.
0: Betul.
2: Gitu.
0: Betul.
2: Ada yang mungkin memang suka acara pacaran yang terbaru atau yang
1: kalau yang baru tuh gimana sih kasih kalau yang baru tuh boleh kasih tahu nggak kira-kira
3: pacaran retro sama pacaran
1: Gen Z sama pacaran retro gitu.
3: Gimana tadi itu?
4: Gak, yang gue tahu sih ya, nggak tahu ya kalau ini benar pasti salah. Kalau bentar dulu kan teleponan
1: di
4: warteg
2: itu masih sekarang masih teleponan masih,
4: cuman kalau zaman sekarang tuh ada sleep call.
1: Itu
2: masih merajalela.
0: Bener. Kan enggak mungkin sleep call di wartel kan?
1: Iya. Ketiduran di wartel yang ada.
4: Gua enggak mungkin di wartel sleep call ya.
1: Iya,
0: mungkin. Bener. Iya. Aduh. Ya, emang ya.
1: Tapi emang apa ya? Tiap zaman punya cara pacarannya beda-beda ya, Miri.
2: Oh, jadi iya, mungkin sih, pasti beda-beda. Akan ada aja orang yang relate gitu dengan lagu ini.
0: Oke.
1: Zaman Miri. Zaman Miri. Pacarannya ya. Ini enggak main Roblox enggak zaman Miri?
3: Ada.
1: Enggak ada ya.
4: Gua waktu zaman gua masih Tetris.
1: Masih nyusun kotak-kotak.
4: Nyusun kotak-kotak. Sama game Muller.
0: Game Muller bener. Snake bener.
4: Snake itu yang ada di
1: Nokia ya.
0: Bener. Aduh, itu ya bedanya ya. Pacaran ya, retro sama pacaran
1: itu terkini. Itu tuh cuma berdua seluruh Indonesia. Lo kalau mau membedakan pacaran zaman Om Yeri dan zaman sekarang, cukup berbeda ya.
0: Betul. Tapi lagu ini tentunya bisa menggambarkan semua ya kan.
1: Iya, benar.
0: Yes. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya
1: yeah.
0: Bareng sama Om Yeri dan juga Ruti terus pagi. Jadi betul. Buat kamu yang punya bertanya, habis ini kita bakal tanyakan langsung ke mereka semua.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Atau lo mau nanyain juga ke Om Yeri mungkin spot favorit untuk pacaran zaman dulu di mana, boleh banget ditanyain ya.
0: Siapa tahu nostalgia bareng.
1: Iya, ya. Siapa tahu nostalgia bareng-bareng. Yaudah.
0: Jadi pasti
3: menarik tuh.
0: Ya udah, pasti jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat.
2: Dan masih bareng sama Rudy Respagi dan juga Om Yere.
1: Alright. Ini tadi kita udah ngomongin soal lagu terbarunya Masa Remaja.
2: Lo
1: jadi mau nanya gak ya tadi?
2: Spot. Boleh dong. Kalau boleh tahu nih spot untuk masa remajanya seorang Om Yeri T5 di mana? Nanti kita akan ke rutinitas pagi juga. Nih.
3: Masa remaja.
2: Spot favorit buat pacaran, buat pecongan tuh di mana tuh?
3: Oh, pacaran ya. Dulu tuh udah mantep banget kalau zaman gue itu sambil ngebakso ya.
1: Oke.
3: Dulu cewek tuh udah seneng banget diajak ke bakso.
1: Iya sih, bener sih.
3: Ya di tempat bakso, ya itu lah di warung bakso.
2: Oke.
3: Paling di ke 21.
2: Nonton.
3: Udah ada zaman itu. Udah ada.
2: Mungkin buat Gen Alpha itu XX1 ya kalau zaman sekarang. Dulu 21 nyebutnya. Iya, kalau sekarang kita XX1. Dulu 21. Ada apa?
3: Oh, sekarang XX1 ya.
2: Sekarang XX1.
1: Nyebutnya gitu.
3: Masih 21.
2: 21.
3: Iya, dulu.
2: Iya. Itu zaman dulu tuh.
1: Bener.
2: Terus itu zaman itu di Jakarta apa di Bandung, Kang Yeri? Om Yeri?
3: Gue waktu zaman SMA gue di Bandung sih.
2: Bandung ya?
3: Di Bandung pas 2021. 2001 lah.
2: Masih 2021.
3: 2021. 2001 gue di Jakarta sampai 2007.
2: Sempat
3: 5 tahun di Jakarta, cuman balik lagi ke Bandung.
2: Oke. Itu tadi dari Om Yeri. Sekarang kita tanya ke rutinitas pagi. Mungkin Oke, dari Kasti dulu kali.
1: POV cewek nih,
2: POV. Iya, POV cewek. Tempat pacaran paling top zaman sekarang. Paling top zaman sekarang.
4: Aku nggak tahu ya, cuman kalau misalnya aku pacaran sama orang, pasti aku nggak akan skip bioskop sih.
2: Oke. XX1 ya?
3: Ya,
4: benar. Apa?
2: XX1.
4: XX1 sama si GV,
2: sama boleh. Sama si GV, oke.
1: Oke.
4: Terus, nggak tahu kenapa sok diajaknya teh?
1: Keluar, atuh?
4: Ke itu alun-alun Bandung.
1: Alun-alun Bandung. Boleh. Oh,
2: mungkin mau sehat. Iya, kan ada jogging track-nya tuh. Iya. Oh, alun-alun Bandung ya?
1: Boleh.
4: Ya, yang lain deh, yang lain lagi. Yang lain
2: boleh.
1: Boleh, Kang.
2: Coba, Kang.
1: Kalau pacaran ngajak kemana, Kang?
5: Spot favorit. Di bawah senja pinggir sawah sih.
2: Asik. Oh, kenapa tuh di situ? Kenapa di pinggir sawah tuh?
5: Soalnya enggak ada yang jualan jadi enggak usah ngejajanin.
1: Oh, benar.
2: Hemat. Inter. Paling banyak lintah ya kalau di pinggir sawah ya. Iya. Coba lagi, Kang.
1: Kang Diandra.
2: Boleh, Kang Diandra.
1: Kalau pacaran kemana
2: lagi?
6: Kalau aku sempat pacaran pernah.
2: Oh iya, okay. Iya.
1: Jangan nanya itunya.
2: Nice info. Oke, nice info. Iya. Kemana? Iya.
6: Kalau aku mah, ya kalau nggak ke bioskop, kafe tuh kafe. Kan Bandung tuh banyak spot kafe yang bagus-bagus.
1: Oh, iya benar.
6: Kayak kulineran Bandung kan banyak banget tuh. Kalau nggak kayak daily art gitu yang
1: kopi ya.
2: Kayak daily art.
1: Asik.
2: Daily art, kasih tau dong daily art apa? Daily ART. Bukan apa sih? Daily art.
1: Apa sih
2: daily art? Kasih tau coba Kang Diandra, daily art apaan?
6: Ya kayak biasanya ke tempat-tempat artistik yang kayak bisa jadi museum.
1: Asik ya. Museum dead.
2: Oh, museum macan gitu, museum macan ya.
6: Nah kalau enggak ngelukis di tempat gitu atau bikin
4: anak seni banget emang.
2: Oh, asik. Artsy ngelukis banget. Di tempat.
1: Artsy banget. Yeah. Tapi gengsi abis sih.
2: Gengsi abis. Nggak ada yang ke Jatinangor ya? Pacarannya nggak ada yang ke Jatinangor gitu? Yang apa?
6: Terlalu ngebul.
2: Banyak truk ya? Banyak truk di situ ya? Iya benar, terlalu kebul.
1: Oke oke oke oke.
2: Kalau dari Kang Kejo, coba Kang Kejo.
6: Kejo, woi.
1: Ngumpet woi. Iya,
4: pernah pacaran enggak Kejo? Pernah pacaran enggak?
2: Coba Kang Kejo.
1: Oh, belum pernah.
2: Ta'aruf ya, ta'aruf. Mainnya ta'aruf ya.
6: Ini paling ke rumah anjing aja deh.
2: Ke rumah anjing?
1: Ke rumah mana?
2: Ke rumah anjing. Di mana tuh?
1: Itu apa?
6: Emang spot.
2: Oh, spot.
1: Oh, spot. Oh, ada.
6: Itu wisata namanya rumah anjing ya.
1: Oh, ada mungkin.
4: Dia suka yang agak lain emang, Kak.
2: Oh, iya.
6: Pet shop rumah tadi itu ya?
2: Pet park. Kalau Kang Dev, Kang Dev.
4: Taman ya?
2: Iya. Taman. Kalau Kang Dev.
6: Aku mah ke tempat alam gitu, ke curug
2: misalnya. Oh.
1: Oke.
2: Okay. Sukanya diajak trekking gitu ya.
6: Ke curug.
1: Aduh, apa itu kita enggak ngerti lagi.
6: Air terjun, tahu.
2: Iya. Iya.
6: Terus makan mie.
2: Iya. Tadi siapa lagi yang belum? Kang Budi belum? Kang Budi
1: udah ya?
2: Kang Budi belum?
6: Tadi ke sawah dia.
1: Kang Yudis.
6: Kang Yudis.
5: Kalau aku mah ke kosan paling.
2: Maksudnya ngeliat properti.
1: Oh, yang gitu. Properti, cari properti.
2: Iya, benar.
5: Ada gas bareng.
2: Iya, benar.
1: Ramean kan?
2: Iya.
1: Teman yang lain ya.
2: Cakep.
1: Agak bahaya ya ini.
2: Cakep. Emang ternyata bener pergaulan Bandung ya ternyata. Pergaulan Bandung tuh bener ternyata.
1: Emang adanya. Masa remajanya mereka penuh warna ya.
2: Iya. Harusnya ke Bandung aja. Aja kita
1: ngapain?
2: Apa?
1: Ngapain?
2: Itu ke kosan tadi
1: nyari kos ya?
2: Nyari kos ya.
1: Oke deh, daripada kemana-mana. Gimana yeah. nih? Kalau pingin dengerin masa remaja, kira-kira bisa kemana aja nih?
4: Oke, masa remaja ini udah tentunya rilis nih teman-teman di semua platform musik digital. Dan teman-teman yang mungkin pengen lihat musik videonya juga udah ada juga di YouTube di Yeri Channel. Itu udah ada musik videonya.
5: Iya.
4: Dan juga buat teman-teman yang mau dengerin di Spotify Jux kayak gitu udah ada juga ya.
5: Ada.
4: Dan jangan lupa pakai juga buat ngonten-ngonten di TikTok mungkin
2: ya. Itu dia.
4: Pakai besoknya kita karena udah ada di TikTok, di WhatsApp kalau mau bikin status pakai aja.
2: Kalau yang mau bikin jeduk-jeduk tuh ya.
1: Iya benar.
4: Request juga di Pro 2 Jakarta 100.
1: Gak cuma di Jakarta tapi di seluruh Indonesia
2: seluruh
1: juga
2: Indonesia.
1: Bisa
2: tuh.
4: Seluruh Indonesia.
2: Oke. Okay. kalau mau lihat MV udah ada mungkin kan
1: udah
2: atau
1: ada ya, tadi ya.
2: MV udah ada di YouTube?
5: Ada.
2: Udah ada ya?
6: Ada tadi.
2: Udah ada. Oke, okay. bisa di like, di komen, di subscribe juga udah tuh
1: pasti. Betul, tentunya ya.
2: Oke, okay. Terakhir bisa, dong bisa. Dari Kang Yeri dulu sama Rutinitas Pagi, kira-kira apa yang mau disampaikan buat para pendengar nih seluruh Indonesia?
0: Kalau aku sih ya cintai musik Indonesia ya.
2: Oke. Okay.
0: Maksudnya dengerin terus lagu-lagu Indonesia, terutama lagu kita juga nih gitu. Terus yang disampaikan ya itu aja sih sebenarnya sih.
2: Oke. Okay.
0: Ngajak teman-teman pendengar untuk selalu mencintai musik Indonesia.
2: Oke. Okay. Kalau dari Rutinitas Pagi?
0: Ya.
4: Kalau dari aku sendiri, semoga teman-teman tidak pernah mengkotak-kotakan musik.
2: Okay.
4: Dan juga semoga teman-teman mengapresiasi karya-karya terbaru ya gitu. Entah itu progresif musik dan lain sebagainya. Tetap coba untuk dengerin. Dan soal selera itu pasti beda-beda ya.
2: Betul.
4: Cuman semoga lagu kita nih, khususnya yang masa remaja ini juga bisa menemani waktu kalian dan kalian juga semakin enjoy. Apalagi kalau didengerin di mobil gitu ya kan, sambil perjalanan, itu pasti nyaman banget gitu ya kan.
5: Kosan
4: dan
5: juga.
2: Iya benar.
4: Kosan.
2: Atau di mobil parkir juga bisa kan?
1: Iya kan.
2: Dengerin
1: lagunya kan?
2: Bisa juga tuh.
1: Dengerin lagunya
2: gitu biar nggak macet gitu.
4: Iya. Jadi buat teman-teman listener semuanya yang dengerin kita sekarang saat ini, jangan lupa untuk dengerin lagu kita ya gitu.
2: Alright.
4: Khususnya yang baru rilis ini yang masa remaja. Semoga teman-teman suka semuanya.
2: Amin.
1: Alright, terima kasih. kasih Om Yeri, terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Thank you so much. Sukses selalu buat project-project
0: kasih semuanya.
4: Amin. Thank you.
2: Panjang-panjang orang baik.
4: Aduh. Besok kita bakal ada di
2: Boleh.
4: Karena mumpung teman-teman banyak yang dengar mungkin ya, dan besok ini kita akan perform di kafe di Kala di Kalijaga.
0: Greenhouse.
4: Jam 7 malam. Greenhouse.
6: Di Blok M.
2: Wow. Asik tuh. Asik. Kita nyamperin kali ya.
1: Boleh.
2: Kita samperin kali ya.
4: Datang ya.
2: Oke, kalau gitu thank you banget Om Yeri dan Rutina Semagi ya.
1: Terima kasih juga buat teman-teman seluruh Indonesia seru-seruan satu jam terakhir bareng sama Om Yeri dari T5 dan juga Rutina Semagi tentunya. Betul. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya.
2: So, akhir kata kita Elan pamit,
1: Edit pamit,
2: Om Yeri pamit, dan juga Rutina Semagi. Bye-bye.
7: Music Life Chat.
8: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman.

0: musik bosen, dengerin podcast juga bosen, dengerin berita, ah apalagi?
1: Dengerin Pro 2 dan Pasar aja.
0: Hah? Radio? Zaman sekarang dengerin radio.
1: Lo jangan salah. Setiap hari di Pro 2 dan Pasar, mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam, lengkap tuh. Kita bisa dengerin musik, bisa dengerin ramalan zodiak, curcolan teman Pro 2, cerita horor, info update, bahkan kita bisa request dan titip salam. Dan masih banyak lagi.
0: Lah, iya ya, lengkap juga. Tapi...
1: Alah, gak usah banyak tapi-tapian. Langsung nih, kita dengerin 95,3 FM.
2: Today's recap hari ini barengan sama Cakra Yanuar nih. Buat kamu yang sekarang lagi galau, mikirin hubungan tanpa kepastian, hati-hati, malah jadi status palsu. So, ini dia, status palsu dari Lala Huta.

0: untuk asik juga ya.
1: Kan apa aku bilang, jangan lupa dengerin Today's Recap setiap hari mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam hanya di Pro 2 Denpasar,
0: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu, jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

95,3 FM Tongon Pro 2, balik lagi bareng aku Azriel Timothy di Pro 2 FM pastinya ya. Nemenin kamu Tongon Pro 2 seperti biasa di Today's Recap juga dari jam 9 sampai jam 11 malam dengan beberapa informasi menarik pastinya yang aku bakal kasih tahu untuk menutup hari kamu Tongon Pro 2 ya. Dua jam ke depan ini juga aku udah buka kesempatan buat kamu request, karena memang ini lagi zona request time. Jadi buat kamu yang mau request lagu favorit kamu, new entry ya, lagi banyak banget kita ada teman Pro 2. Langsung aja untuk WhatsApp di nomor 0896203900. Sekali lagi, simpen nomor WhatsApp kita di nomor 0896203900. Atau kalau mau lebih gampang, follow semua sosial media kita di Instagram, Facebook, X, dan juga TikTok. Username-nya sama, @RRIPro2Denpasar. Sekali lagi, @RRIPro2Denpasar. Ya, langsung aja DM Instagram kita, teman Pro 2, untuk request lagu favorit kalian ya. Kita tunggu requestan kalian, lagu favorit kalian malam hari ini sampai jam 11 malam nanti teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, sit tight, tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: tahu ya mbak, saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data mbak.
1: Yah, jangan gitu pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Gak bisa mbak, mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini gak bayar, saya sebar data mbak ke seluruh kontak mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu gak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK gak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku gak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang gak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.

0: 73 ini memiliki dedikasi dan kerja keras dalam berlatih. Salah satu prinsip hidupnya berbunyi, jika seseorang terlalu banyak memikirkan sesuatu, maka sudah dipastikan ia tidak akan pernah bisa menyelesaikannya.
1: Maju terus, pantang mundur.

Masih di 95,3 FM Teman Pro 2. Nah, kita ngomongin film malam hari ini ya. Dimana film pertama ada film Odyssey atau The Odyssey, karyanya dari Christopher the Goat Nolan. Ya, siapa sih yang raguin dari apa karya-karyanya Nolan gitu Teman Pro 2 ya. Jadi emang film The Odyssey ini jadi bahan perbincangan juga karena ini merupakan film Christopher Nolan yang which is direkam sepenuhnya dengan kamera khusus IMAX Teman Pro 2 ya. Jadi meskipun kamu gak nonton melalui IMAX, experience-nya bakal beda gitu katanya Teman Pro 2, apalagi kalau kamu nontonnya pakai IMAX Teman Pro 2. Nah, The Odyssey juga resmi dirilis dan langsung mencatatkan hasil kuat di box office, di mana film Yunani ini meraih pendapatan 17,6 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 315,7 miliar rupiah dari pemutaran pratinjau. Nah, melansir dari Variety, Sabtu 18 Juli 2026, pendapatan yang diperoleh ini nih jadi hasil pembukaan awal terbaik tahun ini, di mana capaian ini nih melampaui pendapatan pratinjaunya Toy Story 5 yang sebelumnya ini meraih 17,5 juta dolar Amerika Serikat atau 313,9 miliar rupiah Teman Pro 2. Jadi beda tipis gitu ya. 13 sama 15 agak-agak 22 miliar gitulah bedanya. Nah, The Odyssey ini merupakan proyek terbaru Nolan setelah film Oppenheimer yang memenangkan penghargaan Best Picture, di mana film ini diperkirakan menghasilkan pendapatan sampai 100 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,7 triliun rupiah pada akhir pekan pembukaannya. Nah, angka ini berpotensi jadi pembukaan terbesarnya Nolan sejak film The Dark Knight Rises ya, atau filmnya Batman dulu di tahun 2012, jikalau emang berhasil menembus yang namanya 100 juta dolar Amerika Serikat. Nah, The Odyssey ini pasti akan jadi salah satu film dengan debut terbesar tahun ini. Jadi pada intinya film ini tuh ngeceritain tentang kisah epik Yunani tentang Odysseus yang menghadapi berbagai tantangan dalam perjalanannya pulang. Dan antusiasme film ini itu meningkat sejak Nolan mengumumkan akan menggarap cerita film ini Teman Pro 2. The Odyssey juga mendapat sambutan positif dari kritikus dengan rating 96% fresh di Rotten Tomatoes Teman Pro 2. Filmnya dibintangi Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson, Charlize Theron dan John Bernthal ya. Pastinya ini bakal jadi film yang penuh bintang karena film pemeran utamanya juga Matt Damon ini berperan sebagai Odysseus. Waduh, ini berapa budgetnya Teman Pro 2 ya. Langsung aja tonton film The Odysseus di bioskop terdekat Teman Pro 2, karena aku juga bakal nonton sih bentar lagi ya.

0: meja tersatu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Tekegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta, tau.
2: Tapi Yang...
1: Stop!

0: RRI Radio Tanggap Bencana. Hujan deras berkepanjangan rentan memicu luapan air sungai yang terkadang dapat meluber ke jalanan. Apabila kurang waspada, luapan air yang mengalir deras ini dapat membahayakan bagi kamu yang sedang berkendara. Kamu dapat meminimalisir potensi bencana dengan menghindari untuk melewati jalanan ataupun jembatan yang terlihat memiliki genangan air yang mengalir deras. Hindari berkendara terlalu di pinggir untuk meminimalisir potensi kendaraan terperosok ke selokan. Jika kamu melewati daerah dengan kondisi tanah sekitar yang miring, waspadai potensi tanah yang sewaktu-waktu dapat longsor saat kamu berkendara. Pantau kondisi cuaca terkini sebelum bepergian, kenali dan identifikasi potensi bencana hidrometeorologi yang mungkin dapat terjadi di wilayah yang akan kamu lalui. Bencana bisa terjadi kapan saja. Selalu siap, selalu tanggap, selalu waspada.
1: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Lanjut ke film yang lain teman Pro 2 ya. Kali ini mungkin kita ke film-film horor ya teman Pro 2. Ada banyak banget ya. Penggemar film horor kayaknya bakal dimanjain juga dengan deretan judul baru yang siap menghantui bioskop kesayangan kamu sepanjang 2027 tahun depan teman Pro 2. Dimana dari mulai kisah supernatural atau horor psikologi gitu ya, sampai kayak kelanjutan franchise-franchise legendaris itu bakal banyak banget dirilis tahun depan teman Pro 2. Salah satu yang paling dinantikan itu, kalau mungkin kamu tahu gitu ya, ada The Conjuring First Communion, di mana film ini bakal ngangkat kisah awal pasangan Ed and Lauren Warren yang sebelum dikenal luas sebagai pemburu kasus supranatural. Jadi selain The Conjuring 2027 ada banyak banget teman Pro 2 ya. Kalau The Conjuring sendiri itu bakal tayang di 10 September 2027 ya, di mana ini akan diperankan dengan aktor muda Gareth Waring dan Amanda Fix yang akan menggantikan Patrick Wilson dan Vera Farmiga sebagai Ed dan Lauren Warren. Karena ini kan mengikuti kisah mereka saat muda gitu ya. Nah selanjutnya bakal ada film A Quiet Place Part 3 teman Pro 2. Banyak banget ya, ini kayaknya film-film yang seru ya. Jadi franchise A Quiet Place akan berlanjut ke A Quiet Place Part 3 yang saat ini masuk ke proses syuting, di mana film ini melanjutkan perjuangan para penyintas survivor menghadapi makhluk mematikan yang berburu berdasarkan suara gitu. Nah, John Krasinski sendiri ini kembali sebagai penulis dan memproduksi sekaligus menyutradari film yang akan tayang pada 30 Juli 2027 ini. Pemerannya Emily Blunt, Millicent Simmons, Noah Jupe, Cillian Murphy itu akan juga kembali beradu akting bersama para pemeran baru pastinya. Selanjutnya ada juga The Exorcist Martyrs ya, di mana The Exorcist Martyrs ini garapan sutradara Mike Flanagan yang bakal dijadwalkan tayang 12 Maret 2027. Jadi film ini bukan sequel melainkan menghadirkan pendekatan yang baru yang dianggap radikal ke kisah horor klasik Exorcist teman Pro 2. Next up we have The Blair Witch Project yang akan tayang di tahun 2027, di mana ini sebenarnya film yang sempat tayang juga di tahun 1999 dan berhasil jadi salah satu film indie dengan keuntungan komersial terbesar. Jadi ini merupakan film remake ya, dan alurnya bakal ngikut sekelompok orang yang masuk hutan untuk menyelidiki mitos penyihir Blair sebelum mengalami kejadian yang mengerikan. Dan terakhir ada juga film Paranormal Activity 8 teman Pro 2, di mana film ini jadi reboot terbaru yang dikembangkan Blumhouse bersama James Wan, dan kehadirannya juga diharapkan tentu menghidupkan kembali salah satu franchise horror tersukses yang dikenal melalui ya konsepnya yang unik dengan rekaman pengawas gitu ya, rekaman CCTV gitu, kamera pengawas. Dan detail ceritanya juga masih dirahasiakan kayak gimana, tapi film ini dijadwalkan akan tayang pada 21 Mei 2027 teman Pro 2. And di mana nih film favorit kamu yang mana teman Pro 2? Apakah Paranormal Activity atau The Conjuring? Kalau aku kayaknya The Conjuring sih ya. But who knows? Yang lain juga banyak banget. A Quiet Place juga seru juga sih teman Pro 2. Teman terbaik kamu. Hit Music Station.

0: Y si yo me emborracho, qué bueno, me ayuda.
1: RRI Radio Tanggap Bencana.
2: Layanan nomor panggilan darurat 112 merupakan layanan yang dapat digunakan saat terjadi keadaan darurat. Cukup dengan menghubungi nomor 112, kamu akan segera mendapatkan pertolongan layanan medik, evakuasi dari rumah sakit ke rumah sakit, pertolongan atas peristiwa kecelakaan lalu lintas, kebakaran, pohon tumbang, gempa bumi, banjir, angin puting beliung, tsunami, tanah longsor, bencana kekeringan, dan bencana lainnya yang bersifat gawat darurat. Panggilan kamu ke nomor 112 tidak dipungut biaya alias gratis. Kamu juga masih bisa menghubungi 112 meskipun ketika ponsel kamu dalam keadaan terkunci. Sudah simpan nomor kontak 112 di ponsel kamu belum?

0: Apakah kamu tahu?
1: Museum Hermitage merupakan museum tertua di dunia. Terletak di ibu kota Rusia, Saint Petersburg, Museum Hermitage didirikan pada 1764 ketika Permaisuri Catherine yang Agung memperoleh koleksi lukisan yang mengesankan dari pedagang Berlin, Johann Ernst Goskowski. Museum Hermitage memiliki beberapa koleksi yang diperkirakan mencapai 3 juta karya seni, yang berasal dari berbagai macam era dan ditempatkan di 350 ruangan yang panjangnya mencapai 20 km. Koleksi utama museum ini memenuhi 5 bangunan kompleks museum yang terletak di pinggir Sungai Neva di pusat kota Saint Petersburg. Di Hermitage juga tersimpan tato tertua di dunia yang tertera pada tubuh mumi manusia. Museum ini juga dihuni oleh kucing-kucing yang merupakan penjaga museum yang sudah ada sejak 1745, yang mana pada saat itu Hermitage adalah kediaman Kekaisaran Rusia. Berdasarkan perintah dari Imperatris Rusia, Elizaveta Petrovna, kucing-kucing ini dapat melacakkan tikus di istana. Dan sejak saat itulah, kucing-kucing mulai tinggal di istana yang kemudian berubah menjadi museum terbesar di dunia.
2: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Guys, it's happening, teman Pro 2 ya. Baru aja Marvel Studios mengupload yang namanya trailer terbaru dari film Avengers Doomsday. It will going big, teman Pro 2 ya, dari franchise Marvel Cinematic Universe atau MCU ya. Kita udah bisa dapetin trailer atau footage terbaru gitu, scene-scene terbaru dari film yang akan datang, yaitu film Avengers Doomsday, dimana ini merupakan film kelima dari franchise Avengers, teman Pro 2, dan pastinya ini bakal jadi besar banget. It will going big, teman Pro 2 ya. Dan setelah trailernya dirilis beberapa detik lalu, literally beberapa menit lalu gitu ya, kayaknya ini udah banyak banget yang komen dan makin excited sama filmnya. Di mana film ini? Trailer ya. belum rilis ya. Di mana trailer yang baru aja di upload ini, teman Pro 2 ya. Melihatkan footage-footage terbaru kayak Doctor Doom atau villain utama dari film ini yang mulai diperkenalkan sedikit demi sedikit wajahnya gitu. Di mana ya kita udah tahu juga pemerannya, yaitu Robert Downey Jr. Dan ya, yeah, yes, Robert Downey Jr. sebelumnya kan memerankan Iron Man ya. Sekarang dia memerankan villain Doctor Doom, teman Pro 2 ya. Di scene ini juga kita bisa diperlihatkan beberapa mutants atau ya pokoknya superhero-superhero mutant gitu dari franchise X-Men 2000-an dulu. Itu kembali di film ini, teman Pro 2, bertemu dengan para karakter-karakter superhero yang ada di film Marvel Cinematic Universe saat ini, teman Pro 2. Dan mereka bakal teaming up bareng kelompok-kelompok lain. Jadi bukan hanya X-Men dan Avengers saja, mereka bakal teaming up dengan karakter-karakter dari Wakanda. Lalu ada juga Fantastic Four, Four Step juga akan hadir, teman Pro 2, dan banyak banget karakter yang akan bertemu di sini untuk menyelamatkan dua atau tiga dunia yang saling runtuh, menyatu, teman Pro 2, dalam satu nama Doctor Doom, teman Pro 2 ya. Jadi Doctor Doom ini akan membuat kekacauan di tiga dunia ini, dan kita akan lihat bagaimana superhero-superhero Earth Mightiest Hero dari tiga dunia ini akan teaming up, akan bersatu untuk melawan Doctor Doom, ancaman yang lebih tinggi daripada Thanos, teman Pro 2. Kalau kalian penasaran, Avengers Doomsday bakal tayang Desember tahun ini, teman Pro 2, dan kita bakal tunggu banget pastinya. Tapi sebelum itu bakal ada film MCU lainnya yang bakal dirilis bulan ini, yaitu Spider-Man Brand New Day yang bakal nyambung ke film Avengers Doomsday pastinya. We'll be excited, teman Pro 2 ya. Jadi kita bakal tunggu banget nih. Mana nih pencinta MCU selain aku, teman Pro 2?

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Teman terbaik.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Gina S. Noor ini menghadirkan film Aku Sebelum Aku, jadi drama keluarga yang mengangkat perjalanan seorang remaja yang menemukan jati dirinya. Nah, karya original Netflix Indonesia ini juga menyoroti persoalan kesehatan mental melalui cerita yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nah, ceritanya berfokus pada Jati, seorang siswa berprestasi yang kerap menorehkan kemenangan dalam berbagai ajang kompetisi akademik bergengsi. Nah, dibalik seluruh pencapaiannya nih, Jati ini harus memikul tekanan besar akibat harapan tinggi sang ayah ke masa depannya, teman bro dua. Siapa sangka gitu ya, keberhasilan yang selama ini diraih seorang Jati justru jadi kayak titik awal munculnya berbagai konflik dalam kehidupan pribadinya. Seiring berjalannya cerita, ia nih berusaha menghadapi tekanan emosional sekaligus memahami siapa nih dirinya sebenarnya di tengah tuntutan keluarganya. Film ini sekaligus ditulis dengan disutradarai oleh Gina S. Noor yang dikenal melalui sejumlah karya drama bertema keluarga dan kehidupan. Dan proses produksinya sendiri dikerjakan Wahana Kreator Nusantara dengan Sigit Pratama sebagai produser bersama Ana Melani, teman bro dua. Tokoh Jati juga diperankan aktor muda Bima Sena yang menampilkan sosok remaja berprestasi dengan pergulatan batin cukup kompleks sepanjang cerita. Sementara ada Ringo Agus Rahman yang memerankan Pak Jaya, ayahnya Jati nih, yang punya ekspektasi besar ke putranya atau ke Jati, teman bro dua ya. Melalui film ini, Gina juga mengangkat dinamika hubungan orang tua dan anak yang dipengaruhi luka emosional antar generasi. Dan ia juga ingin menekankan pentingnya komunikasi terbuka supaya remaja ini punya ruang menyampaikan perasaan serta keresahannya, teman bro dua. Film Aku Sebelum Aku akan mulai tersedia secara global melalui layanan streaming Netflix di Kamis 16 Juli, which is udah berjalan ya teman pro 2 hari Kamis lalu gitu ya. Dan kehadirannya ini juga menawarkan drama emosional yang memadukan isu keluarga, kesehatan mental, dan juga proses pencarian jati diri, teman pro 2.

0: RRI Radio Tangga Bencana.
1: Tutorial Tasiaga Bencana. Bencana bisa terjadi kapan saja. Tasiaga bencana bisa kamu manfaatkan jika bencana tiba-tiba terjadi. Isinya apa aja sih? Ada yang tahu nggak?
2: Aku tahu. 1. Air minum untuk 3-10 hari. 2. Makanan untuk 3-10 hari. 3. Obat P3K. 4. Obat-obatan pribadi. 5. Lampu senter dan ekstra baterai. 6. Radio dan ekstra baterai. 7. Uang dan dokumen penting. 8. Baju, jaket, dan sepatu. 9. Peralatan serbaguna kayak peluit, sarung tangan, pisau, dan masker. 10. Pembersih higienis.
1: That's right! Bencana bisa terjadi kapan aja. Selalu prepare biar nggak keteter.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Eh, aku kepikiran pengen investasi nih. Katanya emas aman naik terus.
1: Iya, tapi emas yang mana? Mau logam mulia atau perhiasan?
0: Sama-sama emas kan?
1: Coba tanya Tia tuh, dia udah pengalaman investasi emas.
2: Sebenarnya sama-sama menguntungkan sih, tapi tujuanmu beli emas buat apa? Perhiasan apa pure investasi?
0: Ya, investasi aja. Kata orang kan emas menguntungkan.
2: Kata orang? Kalau kata kamu gimana? Coba deh kamu pertimbangin dulu. Logam mulia biasanya 24 karat, ikut harga pasar, nggak ada potongan, cocok buat disimpan. Perhiasan 8 sampai 22 karat bisa dipakai buat gaya, tapi kalau dijual ada potongannya. Jadi bisa dipastikan emas logam mulia lebih untung ketika kamu jual lagi ketimbang emas perhiasan.
3: Investasi itu soal tujuan, bukan sekedar barang. Emas cocok untuk investasi jangka panjang yang menguntungkan dan minim resiko. Jadi semuanya kembali ke kamu, mau investasi sambil disimpan atau dipakai untuk bergaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Denpasar.
4: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Film yang lain lagi teman Pro 2, ya ada film The Uprising yang merilis trailer filmnya dan bakal tayang di bioskop bulan depan teman Pro 2. Jadi Focus Features ini merilis trailer film drama sejarah terbaru judulnya The Uprising dan filmnya dibintangi oleh Andrew Garfield teman Pro 2. Dimana film ini mengangkat kisah pemberontakan besar melawan Raja Richard II di Inggris dilansir dari Variety ya. Dan Andrew Garfield ini berperan sebagai pemimpin legendaris yang memimpin perlawanan rakyat terhadap pemerintahan Raja Richard II dalam cerita film ini. Nah, ia membentuk pasukan rakyat untuk menghadapi kekuatan kerajaan dalam perjuangan demi keadilan dan kelangsungan hidup, teman Pro 2. Nah, The Uprising ini berlatar setelah wabah Black Plague ini melanda Inggris, di mana pada masa tersebut Raja Richard II memberlakukan pajak berat kepada rakyatnya untuk mendanai perang 100 tahun yang sedang berlangsung, teman Pro 2. Selain Andrew Garfield, film ini juga dibintangi sejumlah aktor ternama lainnya seperti Jamie Bell, Stephen Delane, dan Tom Hollander. Film ini juga dibintangi oleh Cosmo Jarvis, Thomasin McKenzie, Johnny Lee Miller, Woody Norman, Catherine Waterston, dan Sky Yang, teman Pro 2. Film tersebut dirilis, disutradarai, dan diproduksi oleh Paul Greengrass yang dikenal melalui film Jason Bourne. Sementara itu ada Jason Blum, Gregory Goodman, Joanna Kay, Joey Neruter, dan Lars Silvest juga turut bergabung sebagai produser film ini, teman Pro 2. Andrew Garfield merupakan aktor yang kedua kalinya masuk nominasi Oscar, pastinya sebelum tampil dalam sejumlah film terkenal kayak The Magic Faraway Tree, After the Hunt, We Live in Time, dan Spider-Man No Way Home beberapa waktu lalu. Nah, melalui The Uprising juga, Greengrass ini kembali menghadirkan kisah sejarah dengan latar konflik politik dan perjuangan rakyat, di mana film ini dijadwalkan tayang di bioskop 11 September nanti, teman Bro 2. Anyway, who's excited sama film The Uprising, teman Bro 2?

0: Yes, gajian masuk. Gas check out sepatu baru.
1: Santai dulu gak sih? Sekarang kan lagi inflasi.
0: Inflasi? Aplikasi apaan tuh? Bisa cashback gak?
1: Hah? Aplikasi? Bukan. Inflasi mah harga-harga lagi naik.
0: Nah itu, kenapa sih naik terus? Padahal beli barang yang sama. Tapi tiap waktu berubah harganya ya?
1: Katanya sih, karena biaya produksi lagi naik-naiknya.
0: Maksudnya?
1: Iya, kayak harga bahan baku naik, ongkos kirim naik, BBM naik. Ujung-ujungnya nih ya, yang dijual ke kita ikutan naik juga nih.
0: Oh, jadi bukan belanjaanku yang makin mahal ya, tapi emang produsennya yang naikin harga.
2: Inflasi salah satunya disebabkan oleh kenaikan biaya produksi atau cost push inflation. Ketika bahan baku naik, energi atau transportasi yang naik, perusahaan juga perlu biaya lebih besar. Makanya, ketika biaya produksi naik, harga-harga di pasaran juga ikut naik. Jadi penting bijak mengatur pengeluaran supaya gaji kamu nggak cuma numpang lewat.

0: coba vape ini deh, lagi hits nih.
1: Eh, jangan coba-coba.
2: Ah, santai aja, cuman vape kan.
1: Eh, tapi aku pernah dengar, soalnya ada vape yang dicampur zat berbahaya tahu.
2: Lah, serius? Aku kira mana-mana aja.
3: Hati-hati teman Pro 2, tidak semua vape hanya berisi cairan biasa. Beberapa disalahgunakan dengan mencampurkan zat berbahaya, bahkan narkoba, yang dapat merusak kesehatan dan masa depan. Generasi muda harus lebih waspada, jangan mudah terpengaruh tren yang bisa membahayakan diri sendiri. Katakan tidak pada narkoba dan bijaklah terhadap vape. Generasi sehat, masa depan hebat.
4: Teman terbaik.

Masih di 95,3 FM Teman Pro 2. Jangan lupa kalau sekarang kita juga masih di zona request time ya. Dan kali ini requestan masuk dari Teman Pro 2 di WhatsApp. Yang setia yang request juga ada Lara Purnamasari yang request lagunya Silence dari Marshmello featuring Khalid, Teman Pro 2 ya. Langsung aja kita dengerin habis ini. Dan buat kamu yang mau request, sebenarnya udah mepet banget Teman Pro 2. In case kamu mau request masih boleh banget, tapi langsung aku puterin juga nanti. So don't worry, be happy. Langsung aja request di nomor 0896 200 3900, atau DM Instagram RRI Pro 2 dan Pasar. Aku tunggu requestan kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

kekeringan. Artinya air yang tersedia jauh di bawah air yang dibutuhin, yang bikin banjir. Karena pohon-pohonan mati, juga tanahnya erosi. Makhluk hidup juga rentan sama penyakit jadinya, dan bikin orang malah urbanisasi. Nah, salah satu mitigasi bencana kekeringan skala rumah tangga adalah panen air hujan. Dan ternyata nih, udah dipraktekin berabad-abad di berbagai negara yang sering ngalamin kekurangan air. Caranya, hujan dari atap rumah dialirin ke wadah atau bangunan panen air hujan dengan berbagai media bahan untuk nyaring air hujannya. Hasilnya ditampung

Kawan Pro 2 gak kerasa udah mau jam 11 malam, tandanya kurs pamit. Dan pada akhirnya dari kawasan Metropolis Hamur 70 dan Pasar, aku Azriel Tumuting bertugas dan mengudara pamit undur diri. Terus dengarkan 95,3 FM Pro 2 RR dan Pasar, teman terbaik kamu. Bye-bye teman Pro 2.

0: Apakah kamu tahu?
1: 4 dari 7 selat strategis dunia ada di Indonesia, yaitu Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar. Wilayah perairan sempit ini merupakan jalur perhubungan laut dunia atau dalam bahasa Inggris disebut Sea Lanes of Communication. Emang, apa pentingnya sih selat ini? Penting banget dong! Jadi perairan ini ya secara politik dan ekonomi memberikan keuntungan untuk negara yang memilikinya. Dan keberadaannya menjadi strategis karena wilayah tersebut sering dilewati kapal-kapal asing yang mengangkut barang, penumpang, maupun hal lain yang menyangkut kelangsungan hidup banyak orang.
2: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: Apakah kamu tahu?
1: Sasirangan merupakan kain adat suku Banjar di Kalimantan Selatan. Busana tradisional ini dibuat dengan cara diikat, kemudian dicelupkan dalam berbagai larutan warna. Dari proses pencelupan tersebut akan menghasilkan beraneka rupa motif warna yang unik. Namun, kain sasirangan berbeda dengan jenis kain taide lainnya. Kain sasirangan menampilkan desain yang lebih berkesan formal dan elegan.
2: Teman terbaik.

0: tips of the day.
1: Kulit wajah merupakan bagian tubuh kita yang paling sensitif. Terlalu sering menyentuh wajah kita itu bisa menyebabkan kulit keriput loh. Tips untuk menghindari hal tersebut adalah kurangi kebiasaan mengucek mata, menopang kepala atau dagu kamu, dan jangan terlalu sering menggosok-gosok hidung ya, karena itu bisa menciptakan garis-garis halus di sekitar hidung dan mulut kamu.
0: Tips of the day.

Teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja, siaran ini dapat kamu ikuti. Selesai sudah, tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayam Wuruk 70 Denpasar Bali, kami segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

FM Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah Programa 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancarluaskan melalui saluran FM 95,3 MHz. Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 Denpasar, Bali, teman Pro 2, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Esensi Buku, Perahu Kertas, Karya Dilestari. Novel Perahu Kertas Karya Dilestari adalah kisah perjalanan batin seorang remaja perempuan bernama Kugi. Novel ini mengisahkan perjalanan emosional Kugi yang penuh lika-liku ketika dia berusaha memahami dan menerima perasaannya terhadap sahabatnya yang bernama Kinan, sambil menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan dan perubahan. Dilestari berhasil menciptakan karakter Kugi yang kompleks dan memikat. Pembaca akan merasa terhubung dengan perasaan-perasaan Kugi yang berubah-ubah, keraguan, dan ketidakpastian yang dialaminya. Novel ini menggambarkan dengan baik perjalanan menuju kedewasaan dan pengertian diri. Gaya penulisan Dilestari sangat mengesankan. Bahasa yang digunakan dalam novel ini indah dan bertenaga. Dengan deskripsi yang rinci dan gaya bercerita yang membuat pembaca betah terus membaca, penulis berhasil menciptakan atmosfer yang mendalam dan menyentuh dalam setiap halaman. Novel ini menyoroti berbagai tema, termasuk persahabatan, cinta, pertumbuhan pribadi, dan keberanian untuk menghadapi perubahan dalam hidup. Perahu Kertas adalah kisah tentang perjuangan seseorang dalam memahami dan menerima diri mereka sendiri, serta mengejar impian mereka meskipun dengan keraguan. Meskipun beberapa kritikus mungkin menganggap ceritanya agak lambat dalam beberapa bagian, pesan dan emosi yang disampaikan oleh novel ini membuatnya sangat bernilai dibaca. Ini adalah kisah yang menginspirasi dan mengharukan tentang perjalanan batin dan pertumbuhan. Perahu Kertas adalah novel Indonesia yang mendalam dan menggugah hati. Ini mengajarkan kita tentang arti persahabatan, cinta, dan mencari jati diri. Novel ini akan menggerakkan perasaan dan juga membiarkan pembaca merenung tentang perjalanan hidup mereka sendiri.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cakarda nih cakarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bakso daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

0: Tahukah kamu?
1: Terowongan Wilhelmina adalah terowongan terpanjang di Indonesia. Terowongan ini dibangun pada zaman penjajahan Belanda dan diresmikan pada tanggal 1 Juni 1921. Panjang terowongan yang dulu menghubungkan Banjar, Cijulang, Pangandaran, Ciamis ini mencapai 1208 meter.

0: remaja Indonesia.
1: Indonesia telah berubah.
2: Dulu kita berperang melawan penjajah.
3: Kini kita berjuang melawan intoleransi.
4: Dulu pemuda pendiri tonggak reformasi.
5: Kini pendobrak zaman dengan teknologi.
6: Kreativitas itu penting.
7: Eksistensi itu harus.
8: Karena itu adalah bagian mencari jati diri.
9: Namun banyak juga yang nyinyir. Katanya remaja sekarang
10: malaslah, hidupnya gampanglah, manjalah.
11: Beda dengan zaman papa mama, nenek kakek, buyut mbah dulu.
12: Setiap zaman kan punya tantangannya masing-masing ya.
13: Pesan ini untuk remaja Indonesia.

berpikir sederhana itu baik, tapi hidup tidak sesederhana itu. Hidup itu bukan maju, gagal, riset, tidur, terus besok main lagi. Nggak semudah itu, kawan. Hidup itu perlu perjuangan, perlu belajar, perlu berkawan. Jangan lupa, tersenyumlah agar dunia bisa tersenyum bersamamu.

kita berarti aksi ukirlah pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo, aprikos dening per.

menghilangkan kekotoran di tengah, di dataran,

0: terkena berbagai macam penyakit dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: Vibes.
1: Morning Vibes.
0: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro 2. Dengerin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Banyak luaskan dari kawasan Metropolis, saya Brok 70 Denpasar. Morning, Temum Pro 2. Kamu ditemenin lagi sama aku Mirta Wulandari. Semoga kamu gak bosan-bosan ya, Temum Pro 2. Anyway, Temum Pro 2, kita sekarang masuk ke section Morning Vibes. And it's me, aku bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi ya. Dan seperti biasa selama sejam ke depan aku bakal ngasih info cuaca dan juga lalu lintas yang ada di kota Denpasar. So make sure Temum Pro 2 buat kamu hari ini yang akan berangkat kerja, literally kayak per detik ini banget begitu ya, sudah prepare segala macam. Jangan lupa juga sambil dengerin aku siaran ya. Dan Temum Pro 2 buat kamu yang demen banget untuk baca dan dapetin updatean paling update pokoknya sejagat raya ke se-Indonesia raya ini, Temum Pro 2, kamu bisa langsung aja ke website kita rri.co.id, or even more better, kamu download aja aplikasi RRI Digital.

0: 73 ini memiliki dedikasi dan kerja keras dalam berlatih. Salah satu prinsip hidupnya berbunyi, jika seseorang terlalu banyak memikirkan sesuatu, maka sudah dipastikan ia tidak akan pernah bisa menyelesaikannya.
1: Maju terus, pantang mundur.

relatif tinggi ya. So buat kamu yang punya agenda di luar ruangan, jangan lupa pakai sunscreen, sunblock, anything ya, untuk melindungi kulit kamu dari pancaran sinar UVA, UVB. Terus juga minum air putih yang cukup. Dan kalau beraktivitas hingga sore atau malam hari, tetap kamu pantau ya perkembangan cuaca melalui kanal informasi resmi dari BMKG, teman pro 2 ya. Dan kita tahu juga nih, sekarang sih seharusnya ya kita masuk ke musim kemarau. Cuman entah kenapa begitu ya, di daerah rumah aku di Denpasar sini, itu anginnya kencang banget, teman pro 2. Jadi make sure juga kalau misalkan kamu mau jalan-jalan ke pantai begitu ya, apalagi nanti akan catching sunset, dilihat juga, dipantau juga untuk ketinggian gelombang di masing-masing daerah pesisir yang ada di Bali begitu ya, teman pro 2. Oke, kita berharap gitu ya, semoga aktivitas kamu semua nih hari ini berjalan dengan lancar ya, amin. Astunggara. Yo.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pulau Bidadari atau Angel Island merupakan salah satu dari 4 pulau yang indah di Flores Barat. Pulau ini terletak di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Pulau ini berjarak 10 menit dari Pulau Komodo dengan menyeberangi laut. Pulau Bidadari adalah pulau yang tidak dihuni oleh komodo, sehingga pengunjung tidak perlu risau jika mengunjungi pulau ini. Disebut Bidadari karena keindahan dari pulau ini yang begitu menawan dan cantik seperti bidadari. Pasir pantai yang putih, berisi koral, karang, dan jenis ikan yang beragam menghiasi di sekelilingnya. Pulau ini sangat cocok untuk para penyelam dan snorkel yang ingin menikmati keindahan pantai karena mereka dapat melihat air birus dengan ombak yang kecil. Penyelam amatir juga dapat mencoba menyelam menikmati indahnya pantai. Dan jika beruntung, kita dapat menemukan kura-kura yang berukuran besar. Pulau Bidadari juga terdapat beberapa cottage dengan layanan terbaik dan berkualitas. Terdapat fasilitas seperti restoran, minibar, dan room dengan standar internasional.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Ya. Kalau tadi info cuaca udah, sekarang kita bakalan beralih ke informasi seputaran lalu lintas yang ada di Kota Denpasar. Kita harus starting point dari Jalan Hayam Wuruk Azza ya, teman Pro 2. Kalau di Jalan Hayam Wuruk sendiri so far oke ya, tidak ada tanda macetnya sama sekali. Dan jujur jarang banget sih macet di sini ya. Kecuali kemarin mungkin agak rame ya ketika pesta kesenian Bali. Terus kita beralih lagi ke daerah Renon deh ya, teman Pro 2 di Jalan Cagung Tresna, Jalan Raya Puputan, Hang Tuah. Nah, ini so far oke teman Pro 2 ya. Cuma kalau kita dari Hang Tuah ke timur lagi, nah di sana sudah mulai padat teman Pro 2 ya. Agak ke utara lagi, nah di perempatan Padenggalak, terus juga di Waribang dan mengarah ke utara lagi, ini terpantau padat banget teman Pro 2 ya. Pun juga sama di Simpang Tohpati, sama juga terpantau padat. Dan kalau di daerah Gatsu sudah pasti masing-masing perempatan itu, if you know teman Pro 2 ya, pasti trafiknya lumayan banget. Tidak hanya pagi aja, tapi biasa siang, sore, malam sama teman Pro 2 ya. Karena ini adalah jalan utama penghubung antar kota begitu ya. Terus juga kalau di Bulu Indah, Kargo Permai sama juga nih teman Pro 2 di perempatannya padat ya. Yes. Pun juga kalau di Denpasar Barat ya, kalau jalan-jalan gede kayak Gunung Agung, Mandredata Utara, terus juga di Jalan Imam Bonjol, Teku Umar, dan Simpang Malboro, Teku Umar sudah pasti bakalan padat teman Pro 2 ya. Sisanya oke sih buat kamu yang akan melintas kemanapun itu, jangan lupa untuk dibawa dokumen pentingnya ya, kayak SIM, KTP, STNK kamu teman Pro 2 ya. Kalau di PB Sudirman juga aku melihat ini sama ya. Bagi hari ini mungkin karena di tengah kota juga ya, pasti terpantau padat. Terus jalan di Ponegoro juga sama saya. Sisanya oke, aman aja teman Pro 2 ya. Dan gak lupa juga nih sebelum kamu berangkat, dicek lagi ya kendaraan kamu. Siapa tahu kampas remnya itu sudah mulai habis ya. Jangan lupa di servis begitu ya. Jangan lupa juga untuk beli bensin segala macam. Ini jangan sampai kamu juga merepotkan orang lain nanti di jalan ya. Dan tidak lupa juga berdoa ya teman Pro 2 sebelum kamu berangkat. I'm

0: Pemirsa, pusat vulkanologi
1: Kak, dan katanya ada gunung meletus. Ah, tahu dari mana?
2: Tuh, barusan aku dengar dari radio. Gimana ya, Kak, kalau beneran meletus? Aku jadi takut, Kak. Ih, pasti ngeri banget.
3: Makanya, cari info yang benar biar nggak takut tanpa alasan kayak gini. Sebelum letusan terjadi, siapkan masker dan kacamata pelindung. Lalu, cari tahu deh jalur evakuasinya. Nah, saat gunungnya meletus, pastiin tuh kamu udah ada di shelter atau tempat yang aman.
4: Gunung meletus, fenomena alam, dan bukan untuk ditakuti. Tapi, diwaspadai dengan tetap patuh mengikuti arahan pihak berwenang. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita memperoleh masuk jenis di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Yah, kita akan bungkus begitu ya informasi cuaca dan juga lalu lintas yang ada di Kota Denpasar. Tapi jangan kemana-mana, sebentar lagi di jam 7 sampai jam 9 kita akan masuk ke section GBS. Satu topik yang tentunya lagi zor-zoran banget sekarang ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang kepo nih, kira-kira kita bakal ngobrolin topik apa selama 2 jam ke depan sampai jam 9 pagi nanti. So make sure jangan gonta-ganti frekuensi, cuman di sini aja di Pro 2 Denpasar, your truly best friend.

0: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

0: Tahu gak sih?
1: Dengke Nanti Nombur, hidangan khas Batak dari Sumatera Utara, menyajikan perpaduan cita rasa yang kaya dengan bumbu rempah seperti andaliman, jahe, dan kunyit. Menggunakan ikan mas atau mujair yang dimarinasi dan dibakar, makanan ini bukan sekedar saja lezat, tetapi juga bagian dari tradisi dan filosofi hidup masyarakat Batak. Dari acara adat hingga meja makan sehari-hari, Dengke Nanti Nombur selalu hadir dengan aroma smoky yang menggugah selera. Kini hidangan ini semakin dikenal luas, menjadi simbol warisan kuliner yang terus dijaga dan berkembang.
0: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Pagi-pagi gini nih temen Prodo, aku mau nanya sesuatu ke kalian ya. Apalagi kalian lagi dengerin aku siaran nih. Pernah gak sih kalian kesel banget ngelihat orang lain ngelakuin sesuatu yang annoying begitu ya? Tapi waktu kita renungkan kembali, ternyata kita juga melakukan hal yang sama. Kayak misalnya nih ya, kita suka bete kalau di-read doang chatnya sama orang. Tapi coba jujur ya, siapa di sini yang HP-nya juga pernah kayak gitu ya, penuh sama chat-chat yang waduh dirasa penting bagi mereka begitu ya. Tapi kita read aja, hening gitu, kayak ya udah, hening banget kayak saldo ATM lu. Bercanda ya. Dan pagi ini kita bakal bongkar-bongkaran begitu ya. Soal kebiasaan kecil yang nyebelin kalau dilakuin orang lain tapi ternyata kita juga pelakunya ya. Ini bukan untuk julid-julidan lo ya, tapi buat kita bareng aja sambil kita introspeksi dikit-dikit di pagi hari ini teman Pro 2 ya. Dan kita bakal membahas topik ini sampai di jam 9 pagi teman Pro 2 ya, di sini aja di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

bangkit itu susah. Susah melihat orang lain susah, senang melihat orang lain senang. Bangkit itu takut. Takut korupsi, takut makan yang bukan haknya. Bangkit itu mencuri. Mencuri perhatian dunia dengan prestasi. Bangkit itu marah. Marah bila martabat bangsa dilecehkan. Bangkit itu malu. Malu jadi benalu. Malu karena minta melulu. Bangkit itu tidak ada. Tidak ada kata menyerah. Tidak ada kata putus asa. Bangkit itu aku. Untuk Indonesiaku.

0: apakah kamu tahu?
1: Pada beberapa dekade lampau, kain lurik dianggap sebagai busana mode kuno karena corak bergarisnya yang sederhana dan juga bahannya yang berasal dari kain katun. Lurik banyak sekali ditemukan di daerah Solo dan juga Yogyakarta, di mana kini lurik menjadi salah satu kain yang semakin diminati untuk dijadikan elemen tambahan pada kemeja, kebaya, blus, hingga juga dress, di mana motif garis klasik dengan nuansa warna yang solid ini mampu membuat tampilan baju kamu yang biasa aja, kalau digabungkan dengan lurik menjadi jauh lebih menarik.

Tinggi Tebal Pro 2 yang masih tune in di sini di 95.3 FM, your truly best friend. Pertama-tama nih, kita mau ngebahas dulu perihal siapa yang paling demen banget nge-live on read teman-teman kamu. I mean like, satu sisi kita tuh paling anti banget ya kalau di chat ternyata di read doang gak dibales-bales begitu ya. Rasanya kayak kena PHP begitu ya. Sebenarnya kalau misalnya kita ngobrolin tentang ini, istilahnya ada loh di psikologi, namanya response anxiety, perasaan cemas untuk menunggu balasan yang nggak bikin kita tenang begitu ya. Pokoknya selalu aja kita ngecek HP berkali-kali walau baru 2 menit yang lalu kita ngirimin pesan itu. Ya coba kita remind lagi, ingat

periang begitu ya. Kita begini kayak agak misterius begitu, cuman kayaknya kita harus baik begitu ya. Kayak banyak kali tapi-tapinya di otak kamu begitu ya, tahun Pro 2. Terus akhirnya keburu lupa sampai berjam-jam, bahkan berhari-hari nggak dibales nih tahun Pro 2.

0: Rata-rata penyebar hoax bukanlah generasi muda, melainkan mereka yang usianya 45 tahun ke atas, yang disebut dengan digital immigrants.
1: Oh gitu.
2: Kak, aku pamit dulu ya. Udah.
1: Mau kemana?
2: Mau ke rumah teman di Gatsu, mau bikin tugas.
1: Eh, itu colokan HP di kamar, udah dicabut belum?
2: Belum, Kak. Emang kenapa sih? Wah.
1: Cabut dulu, mau bahaya tahu, bisa bikin kebakaran.
2: Nih, jegawat sekali. Biasanya juga ditinggal kenapa?
3: Emang perlu biar kejadian dulu. RRI, Radio Tanggap Bencana.

0: Tahukah kamu?
1: Danau terbesar dan terluas di Indonesia adalah Danau Toba. Danau yang dikelilingi perbukitan ini luasnya mencapai 3.000 km persegi. Di tengah Danau Toba, ada satu pulau besar bernama Pulau Samosir. Pulau ini berada pada ketinggian 1.000 meter di atas permukaan laut.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar ya. Ini adalah kejadian yang sering banget kita temukan ketika berkendara begitu ya, teman Pro 2. Alias siapa di sini yang pernah melakukan dosa berupa parkir sembarangan. Tapi berikut lagi ya, ada penelitian ya, ini sama kayak tadi ya, secara scientific sudah dibuktikan terutama soal personal space yang menunjukkan orang ini cenderung ngerasa lebih nyaman untuk mengambil ruang ekstra kalau ada di tempat yang ramai. Kayak semacam refleks untuk ngamanin area sendiri meskipun itu ngebuat orang lain jadi susah, begitu ya teman berdua. Agak lucu sih sebenarnya, ini tidak hanya sekedar kamu mengambil space lebih ya, terutama kayak parkir sembarangan begitu ya, atau naruh tas di kursi kayak kalian mau janjian sama teman kalian misal berempat begitu ya, yaudah kamu taruh tas aja di sana dulu sekaligus kamu mau kemana ke kasir kayak kemanapun begitu ya. Jadi anggapannya kayak untuk tanda kutip reservasi begitu ya, untuk nungguin teman kamu yang belum datang begitu ya. Jadi kira ada orang lain yang nyerobot duduk di kursi yang anggapan kita ya itu udah di booking, itu punya kita begitu ya. Langsung bete, padahal kalau dipikir-pikir ya gimana ya, itu kan tempat umum ya teman Bro 2. Kecuali mungkin di meja itu ada tulisan kayak reserve. Nah itu orang lain gak akan nyerobot begitu ya teman Bro 2. Jadi ngaku deh, kayaknya kita semua sering begitu ya mengamankan personal space kita, atau suka banget ngambil extra space ketika di tempat umum gitu ya teman Pro 2. Kalau kamu gimana nih, pernah nggak?

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan, dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

Hutan bakau, atau disebut hutan mangrove, adalah hutan yang tumbuh di air payau dan juga dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan ini tumbuh khususnya di tempat-tempat di mana terjadi pelimpuran dan juga akumulasi bahan organik. Di Indonesia, hutan mangrove yang luas terdapat di sekitar dangkalan Sunda yang relatif tenang dan merupakan tempat bermuara sungai-sungai besar, yakni di pantai timur Sumatera dan pantai barat serta selatan Pulau Kalimantan. Salah satu fungsi utama hutan bakau adalah untuk melindungi garis pantai dari abrasi atau pengikisan serta meredam gelombang besar termasuk tsunami. Di Jepang, salah satu upaya mengurangi dampak ancaman tsunami adalah dengan membangun green belt atau sabuk hijau, yaitu berupa hutan mangrove. Sedangkan di Indonesia, sekitar 28 wilayah ini dikategorikan rawan terkena tsunami karena hutan bakau sudah beralih fungsi.

Thank you Tepuk Produ yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 di Empesar. Kita masih bahas topik yang sama ini ya. Kita boleh jujur-jujuran aja ya. Dosa apa yang pernah kamu perbuat, tapi ketika orang lain melakukan itu ke kamu, kamu malah kesel. Kalau tadi udah ya, lupa balas chat. Terus juga yang kedua adalah parkir sembarangan atau unit extra space di tempat umum, fasilitas umum, anything teman Pro 2 ya. Di sini aja teman Pro 2 di RRI Pro 2 di Denpasar, teman terbaik kamu.

0: pakai helm sih? Bahaya tahu.
1: Ah, santai aja kali. Kan deket doang. Cuma mau ke warung depan nih.
0: Mau deket, mau jauh, itu penting tahu. Gak cuma buat aturan aja, tapi buat keselamatan kita juga.
1: Iya sih, tapi ribet aja kadang kalau deket-deket gini pakai helm terus.
0: Jangan sepelein gitu dong, kecelakaan bisa kejadian kapan aja. Mending ribet daripada masuk rumah sakit kan?
1: Bener juga sih, mending ribet sekarang daripada ntaran.
0: Nah, mending dipakai dari sekarang gak sih helmnya? Jangan jadi pajangan aja.
1: Ya udah deh, makasih ya udah diingetin. Mulai sekarang udah gak ada alasan lagi buat gak pakai helm.